Kalau semuanya ini terjadi, pertanyaannya, kalau semuanya ini terjadi sehingga pertanyaannya, kalau semuanya ini terjadi, pertanyaan untuk kita renungkan adalah, semurah itukah iman kita sehingga iman kita, sehingga status kita sebagai pengikut Kristus bisa dibeli dengan uang? Ya, ini mari kita renungkan bersama dalam menjalani hari-hari kita sebagai pengikut Kristus. Dan di dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan lebih lanjut lagi tentang dirinya, tentang Tuhan sebagai jaminan untuk memperoleh kelimpahan hidup. Kita bisa lihat dalam bacaan Injil tadi, sebelum datang kepada Yesus, para murid dan orang banyak itu kekurangan roti dan mereka kelaparan. Sebelum mereka datang kepada Yesus, mereka kekurangan roti dan mereka kelaparan. Tetapi setelah mereka datang kepada Yesus, mendengarkan apa yang Yesus katakan, mereka mendapatkan kelimpahan roti. Mereka makan sampai kenyang dan masih ada yang lebih. Jadi jelas bagi kita, jauh dari Tuhan artinya jauh dari kelimpahan berkat untuk hidup. Jauh dari Tuhan artinya jauh dari kelimpahan berkat untuk hidup. Dan lebih lanjut, Yesus juga dalam bacaan Injil tadi mengajarkan kepada kita bahwa siapa yang sudah menerima berkat yang berlimpah dari Tuhan, dia juga harus tahu untuk memberi dan berbagi dengan orang lain. Siapa yang sudah menerima berkat yang berlimpah dari Tuhan, dia juga harus tahu untuk memberi, dia juga harus tahu untuk berbagi dengan orang lain. Lima roti dan dua ekor ikan milik para murid setelah digandakan oleh Yesus tidak hanya dinikmati oleh para murid, tetapi mereka juga membagikannya kepada orang banyak. Lima roti dan dua ikan itu milik para murid, dan setelah digandakan oleh Yesus, mereka tidak katakan bahwa ini hanya milik kami lalu dinikmati sendiri, tetapi mereka kemudian membagikannya kepada orang banyak dan mereka semua makan sampai kenyang lalu masih ada yang lebih. Maka bapa dan mama, saudara saudari yang terkasih, semoga kita pun tidak hanya hidup bagi diri sendiri. Semoga kita tidak hanya hidup bagi diri sendiri, tetapi juga mempunyai hati yang peduli untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Ya, mempunyai hati yang peka, mempunyai hati yang peduli untuk menolong mereka-mereka yang membutuhkan bantuan kita. Dengan demikian, bapa dan mama, saudara saudari yang terkasih, kita menjadikan diri kita sebagai berkat bagi orang lain. Menjadikan hidup kita berguna, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi mereka yang sangat membutuhkan bantuan-bantuan kita. Selamat berefleksi, Tuhan memberkati. Bapak dan mama, saudara saudari yang terkasih, mari kita semua berdiri. Kita nyatakan iman dan kepercayaan kita dengan sama-sama berdoa. Aku percaya

Dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa yang senantiasa mendengarkan kita anak-anaknya.

Marilah kita hening sejenak. Kita menyampaikan segala intensi dan permohonan hati kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Semoga segala pencobaan dan kesusahan yang kami alami tak pernah memisahkan kami dari kasihmu sendiri yang telah kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus putramu. Sebab dialah putramu, Tuhan dan pengantara kami.

kehadiran kau Tuhan Allah semua kemurahanmu kami menurut semua kasih bumi dan usia manusia yang baik dalam kehidupan terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta kemurahanmu kami baik anggur persembahan hasil pokok anggur dan usia manusia yang baik kami akan menjadi minuman rohani terpujilah Allah selama-lamanya.

Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau juga berkenan mempersatukan persembahan ini dengan kurban putramu, sehingga menjadi tanda kelimpahan rezeki dari surga demi kehidupan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor TNKB adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor. Bentuknya berupa potongan plat logam atau plastik yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Dan tahu nggak sih, berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, ada 4 warna plat nomor kendaraan yang berlaku di Indonesia. Warna plat nomor tersebut diuraikan dalam pasal 45 Perpol nomor 7 tahun 2021 dengan warna putih tulisan hitam yang artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor perorangan, badan hukum, PNA, dan badan internasional. Warna kuning tulisan hitam artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor umum. Plat merah tulisan putih artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor instansi pemerintah. Sedangkan yang keempat, warna hijau tulisan hitam artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas dan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan perubahan warna platnya sendiri karena dengan warna dasar putih bertujuan agar dapat diidentifikasi dari penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. ETLE sendiri adalah sistem penilaian kendaraan yang melakukan pelanggaran dengan bantuan kamera sebagai bukti pelanggarannya. Kamera memiliki sifat menyerap warna hitam. Jika dilakukan perubahan pada plat nomor menjadi warna dasar putih dan tulisan hitam, maka sistem akan melihat tingkat kesalahan yang direkam pada kamera. Perubahan warna dasar plat juga dipengaruhi karena warna dasar hitam dan tulisan putih ketika difoto kerap terjadi salah baca. Misalnya angka 5 bisa terbaca sebagai huruf S, begitu juga angka 1 yang mirip dengan huruf I. Lantas, bagaimana sih jika masyarakat ingin mengganti warna plat kendaraan mereka? Untuk hal ini, masyarakat dapat mengganti plat nomor putih dalam kesempatan sebagai berikut. Pertama, saat mendapatkan atau membeli kendaraan baru. Kedua, saat masa berlaku atau TNKB-nya habis. Ketiga, saat melakukan perpanjangan STNK. Dan keempat,

Mas ini umum kedua masih lagi harus Joko hadirkan katanya dengan nah ini menarik banget nih. Oke, buat kamu yang kalau misalkan ingin mengetahui informasi tentang musisi atau entertainer, ya kita juga punya info terbarunya. Jadi ada kabar duka yang datang dari kalangan artis atau musisi tanah air. Berita duka menyelimuti belantika musisi Indonesia atas berpulangnya bassis yang selama ini apa ya diidolakan oleh banyak fansnya, bassis legendaris dari Pas Band. Oke teman-teman, berdua sekian ya.

Dios.

Taukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak

Allah Bapa yang maha murah, kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam rupa rezeki surgawi yang telah kami terima ini. Kami mohon semoga kerelaan-Mu untuk berbagi hidup ini menggerakkan kami untuk berani mengorbankan diri demi terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat kami, seraya mengharapkan datangnya kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

petugas diturunkan untuk hari Minggu depan. Misa pertama, kor dan petugas liturgi lainnya dari lingkungan Santo Nikolaus Petagren, organis Bapak Teokik, mistinar lingkungan Santo Antonius Padua, Kampung Baru. Misa kedua, kor dan petugas liturgi lainnya dari UMK Purwokerto Katral Tembua, organis Bapak Rin Suparman, mistinar SMA Swasta Bina Karya Tembua. Misa ketiga, kor dan petugas liturgi lainnya dari STK Santa Teresa Tembua II, organis Bapak Teokik, mistinar STK Santo Yosef Tembua I. Misa keempat, kor dan petugas liturgi lainnya dari Asrama Putri Susteran SPS Tembua, organis Bapak Justus Kehi, mistinar Asrama Regina Cili. Dua petugas liturgi untuk misa harian dalam pekan ini ditanggung oleh Legio Maria Commissium Mater Salvatoris. Tiga, hari raya pesta peringatan wajib santo-santo orang kudus dan martir dalam pekan ini. Selasa 4 Agustus, peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney Imam. Kamis 6 Agustus, pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Sabtu 8 Agustus, peringatan wajib Santo Dominikus, imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah. 4. Derma-derma. Total derma Rp26.439.500. Intensi Rp3.572.500. Pengeluaran Rp23.247.000. Perinciannya dapat dibaca pada papan pengumuman. 5. Panggilan nikah. Panggilan nikah untuk pertama kalinya bagi pasangan Octavian Eka Ariadi Raba dari Gereja Gemit Petra Kevmananu, anak dari Magel Hais Raba dan Kristina Lelik Ekawati, akan menikah dengan Mariani Paskalia Candida Nome dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Tembua, anak dari Daniel Nome dan Katarina Alunat. Cornelius Petrus Nahak dari Proki Roh Kudus Halilulik, anak dari Manek Gabriel Almarhum dan Yakobe Klon, akan menikah dengan Natalia Gradiana Aunsuni dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Tembua, anak dari Clemens Aunsuni dan Petronella Besa. Isadora Catherine Guerida Fernando Putri Kalimau dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Tembua, anak dari Fernando Kalimau dan Tutik Rahayu Ningsih, akan menikah dengan Sopa Heluakan Alessandro Artigas.

0: Yat Moberia dari Proki Santa Maria Mukulata Katrala Tembua akan menikah dengan Tri Dewi Mentari Hinuk dari Gemit Polikarpus Atembua. Damianus Bere dari Proki Santo Mikhail Kada akan menikah dengan Yohana Nino dari Proki Santo Antonio Santo Nolucan Senjak. Keduanya telah berdomisili di lingkungan Santa Teresa dari Kalkuta Maliman. Patricius Erwin Kolo dari Proki Santa Maria Mukulata Katerla Tembua akan menikah dengan Maria Regelinda Nino dari Proki Santo Arnold Jansen Jack. Panggilan ini untuk ketiga kalinya bagi pasangan Stefanus Octavianus Bani akan menikah dengan Novia Adelina Suarez. Franciscus Tevi Hitu akan menikah dengan Desitriana Taus. Kirtmigard Kepitan akan menikah dengan Maria Imukulata Nogo Keraf. Marcus Sylvester Seran akan menikah dengan Maisia Arbelita Getri Maak. Ronaldo Azarius Raek akan menikah dengan Angelina Camelia Molo. Petrus Naimea akan menikah dengan Dian Angriana Puspita Sari. Januarius Nahak akan menikah dengan Roswita Radegunda Tampani. Mari kita mendoakan para calon pesutri yang akan menerima sakramen perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam masa persiapan ini sampai pada perayaan puncak. Oleh sebab itu, apabila ada umat yang mengetahui adanya halangan pernikahan dari para calon pesutri di atas, harap supaya disampaikan kepada Pastor Proki sebelum waktu pemberkatan. Apabila ada pasangan yang setelah penyelidikan kanonik namun belum sempat diumumkan namanya, mohon segera melapor ke kantor sekretariat Paroki Katedral. Apabila ada pembatalan pernikahan sesuai dengan yang telah disepakati bersama, mohon segera melaporkan ke Pastor Paroki. 6. Informasi. 1. Diinformasikan kepada seluruh umat Paroki Katedral Atembua bahwa masih dibuka pendaftaran kursus persiapan perkawinan gelombang kedua bagi calon pasangan suami istri. Oleh karena itu, bagi calon pesutri yang sudah mempersiapkan diri, silakan mendaftar di kantor sekretariat Paroki Katedral pada saat jam kerja. 2. Diinformasikan kepada seluruh umat Paroki Katedral Atembua dan Stasi Kuniru bahwa pembinaan permandian anak akan dilaksanakan pada hari Senin 3 Agustus 2026, tepat jam 4 sore, dan permandian anak akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 Agustus jam 4 sore. Oleh karena itu, diharapkan kepada orang tua dan wali baptis agar hadir tepat pada waktunya dan membawa serta perlengkapan yang dibutuhkan saat permandian anak. Jadwal geladi bersih dan jadwal latin ajuri di gereja dapat dibaca pada papan pengumuman. Terakhir, ucapan terima kasih pertama disampaikan kepada kor dan petugas liturgi lainnya dari SMA Negeri 1 Atembua. Terima kasih untuk organis dan para pemusik lainnya. Terima kasih untuk Mistinar dan kepada umat sekalian yang telah mengambil bagian dalam perayaan Kristus Kudus hari ini. Demikian pengumuman, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.
1: Mari kita semua berdiri untuk mohon berkat Tuhan.

Five, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup satu.

91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

sesungguhnya. Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Konten aku EJP.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak trotoar ada peraturannya loh? Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Pendengar Wansi di Pro 1 RRI Antambua pukul 9.30 menit. Selamat pagi saja untuk Anda, selamat berhari Minggu, selamat berlibur juga untuk Anda semuanya. Hari Minggu ya, pastinya Anda punya banyak waktu di hari ini untuk bersama keluarga melakukan berbagai aktivitas yang mungkin sudah Anda rencanakan di hari ini, ingin berwisata ya, piknik untuk menikmati tempat-tempat wisata di daerah Anda ya. Kalau di sini ada ke tempat wisata ya, ke Teluk Gurita ya, Patung Bunda Maria Teluk Gurita, kemudian juga bisa sambil ziarah juga ya, kemudian juga ada pantai Sukarlaran, ada Pasir Putih, ada Pulau Wehan yang bisa Anda nikmati pemandangannya bersama keluarga Anda ya. Begitu juga yang ada di TTU, yang ada di Alor, di Malaka sana, tentu ada tempat-tempat wisata yang bisa Anda kunjungi di hari ini ya, bersantai sejenak begitu ya bersama keluarga Anda. Setelah itu besok tentu Anda harus bersiap-siap lagi untuk melakukan rutinitas Anda sebagai seorang pekerja begitu. Walaupun memang hari ini ada juga yang masih kerja, tapi semangat untuk Anda ya. Baik, yang sudah Anda rencanakan semoga bisa berjalan dengan lancar. Apalagi yang sibuk-sibuk katanya mau kumpul keluarga ya, kan ada arisan di hari ini dan juga berbagai kegiatan lainnya. Mungkin Anda lagi menyiapkan untuk bersilaturahmi dengan keluarga Anda begitu ya, untuk berjumpa dengan teman Anda, mungkin saudara Anda di hari ini. Siapkan diri Anda juga dengan baik begitu ya. Saya harap semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita sudah memasuki bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan kita ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan tahun 2026 ini kita sudah memasuki usia yang ke-81. Dan pendengar, setiap tanggal 17 ya, kita tahu bersama bahwa masyarakat Indonesia selalu memeriahkan begitu hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan beragam perlombaan ya, dari balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, macam-macam ya. Ada juga panjat pinang, ini paling seru panjat pinang ya. Dan ini sudah bagian tidak terpisahkan dari perayaan kemerdekaan di berbagai daerah begitu ya. Kalau di pusat ya, di Jakarta sendiri nanti 17 Agustus akan diadakan pesta rakyat, dan perlombaan-perlombaan ini juga akan dihadirkan begitu ya. Dan pastinya akan seru ya, mungkin bukan hanya di Jakarta sana tetapi berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga di daerah kita, pasti tanggal 17 atau bahkan menjelang tanggal 17 ya, biasanya itu memasuki bulan Agustus sudah akan ada berbagai perlombaan ya, baik itu antar RT, RW, kelurahan, kecamatan begitu ya. Dan libatkan diri Anda untuk berbagai kegiatan yang akan diadakan begitu ya. Dan berbagai perlombaan tersebut, pendengar, ini bukan hanya sekedar hiburan saja begitu ya, seperti balap karung, makan kerupuk, tarik tambang dan lain sebagainya, karena ada nilai sejarahnya begitu. Ada nilai sejarahnya, ada semangat kebersamaan di situ, juga menjadi media untuk mengenang perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Dan perayaan kemerdekaan pada awal masa awal setelah proklamasi 17 Agustus 1945 berlangsung secara sederhana, lebih sifatnya itu lebih keresmi begitu. Dan kegiatan peringatan ini umumnya diisi dengan upacara dan pidato kenegaraan. Nah, ketika memasuki dekade 1950-an, masyarakat mulai mengembangkan berbagai bentuk perlombaan sebagai sarana untuk merayakan kemerdekaan dengan suasana yang lebih meriah. Nah, menurut sejarawan dan budayawan J.J. Rizal, tradisi lomba 17 Agustus lahir dari keinginan masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan cara yang lebih santai, penuh kegembiraan, dan untuk mempererat hubungan sosial. Tradisi yang tadinya itu berkembang di kampung-kampung Jakarta, kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, sehingga menjadi budaya yang terus dilestarikan setiap tahun sampai dengan saat ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan berbagai perlombaan tersebut. Dalam sejumlah kegiatan, Bung Karno diketahui mendukung penyelenggaraan lomba, bahkan menyediakan hadiah untuk para pemenang sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat masyarakat dalam merayakan kemerdekaan. Nah, beberapa jenis perlombaan yang dikenal masyarakat saat ini ternyata memiliki sejarah yang lebih panjang, begitu ya. Dosen sejarah Universitas Sanata Dharma, Heri Priyatmoko, mengatakan bahwa panjat pinang sudah dikenal sejak masa sebelum kemerdekaan dan ini pernah menjadi bagian dari berbagai pesta rakyat. Setelah Indonesia merdeka, permainan tersebut diadopsi sebagai salah satu simbol kegembiraan dan kemenangan dalam memperingati hari kemerdekaan. Nah, selain panjat pinang, ada juga lomba makan kerupuk ya. Dan ini juga ada maknanya sendiri begitu ya. Dan permainan ini sudah dikenal di era tahun 1950-an sebagai pengingat akan masa sulit ketika kerupuk ini menjadi makanan sederhana yang banyak dikonsumsi masyarakat. Sementara itu, balap karung merepresentasikan kondisi masyarakat pada masa pendudukan Jepang ketika karung goni dimanfaatkan sebagai pakaian karena keterbatasan bahan sandang. Kemudian ada juga tarik tambang, ini sebagai menggambarkan pentingnya kerjasama, kekompakan dan lain-lain bagi penting dalam perjuangan bangsa Indonesia dan masih diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sampai dengan saat ini seperti itu ya. Dan sejarawan ini juga menilai bahwa perlombaan 17 Agustus bukan hanya jadi sarana hiburan saja, tetapi juga sebagai media edukasi sejarah yang mengingatkan masyarakat akan perjuangan, pengorbanan, persatuan, dan semangat kebangsaan. Nah, dengan melalui tradisi yang sudah diwariskan lintas generasi ini, peringatan hari kemerdekaan tidak hanya dirayakan secara seremonial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat rasa persatuan dan cinta tanah air.

Bonjour.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pendengar Pro 1, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari The Massive. Kesempatan bersama menutup perjumpaan Anda bersama tim Atambua Pagi. Selamat pagi, tetap semangat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,5 Pro 1 Attambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Pro 1 RRI Attambua di mana saja Anda berada, di hari edisi hari ini, di siang hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda dari pukul 9.10 di siang hari ini hingga pukul 15.00 nantinya. Kepada dengan Pro 1 RRI Attambua, kita akan ikuti Idola Anak dengan topik Indah Persahabatan. Presenter Belva Basita Martono.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Halo, selamat pagi teman-teman. Happy Sunday ya. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan pastinya tetap semangat ya. Senang banget nih hari ini aku, Belva Basita Martono, bisa kembali menemani teman-teman di program kesayangan Nita, Idola Anak Indonesia Layak Anak. Nah, buat teman-teman yang ada di Kabupaten Welu, Malaka, Timur Tengah Utara atau TTU, Pulau Alor, sampai seluruh anak Indonesia yang lagi dengerin lewat radio, live streaming, ataupun aplikasi RRI Digital, welcome semuanya! Makasih banyak ya, karena hari ini kalian udah join bareng Belva. Nah, teman-teman, coba deh ingat-ingat, siapa sih sahabat terbaik kalian? Pasti seru ya kalau punya teman yang selalu ada buat diajak main, belajar, ngobrol, or even saling bantu pas lagi butuh. Makanya tema kita hari ini spesial banget loh, yaitu indahnya persahabatan. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol santai tentang arti persahabatan, dengerin cerita inspiratif, berbagi simple tips supaya jadi teman yang baik, dan tentunya ditemani lagu-lagu seru yang bikin hari minggu kalian makin ceria. So, stay tune ya teman-teman, jangan kemana-mana karena masih ada banyak banget keseruan yang bakal kita lewatin bareng-bareng. Yuk kita mulai pagi hayang indah ini dengan sebuah lagu yang ceria. Enjoy musiknya ya.

0: Aku ingin cerdas.
1: Aku juga ingin cerdas.
2: Aku juga ingin cerdas.
3: Teman-teman, kalau ingin cerdas, harus banyak tahu. Hanya di segmen
4: Aku Ingin Tahu.
5: Halo teman-teman, welcome back di Idola Anak Indonesia Layak Anak. Masih bareng Belva yang bakalan nemenin hari minggu kalian. Semoga hari ini kalian tetap sehat, happy, dan penuh semangat ya. Nah teman-teman, kalau kita ngomongin tentang persahabatan, pasti banyak banget cerita yang bisa kita bagiin ya. Ada teman yang selalu ada pas kita lagi butuh, teman buat main bareng, atau teman yang selalu bikin hari kita terasa jadi lebih seru. So having a good friend is something really special. Kadang kita gak sadar loh ke teman-teman, hal-hal kecil aja kayak ngobrol bareng, ketawa atau bercanda bareng karena hal-hal random, atau saling bantu bisa bikin jadi kenangan yang susah buat dilupain. Tapi pernah gak sih kalian lihat ada teman yang lebih sering sendiri? Ya mungkin dia masih ngerasa malu, baru pindah lingkungan, atau belum nemuin teman yang cocok. But if you see someone like that, jangan ragu buat deketin mereka ya. Kalian bisa mulai dari hal yang sederhana kok teman-teman. Kayak misalnya sekadar senyum, nyapa duluan, atau ngajak mereka ikut main bareng. Nah, sometimes one small kindness dari kita itu bisa make someone feel accepted dan dihargain loh. Jadi yuk teman-teman, mulai sekarang kita belajar jadi teman yang lebih baik. Jangan milih-milih teman ya, jangan ngejek kekurangan orang lain juga, dan selalu berusaha bikin lingkungan di sekitar kita jadi terasa nyaman buat orang lain. Ingat nih teman-teman, friendship itu bukan cuma tentang having many friends, tapi juga tentang being someone who can make others feel happy and juga dihargain gitu. Oke teman-teman, kayaknya setelah ngobrol sedikit tentang betapa indahnya persahabatan ini, sekarang kita mau lanjutin dengan lagu berikut ini dulu nih teman-teman. Semoga masih enjoy ya.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Halo teman-teman, masih bersama Belva di Idola Anak Indonesia Layak Anak. Nah, sekarang Belva mau berbagi sebuah cerita kecil tentang persahabatan nih. Cerita ini tuh ngajarin kita that sometimes simple action itu bisa loh bikin a beautiful friendship juga. Jadi ceritanya ada seorang anak bernama Beno nih teman-teman. Suatu hari Beno tuh pindah ke lingkungan baru sama keluarganya. Semuanya itu terasa beda banget buat Beno. Dia belum punya teman, belum kenal siapa-siapa, dan masih ngerasa sedikit canggung sama tempat barunya. Tiap sore Beno ngeliat anak-anak lain main bareng di lapangan. Mereka ketawa, bercanda, juga mereka tuh kelihatan bener-bener nikmatin waktu mereka. Tapi Beno cuma duduk di pinggir lapangan sambil ngeliatin mereka dari jauh. Sampai akhirnya, seorang anak bernama Aris ngeliat Beno yang lagi sendirian nih teman-teman. Aris pun nyamperin Beno sambil bawa bola terus bilang, "Hai, kamu mau ikut main bareng kita?" Nah, denger sapaan itu, Beno langsung ngerasa seneng banget nih teman-teman. Walaupun awalnya masih malu-malu, akhirnya Beno ikut main sama Aris dan juga teman-teman lainnya. Sejak hari itu, mereka mulai deket deh. Aris sering ngajak Beno main, bantu Beno kenal teman-teman baru, juga bikin Beno ngerasa lebih nyaman di lingkungan barunya. Begitu juga nih sama Beno teman-teman. Saat Aris butuh bantuan, Beno tuh selalu berusaha buat ada. Nah, dari yang awalnya cuma sebuah sapaan sederhana, akhirnya tumbuh jadi sebuah persahabatan yang indah. Teman-teman, dari cerita Beno sama Aris, kita bisa belajar nih bahwa menjadi sahabat yang baik itu sebenarnya gampang loh. We don't need to do something big to make someone feel special. Kadang hal kecil kayak sekadar menyapa, dengerin cerita, atau ngajak teman join itu udah bisa bikin mereka ngerasa dihargain loh. Jadi, mulai sekarang jangan takut buat jadi orang yang lebih ramah ya. Who knows kan, sapaan kecil dari kita di hari ini itu bisa jadi awal dari sebuah persahabatan yang luar biasa. Nah, terima kasih banyak ya teman-teman udah dengerin cerita Belva hari ini. Semoga cerita tadi bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi teman yang lebih baik lagi. Sekarang kita lanjutin sama lagu berikut ini dulu yuk.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lain. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

Idola Anak Indonesia Layak Anak, di mana masih semangat temenin hari minggunya. Kali ini aku mau nyapa lagi nih buat semua teman-teman yang lagi dengerin siaran, mulai dari Belu, Malaka, TTU, Alor, sampai seluruh anak Indonesia dimanapun kalian berada. Makasih banyak ya karena udah ngeluangin waktu buat dengerin dan berbagi cerita sama kita di hari ini. Nah teman-teman, ngomongin tentang sahabat, coba deh kalian ingat satu orang yang selalu bikin kalian merasa nyaman. Mungkin teman yang sering nemenin kalian, teman yang suka bantu kalian, atau teman yang selalu bikin kalian ketawa bareng. Sometimes we don't realize how important a friend can be. Kehadiran seorang teman yang peduli itu bisa bikin hari yang biasa aja jadi terasa lebih seru loh teman-teman. Nah, karena hari ini kita lagi membahas tentang persahabatan, aku punya satu tantangan kecil nih buat kalian semua. Coba nanti setelah dengerin siaran ini, sempetin buat nyapa teman kalian. Bisa lewat chat, ketemu langsung, atau sekedar bilang apa kabar. Simple things can mean a lot loh teman-teman. Dan kalau kalian lihat ada teman yang lagi sendiri, sedih, atau mungkin lagi ngalamin kesulitan, jangan ragu ya buat deketin mereka. Kalian bisa tanya hal-hal yang sederhana aja, kayak kamu gak apa-apa? Atau mau aku temenin gak? Nah jadi kadang itu seseorang cuma butuhin teman yang mau hadir dan dengerin kita loh teman-teman. So let's spread kindness mulai dari hal kecil di sekitar kita ya. Oke teman-teman, tetap di Idola Anak Indonesia Layak Anak, karena setelah ini Belva masih punya tips-tips menarik tentang gimana sih caranya jadi sahabat yang baik. Tapi sebelum itu, yuk kita dengerin lagu berikut ini dulu ya.

0: sana, Indonesia layak anak. Nah, setelah tadi kita ngobrol tentang betapa indahnya persahabatan, sekarang aku mau sharing beberapa tips sederhana supaya kita bisa jadi sahabat yang lebih baik lagi nih. Cause being a good friend, itu doesn't mean we have to be perfect loh. Yang penting itu gimana caranya kita bisa bikin orang lain ngerasa nyaman, dihargai, dan diterima. Oke, Belva punya 3 simple tips nih. Ayo kita simak bareng-bareng ya. Yang pertama itu jadilah pendengar yang baik, teman-teman. Sometimes people just need someone who listens loh. Kadang teman kita gak selalu butuh jawaban atau solusi. Ada kalanya mereka cuma ingin didengerin pas lagi cerita atau lagi ngadepin masalah. Jadi coba biasain buat dengerin dengan tulus, gak motong pembicaraan. Juga nunjukin kalau kita itu peduli sama apa yang mereka rasain. Yang kedua, saling menghargai dan jangan membuli ya teman-teman. Everyone is different and that's what makes us special. Iya kan teman-teman, setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang pintar di pelajaran, ada yang jago olahraga, ada yang jago gambar, atau ada yang punya kemampuan lain yang beda-beda. Karena itu, jangan pernah ejek teman, baik dari penampilan, kemampuan, maupun hal-hal yang bisa bikin mereka ngerasa sedih. Sahabat yang baik itu sahabat yang bisa memberikan semangat teman-teman, bukan menjatuhkan. Nah, yang terakhir itu suka membantu dan berbagi. Small kindness itu bisa bikin big impact loh teman-teman, kayak yang dari tadi aku bilang. Jadi kebaikan kecil kayak bantu teman yang lagi kesulitan, bagi sesuatu yang kita punya, atau sekadar memberikan semangat, itu bisa berarti besar banget bagi orang lain. Kita gak harus ngelakuin sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang spesial buat jadi teman yang baik. Hal sederhana itu bisa dilakuin dengan tulus, itu juga udah cukup banget. Nah, jadi teman-teman, gampang gak sih? Mulai sekarang, yuk kita sama-sama belajar jadi sahabat yang ramah, peduli, dan selalu bawa energi positif. Karena good friendships itu mulainya dari a good heart. Sekarang kita lanjutin sama lagu berikut ini dulu ya.
1: Hai semua, tahun ini telah bermula dengan banyak dugaan. Alisa berharap kau semua kuat dan tabah menghadapi cabaran-cabaran ini.

0: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Wah, gak terasa ya teman-teman, kita udah sampai di penghujung kebersamaan kita hari ini di Idol Anak Indonesia Layak Anak. Banyak banget hal yang udah kita bahas tentang persahabatan, mulai dari pentingnya nyapa teman, berani jadi teman yang peduli, sampai belajar gimana caranya jadi sahabat yang baik. Nah teman-teman, inget ya, good friendship itu bukan cuma tentang finding someone who's perfect, tapi juga tentang being someone yang peduli. Jadi kayak yang sebelumnya aku pernah, setelah aku selalu bilang, persahabatan itu bukan tentang nyari teman yang sempurna, tapi tentang gimana sih caranya kita bisa saling terima, saling menghargai, dan juga saling dukung satu sama lain. Karena kadang satu senyuman, satu sapaan, atau satu bantuan kecil dari kita itu bisa memberikan arti yang besar banget bagi orang lain loh. So let's keep being kind and spread kindness wherever we go ya teman-teman. Yuk mulai dari sekarang kita buat lingkungan sekitar kita jadi tempat yang lebih nyaman, aman, dan penuh dengan kebaikan buat semua anak Indonesia. Sebelum kita benar-benar mengakhiri acara hari ini, aku punya pantun kecil tentang persahabatan buat teman-teman semua. Pergi ke taman melihat bunga. Bunga indah berwarna-warni. Mari berteman dengan tulus hati, saling menjaga setiap hari. Ada satu lagi nih, naik sepeda di pagi hari, melihat burung terbang ke awan. Jadilah teman yang baik hati agar persahabatan berkat. Yeay, semoga pesan hari ini bisa selalu teman-teman ingat ya. Dan sekarang kita mau

Idola Anak Indonesia Layak Anak. Gak terasa ya, satu jam kebersamaan kita hari ini sudah sampai di akhir acara. Aku senang banget bisa nemenin kalian di hari Minggu sambil sharing cerita tentang indahnya persahabatan. Makasih buat udah bisa spending waktu kalian sama Belva hari ini. Makasih juga karena udah jadi bagian dari perjalanan siaran kita di hari ini. Dan semoga setelah dengerin acara ini, kita semua bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih peduli, lebih ramah, dan lebih berani buat menyebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ingat nih teman-teman, kayak yang selalu aku bilang sebelum-sebelumnya, small kindness aja itu bisa bikin orang seneng banget. Jadi jangan pernah ragu buat nyapa, buat bantu, dan buat jadi teman yang baik ya teman-teman. Okay. Aku Belva Basita Martono mewakili seluruh tim Idola Anak Indonesia Layak Anak pamit undur diri. Selamat menikmati sehari Minggu bersama keluarga dan teman-teman kalian. Tetap semangat belajar, terus berbuat baik, dan jadilah anak Indonesia yang hebat. Salam idola teman-teman. Bye-bye. See you next Sunday ya.

0: Setiap orang tua pastilah ingin agar anaknya telah tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan bertakwa. Untuk mewujudkan hal tersebut, orang tua perlu memahami dunia anak dengan baik. Dunia anak adalah dunia meniru. Oleh sebab itu, orang tua harus menjadi contoh teladan. Dunia anak adalah dunia bermain untuk merangsang pertumbuhan otak dan fisiknya. Dunia anak adalah dunia kreatif, suka bertanya, rasa ingin tahu yang tinggi, dan suka berimajinasi. Jadikan rumah dan keluarga menjadi tempat dan sumber inspirasi pertumbuhan anak-anak. Mengawal masa depan anak-anak menjadi pewaris bangsa yang tangguh dan berkarakter.
1: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

0: se sogna.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita tadi baru saja ikuti siaran Idola Anak, dan kita sudah dipukul 11.00.03. Kita akan berbagikan informasi, musik dan informasi kepada pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada. Semoga terhibur di siang hari ini.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada di siang hari ini, saya akan membagikan informasi yang sudah terupdate dari rri.co.id. Pemerintah kembali melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan sosial sepanjang Agustus 2026. Program ini ditunjukkan untuk menjaga daya beli sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Pada Agustus 2026 ini, sebanyak 6 jenis bansos yang akan dicairkan pemerintah kepada masyarakat yang berhak mendapat. Masyarakat bisa melakukan cek daftar penerimaan 6 bansos tersebut dengan nik KTP. Melansir laman RRI Sabtu 2 Agustus 2026, seluruh penyaluran bansos dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional. Basis data tersebut menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Bantuan ini yang diberikan tidak hanya untuk merupakan uang tunai, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan, dukungan pendidikan, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi sosial sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok penerima. Informasi ini kami update dari rri.co.id.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderal, satu tongkat lagi di bawah Soeharto. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
4: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

0: ke judi online.
1: Mm-hmm.
0: Judi online kenapa lebih tren tuh? Pertama karena aksesnya mudah. Kita dimanapun tanpa teman, tanpa adanya perkelompok pun kita bisa mengaksesnya. Apalagi mm-hmm. sekarang situs-situs judi online itu kan masih marak ya di kita.
1: Mm-hmm.
0: Walaupun negara udah terus, pemerintah, aparat penegak hukum terus melakukan patroli cyber untuk menangkal judi online, ternyata emang masih terus masif pergerakannya.
1: Mm-hmm.
0: Terus untuk tren-tren sekarang malah yang terdekat-dekatnya kayak kemarin ada event-event Piala Dunia. Nah itu judi itu malah marak. Walau judinya kecil-kecilan lah masyarakat mm-hmm. mungkin karena iseng-iseng taruhan siapa yang menang Piala Dunia, terus iseng-iseng mungkin ada pemilihan umum atau apanya. Salah satunya kalau tren-tren perjudian yang kecil tuh seperti itu. Tapi untuk tren di Indonesia sekarang nomor satu tetap
1: lagi butuh uang cepat.
0: Indonesia sekarang nomor satu tetap yang judi online tuh semakin marak.
1: Iya, orang saya dari Kejaksaan Kabupaten Timur Tengah Utara dan untuk masyarakat Timur Tengah Utara juga untuk bersama-sama menolak segala bentuk perjudian baik konvensional maupun online ya. Jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan instan karena pada akhirnya kan perjudian itu lebih banyak membawa kerugian ya bagi keluarga dan juga bagi lingkungan, serta berani juga melaporkan nih apabila suatu hari nanti atau suatu waktu mengetahui adanya praktik perjudian di lingkungan sekitar. Dengan kerjasama seluruh elemen masyarakat kita dapat
0: kenal tuh karena lebih maraknya lebih ke judi online.
1: Mm-hmm.
0: Judi online kenapa lebih tren?

0: Pendengar Pro 1 Area Tembua, saya masih menemani Anda di siang hari ini dengan informasi yang sudah terupdate dari rri.co.id. Pemerintah menyiapkan kuota sekitar 8,100 tiket yang untuk masyarakat menghadiri upacara detik-detik proklamasi HUT kemerdekaan 81 di Istana Negara. Pemerintah juga menyediakan tiket bagi masyarakat untuk mengikuti upacara penurunan bendera pada sore hari. Pemerintah menyampaikan informasi tersebut dan dikonfirmasi pers di kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Jumat 31 Juli 2026. Tiket kehadiran 8.100 peserta dipilih sebagai simbol pemerintah hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kami juga akan melaksanakan war tiket bagi masyarakat yang ingin serta mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, sehingga ada kesempatan hadir acara langsung di istana bagi masyarakat luas. Juri minta masyarakat menunggu informasi resmi mengenai tata cara pendaftaran yang segera diumumkan pemerintah. Peserta bagi masyarakat yang bersifat terbatas sehingga pendaftaran harus terus mengikuti ketentuan resmi pemerintah. Pemerintah menghimbau masyarakat hanya menginformasikan pembukaan pendaftaran melalui kanal resmi pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk hindari kesalahan informasi mengenai pelaksanaan pendaftaran peserta upacara. Informasi ini kami update dari rri.co.id.
1: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir buah dan laut sehingga mereka. Cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Woi, promo.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu tuh anak banyak begini nih, jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik lah.
0: Ih, ini karena kurang pengetahuan nih. Makanya rajin dengar berita, jangan tahu hanya belanja saat terus. Itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak mam tua begini nih yang sondai bijak dalam berbelanja. Jadi namanya ingat diri sendiri itu yang bikin harga dong naik sembarang.
1: Oh, begitu kok. I know. Be baru tahu ini nih, makasih ya suka sih tahu itu. Rotasi kok.
0: Bukan rotasi, Mak. Oh. Tapi inflasi.
1: Oh iya, inflasi.
0: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zeid.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Mubama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Bos laga pelatih Inter Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, center.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Menancapkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun, pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterse Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadala DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Radcliffe. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Kleppert dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Radcliffe langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Kleppert dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Radcliffe kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Bad Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excur Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din, mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Kami mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excur Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excur Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excur yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket. Gitu.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat, yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, nasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Kalau LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesungguhnya
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita di barusan saja mengikuti berita dinamika olahraga. Kita masuk di program berikutnya, yaitu musik dan info budaya, nanti status setengah jam ke depan. Semoga pendengar Persatuan Ria tumbuh di mana saja Anda berada, selalu mendengar musik dan info budaya yang saya akan update di rri.co.id.

Pendengar Pulau Satu Area Tembuah, Kampung Adat Boti di Kabupaten Timur Tengah Selatan menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang paling diminati Nusa Tenggara Timur. Keunikan tradisi yang masih terjaga hingga kini menjadi magnet dan daya tarik terutama bagi wisatawan mancanegara. Wisata NTT Arianto Silih mengatakan Kampung Adat Boti merupakan salah satu kampung adat tertua di NTT yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya leluhur. Menurut Ari, Kampung Adat Boti memiliki sejumlah keunikan yang sulit ditemukan di kampung adat lain di Indonesia. Salah satunya adalah sistem penekanan pengenalan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Masyarakat Boti memiliki sistem perhitungan dari hari sendiri. Jika masyarakat umum mengenal 7 hari dalam satu pekan, masyarakat Boti menggunakan siklus 9 hari dalam kehidupan adat mereka. Selain itu, kehidupan masyarakat Boti sangat erat dengan alam. Mereka menjadikan alam sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dari dan memenuhi kebutuhan hingga hidup hingga menjaga keseimbangan lingkungan. Ia menjelaskan bahwa masyarakat Boti memiliki penghormatan yang tinggi terhadap alam. Nilai tersebut diwariskan secara turun-temurun sehingga berbagai aturan adat yang berlaku selalu mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Informasi ini kami update dari ri.co.id.

0: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas brandednya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
2: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
1: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain gak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya gak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan.
2: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
1: Yeay, maunya.
3: Ayo cintai produk dalam negeri.

merasa takjub dengan kemampuan para tunanetra yang piawai membedakan nilai uang kertas sewaktu melakukan transaksi jual-beli. Bagaimana mereka bisa membedakan uang kertas, pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan yang lainnya? Setiap uang kertas memiliki tanda yang berbeda. Setiap uang kertas di negara manapun mempunyai ciri khas agar mudah dikenali para tunanetra. Berikut tanda-tanda yang ada pada uang kertas kita untuk memudahkan para tunanetra membedakan nilainya. Uang kertas Rp100.000. Terdapat satu garis arsir, di mana satu dalam garis arsir terdiri atas dua garis secara berdekatan pada samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp50.000. Terdapat dua garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp20.000. Terdapat tiga garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp10.000. Terdapat empat garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp5.000. Terdapat lima garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp2.000. Terdapat enam garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah dan seimbang di samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp1.000. Terdapat tujuh garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah, seimbang di samping kiri dan kanan. Nah, itulah caranya tunanetra bisa mengenal uang. Ternyata ada garis-garis khusus yang diciptakan untuk para tunanetra.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang dan menjadi inti akselerasi sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Satu Indonesiaku, seruan
1: seni. Loh, kok cuma 1 kilo sih, Dek? Kan tadi disuruh Mama beli 2 kilo.
2: Iya, cuma 1 kilo. Harga berasnya naik.
1: Kok bisa? Kan baru naik kemarin harganya. Kok naik lagi?
2: Jadi gimana? Berasnya saya kembalikan aja.
1: Ih, mau makan apa kita? Sini berasnya. Mulai hari ini, kita makan 2 kali sehari aja ya.
2: Hah?

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010, cakar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cakar budaya. Guna cakar budaya, struktur cakar budaya, status cakar budaya dan kawasan cakar budaya di barat dan atau di air yang perlu dilestarikan. Keberdayaan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Warisan budaya tak beda diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang perjamuan kebudayaan serta objektif dan strategi dan diantaranya tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritual pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni bahasa, permainan rakyat, oleh olahraga tradisional dalam pengantiannya merupakan peninggalan atau warisan budaya yang bersifat tidak dapat dipasang. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: yang membuat cita rasanya istimewa dari Flores Timur itu Kopi Lorok itu, karena di tengah dunia yang semakin kental dengan modernitasnya, kita tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya. Jadi kita sangrainya pakai tembikar dari periuk atau wajan dari tanah liat untuk menjaga keasliannya, warisan dulu. Dan dulu kan kita belum kenal yang namanya mesin-mesin sangrai yang kayak sekarang kan, sehingga cerita tentang awal mula kopi di Lorok ditanam dan kemudian diolah secara turun-temurun itu masih tetap kita lestarikan. Sehingga itu cita rasanya memang khas nih, apalagi dia ditanam di lereng gunung, di kampung dengan tanah vulkanik, dengan iklimnya yang cocok memang untuk robusta jadi, dan ketinggiannya pas, dan itu yang membuat dia terasa.
1: Oke, Mbak Yosef, artinya yang namanya gotong royong itu memang sebuah budaya, sebuah tradisi turun temurun melestarikan warisan leluhur. Dan sudah diceritakan mungkin beberapa minggu lalu bahwa di tahun 2015 kalau tidak salah ada pengembangan setelah melihat potensi besar yang belum tergarap di kampung halamannya. Mungkin bisa diceritakan, mungkin bisa memotivasi untuk mendengar.
0: Kalau kita termotivasi untuk mengembangkan kopi itu karena tempat kita itu subur di daerah pegunungan, dan potensi kopi itu sangat luar biasa. Dan saya lihat bahwa dulu di tahun 1970-an ketika kopi awal ditanam di Lorok itu penyesuaiannya begitu bagus, awalnya tetap bertahan berlanjut leluhur kita, orang tua kita hingga saat ini. Nah sekarang ketika kopi itu menjadi komoditi yang mendunia dan di beberapa negara itu menjadi hal yang utama yang membangkitkan ekonomi, kenapa kita masih tertidur lelap begitu seperti warisan leluhur nenek moyang kita? Tidak ada pupuk, ya, tidak ada perlakuan-perlakuan yang istimewa, perawatannya ala kadarnya, tetapi bahwa di tempat kita kopi itu tumbuh dengan subur dan menjadi tiang penopang sendi ekonomi dalam keluarga. Nah, maka dari itu saya melihat itu harus dikembangkan. Di samping itu nilai-nilai kebersamaan, memperkuat ekonomi mulai dari dalam keluarga, mulai dalam suku, mulai dalam kelompok kecil, itu akan membuat kita semakin kuat untuk bertahan di tengah gempuran bisnis-bisnis kopi di luar yang lebih industri besar, ya. Dan kita dengan cara

0: Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.
1: Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamakan Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah mangga leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya, terkait katalog publik untuk registrasi kartu seluler.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara.
0: Pemerintah memastikan kesiapan dan keamanan dalam pelaksanaan biometrik kartu SIM seluler. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia. Amerika Serikat menetapkan program deposit visa non-imigran secara permanen. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 2 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah memastikan kesiapan dan keamanan data kependudukan dalam pelaksanaan biometrik kartu SIM seluler. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Kami pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya terkait katalog publik.
3: Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setiabudi, memastikan bahwa pihaknya menjamin keamanan data masyarakat dalam penerapan pengenalan wajah atau face recognition untuk aktivasi registrasi kartu SIM seluler. Hal itu ditegaskan Teguh sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari tindak kejahatan penipuan yang menggunakan basis data kependudukan masyarakat. Penerapan pengenalan wajah sistem biometrik ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkom Digi nomor 7 tahun 2026 yang telah resmi diberlakukan pada 1 Juli 2026. Teguh Setiabudi menegaskan bahwa Ditjen Dukcapil telah mempersiapkan sejumlah langkah-langkah strategis dalam memastikan keamanan data biometrik masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh para operator seluler Opsel.
1: Ini pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya terkait katalog publik untuk registrasi kartu seluler. Kami sudah mengambil langkah-langkah pastinya, tapi juga harus kami informasikan secara teknis bagaimana kepada para opsel tersebut. Dan kami sudah mulai waktu. Saatnya pasti semuanya nanti akan kesalahan. Kami dukung.
3: Sementara itu diketahui sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa hingga kini terdapat 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah mengimplementasikan aktivasi registrasi kartu SIM seluler menggunakan biometrik. Aktivasi registrasi itu diungkapkan Menkomdigi Mutia telah dilakukan oleh 3 operator besar di Indonesia sejak masa uji coba di bulan Januari 2026 hingga pada masa penerapan secara penuh Permenkomdigi 7 tahun 2026 pada bulan Juli lalu.
4: 0,8 tadi kami juga cek, Indosat juga kurang lebih angkanya segitu ya. Jadi total di sampai hari ini itu 10 juta pelanggan baru yang sudah datanya biometrik, yang insya Allah berarti NIK-nya sudah lebih terjaga. Karena dengan biometrik dia juga bisa langsung lihat kalau NIK tersebut digunakan oleh nomor lain atau tidak.
3: Meski penerapan biometrik, aktivasi registrasi kartu SIM seluler ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat, namun hal itu dikatakan Menkomdigi Mutia Hafid tidaklah cukup. Ia meminta implementasi Permenkomdigi nomor 7 tahun 2026 ini dapat ditingkatkan hingga menyasar 20 juta lebih para pelanggan Opsel untuk memberikan kepastian akan keamanan data masyarakat dalam penggunaan kartu seluler berbasis data kependudukan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nah, kita anulir hari ini supaya dalam sebulan ke depan mudah-mudahan bisa 10 juta. Mudah-mudahan sanggup.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Sugandi Afandi melaporkan.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit sampai kepada steel, nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih. Karena
5: sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
6: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
5: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah proyek infrastruktur di sektor pelayanan publik, mulai dari optimalisasi irigasi sawah, perbaikan jalan usaha tani, hingga percepatan pembangunan. Afriani dari RRI Samarinda melaporkan.
7: Areal 42 hektar ini baru sebagian ya, nanti semuanya harus terairi dengan irigasi seperti ini.
8: Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kota Balikpapan. Sidak ini difokuskan pada 3 sektor pelayanan publik, mulai dari optimalisasi irigasi sawah hingga perbaikan jalan usaha tani. Kunjungan lapangan ini meninjau 42 hektar area persawahan di kawasan Gunung Binjai, Kelurahan Tritip. Pemerintah Kota Balikpapan kini tengah mengoptimalisasikan saluran irigasi teknis dan pembangunan sumur air dalam guna mengantisipasi kendala pengairan saat musim kemarau. Selain irigasi, Pemkot Balikpapan juga mempercepat pembangunan jalan usaha tani sepanjang 2 km di lokasi yang sama. Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan akses ini dinilai vital untuk memangkas biaya logistik seperti biaya angkut pupuk dan peralatan, serta mempercepat distribusi hasil panen petani lokal.
7: Untuk ketahanan pangan yang ada di Kota Balikpapan, totalnya sebenarnya 96 hektar. Jadi baru bisa teroptimalisasi untuk 42 hektar. Dan ini sudah, ini milik kelompok tani yang semuanya proses waktu cetak revitalisasi cetak sawahnya itu dibantu oleh anggaran pemerintah kota, ya. Kemudian sekarang ini sudah ada jalan usaha tani dengan produk perkerasan, kemudian ini ada saluran irigasi yang nantinya akan bisa mengairi seluruh 42 hektar, kemudian ditambah kita juga akan merevitalisasi hampir 50 hektar lagi di tahun depan.
8: Sementara itu, apresiasi pun disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Karya Bina Bersama, Ramadan. Ia mengatakan dengan adanya pembangunan ini, petani bisa menambah frekuensi panen yang awalnya hanya sekitar 1 kali dalam setahun menjadi 2 kali dalam setahun.
9: Dengan adanya bangunan-bangunan ini, sedikit agak gembira lah kita dengan adanya bangunan, karena tadinya kita hanya bisa menanam 1 kali satu tahun. Alhamdulillah sekarang kita bisa tanam 2 kali setahun. Ini ada 5 kelompok tani, cuma yang aktif itu cuma kelompok tani kami, Karya Bina Bersama.
10: Berapa banyak anggotanya?
9: Anggota ada 30, terus luasan lahannya ada 43 hektar. Cuma masih nambah itu, masih mau nambah lagi. Ini ada, kemarin ada dapat dana lagi untuk membuka 56 hektar lagi.
8: Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan ini merupakan bentuk dukungan ketahanan pangan untuk program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Perluasan di sektor pertanian ini bukan hanya berpusat di wilayah Balikpapan Timur dengan luasan 96 hektar saja, tetapi juga akan meluas sampai ke wilayah Balikpapan Utara dengan luasan 240 hektar. Pemkot Balikpapan berharap dengan perluasan ini Kota Balikpapan bisa masuk dalam brigade pangan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, telah melakukan pemetaan kawasan pertanian rawan kekeringan untuk pengajuan bantuan sarana pengairan dari Kementerian Pertanian. Tatik Wijaya dari RRI Jambi melaporkan.
11: Ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, terus mendorong pembangunan sarana penyediaan air, seperti embung, sumur bor, dam parit, long storage, hingga pompa air di kawasan pertanian. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, mengatakan, penyediaan infrastruktur air merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan usaha tani padi, khususnya di wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan seluruh penyuluh untuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan sebagai dasar penyaluran bantuan sarana pengairan.
12: Saat ini sudah mendata di mana saja titik-titik lokasi yang mana kekeringan ekstrim akan terjadi. Kami melakukan jemput bola, minta bantuan ke Kementerian Pertanian berupa embung ataupun penampung air, damparit, dan juga long street bahasanya kalau di kami itu, Pak.
11: Sementara Suryadi, salah satu petani, mengatakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dukungan bantuan sarana dan prasarana pertanian, termasuk sarana pengairan dari pemerintah, sangat dibutuhkan.
13: Untuk meningkatkan produktivitas panen, tentunya sarana dan prasarana perlu kita perhatikan juga.
11: Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, menambahkan, di Kabupaten Batanghari, dari sekitar 8.600 hektar lahan sawah, sebanyak 1.883,78 hektar telah dipetakan sebagai kawasan rawan kekeringan yang tersebar di 7 kecamatan. Dari pemetaan yang dilakukan, ada sejumlah wilayah yang menjadi daerah langganan kekeringan sehingga menjadi prioritas dalam pengajuan bantuan. Ia menjelaskan hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi penyuluh untuk mengusulkan bantuan kepada Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-bantuan. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan. Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Amerika Serikat menetapkan program deposit visa non-imigran secara permanen bagi warga dari 50 negara dengan besaran jaminan hingga $20.000 Amerika Serikat sebagai syarat penerbitan visa bisnis dan pariwisata. Aturan yang mulai berlaku 3 Agustus 2026 merupakan kelanjutan dari program percontohan yang diluncurkan pada Agustus 2025 untuk menjamin kepentingan dari wilayah Amerika Serikat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Laga Aston Villa kontra Indonesia All Stars menjadi momentum saling belajar di antara kedua tim. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
14: Ke Aston Villa, scored by player number 10, Emiliano.
15: Pelatih Unai Emery dan Kurniawan Dwi Yulianto sepakat pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Stars menjadi momentum pembelajaran berharga. Hal ini disampaikan kedua pelatih usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Emery menilai Indonesia All Stars mampu memberikan perlawanan berkualitas sepanjang pertandingan melawan Aston Villa pada ajang pramusim tersebut. Menurutnya laga kompetitif seperti ini memberikan manfaat penting bagi kedua tim dalam meningkatkan kualitas permainan masing-masing.
16: Dan hari ini mereka bermain sangat baik. Kapasitas, keterampilan, dan organisasi permainan mereka sangat teratur. Lapangan yang luas dan cepat membuat pertandingan tidak berjalan mudah bagi kami.
15: Sementara itu bagi Kurniawan, pertandingan menghadapi Aston Villa menjadi pengalaman berharga bagi seluruh pemain Indonesia All Stars setelah persiapan yang singkat. Menurutnya, para pemain memperlihatkan karakter kuat, semangat persaingan tinggi, serta mampu membangun kedekatan dengan baik selama pertandingan berlangsung.
17: Tapi sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari awal, apa itu para pemain yang luar biasa, mereka juga profesor, kemudian sendiri juga yang paling utama juga dari mereka mereka besar, tapi yang menunjukkan potensi sama besarnya juga di
15: laga Aston Villa melawan Indonesia All Stars sendiri berakhir dengan kemenangan Villa 3-1. 3 gol Aston Villa dicetak oleh Emiliano Buendia, Ross Barkley, dan Brian Majo. Sementara 1 gol balasan Indonesia All Stars diciptakan oleh Arkan Kaka. Kunjungan Aston Villa ke Jakarta adalah bagian dari tur pramusim mereka sebelum Liga Inggris musim 2026-2027 dimulai. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus

Dan sebelum mengakhiri warta berita, berikut kami hadirkan feature Asta Cita. Pemerintah saat ini turut melibatkan aparat yang menjadi garda depan dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju bangsa yang besar dan berdaulat. Dan selengkapnya disampaikan reporter Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.

0: Matahari telah sedikit tergelincir di atas ufuk. Suasana yang seharusnya panas tetap terasa sejuk di Lanut Adi Sucipto Yogyakarta pada 17 Juli 2026. Selepas sholat Jumat, belasan petani tebu bersama dengan sejumlah prajurit TNI AU bersiap untuk melakukan panen raya TNI yang digelar serentak di 43 titik di seluruh Nusantara.
1: Sini luasan di sini itu ada kurang lebih 30-an hektar ya. 35 hektaran.
2: 35 hektar.
1: Ya.
2: Semua punya lanut ya, Pak.
0: Saat itu, Sutrisno petani asal Bangtapan bersama rekannya hendak mengikuti panen raya di atas lahan seluas 35 hektar yang dimiliki oleh pihak Lanut Adi Sucipto Yogyakarta.
2: Produksinya berapa, Pak? Dari 35 hektar berapa?
1: Rata-rata per hektarnya 750 sampai 800 kental.
2: 750.
1: Atau 75 ton sampai 80 ton. Kurang lebih rata-rata itu.
2: 750
1: ton per hektar.
2: Ton per hektar.
1: Ya, tebu.
2: Banyak ya, Pak?
1: Ya. 875 ton.
0: Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan tiga matra TNI yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara memang mendapat tugas khusus yang berbeda-beda untuk membantu program ketahanan pangan. Dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur milik TNI maupun korporasi, tahun ini TNI Angkatan Udara mampu mengawal pendampingan di lahan seluas 236 ribu hektar untuk komoditas tebu. Hasil yang didapat pun terbilang luar biasa. Di keseriusan TNI dalam mendukung program ketahanan pangan juga diutarakan oleh Danlanut Adi Sucipto, yaitu Marsekal Pertama TNI Toto Ginanto.
3: Sebagai suatu simbol bahwa TNI juga kemarin bersama Polri mendukung kebijakan Bapak Presiden. Di Danlanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertumbuhan dan mendukung komoditi gula di wilayah DIY.
0: Komoditas tebu sendiri diharapkan tidak hanya sebatas mendukung ketahanan pangan, khususnya produksi gula nasional. Presiden Prabowo Subianto telah mendorong penggunaan produk turunan tebu, yaitu etanol, sebagai campuran bahan bakar.
4: Bagaimana kita mampu menuju 10, etanol 10, dengan nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol. Tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Justru pabrik, tadi pabriknya yang baru kita miliki baru satu pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik.
0: Gayung bersambut, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi Novia Rahmat menegaskan, Daerah Istimewa Yogyakarta punya potensi besar untuk pengembangan komoditas tebu demi mendukung ketahanan energi Indonesia.
5: Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden, ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan. Ini yang menjadi konsep kita nanti ke depan, kemudian ini bisa dilanjutkan.
0: Namun, ada tantangan besar yang harus diatasi bersama. Swasembada pangan tak dapat terwujud dengan baik jika ketersediaan pupuk yang mencukupi dan terjangkau tidak diperoleh oleh para petani. Seperti yang dirasakan oleh Hadi Suwarno, petani tebu yang turut menggarap lahan tidur milik Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta.
1: Dengan harga yang kemarin belum naik pupuk, pupuk itu dulu kami pakai non-subsidi nih. Pakai non-subsidi. NPK non-subsidi, ZN-nya juga non-subsidi. Jadi ZA itu kalau dulu itu harganya perkiloannya hanya 4.500, sekarang sudah di 9.500. Iya, Pak. Ini jadi menjadi beban petani juga, Pak. Repot ini ke depan ini. Nah, kami pendapatan dengan kemarin dengan 4.500 dan apa biaya produksinya waktu kemarin, paling dengan keluar 80 ton itu kami hanya mendapatkan per hektarnya kurang lebih 8 sampai 10 juta. Iya, Pak. Per hektarnya.
2: Itu belum dibagi sama Lanut ya?
1: Udah kan pendapatan petani.
2: Udah bersih ya?
1: Iya, pendapatan.
2: Sementara rata-rata satu anggota Bapak.
0: Seperti yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri pada momentum panen raya serentak TNI yang dipusatkan di Lanut Abdurrahman Saleh Malang, pertahanan yang terbaik adalah rakyat yang sejahtera dan kuat. Sebab itu butuh sinergi kuat dari seluruh entitas bangsa di negeri ini untuk mewujudkan hal tersebut. Hoshan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Dan kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atembua, di mana saja Anda berada di siang hari ini menjelang sore, di sore hari ini saya Jeffrey Mfutis akan menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atembua di mana saja Anda berada masih stay di mana saja dan masih monitor RRI Atembua. Semoga di siang hari ini kita akan berjoget-joget di siang-siang ini menjelang sore ini. Ada 10 lagu yang saya sudah siapkan di Pro Dangdut, Dangdut kita di siang hari ini. Ada Angga Wardani, Gara-gara Biduan. Ada Barbie Velia, Abang Gaib. Ada Desi RD, Jangan Bilang Cinta. Ada Ella Ragista, Benang Jarum. Ada Benang Danang, Bidadari Jauh Jiwa. Ada Gita KDI, Cinta dan Setia. Ada Gunawan, Terjebak Rasa Nyaman. Ada juga Maya Agatha, Satu Hati Sampai Mati. Ada Ayu Andri, Jarum Kuning. Ada Fede dan Benang Biru. Ada Fitri Tamara, Adam dan Hawa. Ada Lesti, Cinta Purnama. Ada Ayu Dia, Ingin Milik Kumiliki. Ada yang terakhir, ada Jaja, Cinta Sabun Mandi. Oke, pendengar Pro 1 RRI Atembua di mana saja Anda berada, kita sapa dulu di siang hari ini menjelang sore di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang juga untuk kakak. Putri, apa kabar? Oh, kabarnya puji Tuhan baik. Ditunggu ya, karena kita masih sambungkan apanya, karena suaranya kecil. Oke, lanjut ke Kak Putri.
2: Lagunya Cinta dan Setia.
1: Lagunya Cinta dan Setia. Cinta untuk Setia KDI. Oke, baik.
2: Oke, salam yang pertama untuk kakak Jif yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Amin juga, terima kasih juga.
2: Terus buat mama saya yang lagi menikmati di kopi sore juga dengan cara dalam sorma. Buat semua sahabat, ada Ibu Finti di Ayok Dupas, Mama Ina Cicilir jadi Miki, Mama Andro, Mama Bisa Dengasi, Tata Ibu Fantastis Satu Sinu, Bapak Fidel Bisoe, Bunga Tugini Nabi Cicilir jadi Satu Ulan, Bunda Desi, Bapak Maria, Tata Tiara, Bung Danu, Bapak Tirosa, Putra Kisir, Bung Tio, Ibu Desi Panapanu bersama Pak Dominggu Luim, Tata Amus, Tata Ameta di Timur Leste, Paman Nasrun, Mbak Wiga, ada Pak Henry di

Bapak Ratna Sekiliar jadi Noebana, Bapak Fati Fernandez, ada Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Erkinari.

0: ada Paman Gusti bersama Dede Aisyah juga. Untuk semua-semua saya yang lagi pantau di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat siang menjelang sore dan salam kompak persahabatan lewat udara. Salam merdeka untuk kita semua. Nah, untuk kata Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore kakak.
1: Oke, selamat siang juga menjelang sore untuk kakak Putri yang ada di Putun atau LS kakak Vero Temonok. Semoga terhibur selalu di Putun di siang hari ini. Saya masih menunggu Anda di siang menjelang sore di Prosatir Ria Tembuh di Prodangdut Dangdut adalah kita. Masih ada yang mau bergabung? Kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Oke, ternyata sudah ada yang bergabung. Ini dari Mas Edi. Selamat siang Prodangdut, Mas Edi.
2: Yang godang dutang dut adalah kita. Apa kabar? Kok siang-siang masuk?
1: Iya, siang-siang masuk. Apa kabar di siang apa hari ini, Mas Edi? Di mana lagi santainya? Di mana, Mas Edi?
2: Ini masih ada di ini, di Kuneru nih, di santai nih.
1: Oh. Panas. Di Kuneru.
2: Masih seperti yang dulu ya, menunggu Pak Jeffrey. Apa yang sudah belum request?
1: Baru dari Gita KDI Cinta dan Setia. Yang lain belum. Baru satu penelpon tadi dari kakak Vero, kakak Putri di Putun.
2: Oh, sudah ini cinta. Tadi apa setia dan cinta?
1: Iya. Yeah.
2: Sudah setia cintanya enggak?
1: Oke, okay, Mas Edi. Kalau kesetia dan cinta Mas, tadi ya, sudah direquest oleh kakak Putri.
2: Terus siapa lagi? Nomor 2 apa?
1: Oh, ada Bidadari Jiwa Danang.
2: Terus nomor 1
1: ada Angga Wardani gara-gara biduan.
2: Gara-gara biduan?
1: Heeh.
2: Itu gara-gara biduan.
1: Gara-gara biduan saja. Kalau kakak Putri tadi cinta dan setia, Mas Edi gara-gara biduan. Enggak boleh. Gas, Mas Edi.
2: Oke. Bisa buat tetep kurang hati-hati sama keluarga ya.
1: Amin, Mas Edi.
2: Oh, ini sampai jam 4 apa sampai jam 7?
1: Oh, sedikit lagi, sampai jam 3 Mas Edi.
2: Apa gantinya, siapa yang ganti siapa?
1: Nanti yang ganti kakak Arda.
2: Arda. Oke, salam buat siapa? Call apa? Sangat hati salam buat keluarga, buat kru call persatu ya, semua. Kak Epi, Kak Heni, Kak Arda, Kak Yanti, saya sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Oke, Putri Tunggal, Batu Putingel, terima kasih banyak. Nona Bella, Ibu Guru Fenty, Bang Hadi, Bang Yuven, Maria Batara, Umpapi, Mati Rosa, Kanara, Bang Damos, Bawika di Wonosobo, Bang Nasul, Bang Fidel, ya.
1: Dia masih.
2: Oke, yang lain mengingat waktu yang lain sapura saja. Oke, salam.
1: Oke, salam. Mas Edi, Obrigado Barak. Baik pendengar Prosatir Ria Tembuh di mana saja Anda berada, kita baru saja di siang hari ini kita bergabung dengan Mas Edi, katanya di Kuneru, dia lagi goyang-goyang di sana, lagi pantau Ria Tembuh. Oke, kalau ada belum ada yang bergabung, saya putarkan lagu-lagu yang sudah request di siang hari ini oleh kakak Putri yang ada di Putun. Semoga terhibur selalu di siang menjelang sore hari ini.
3: Jenis sesuai hanya ini, misalnya.

Prodando. Dengan Pro 1 Radio Tembua, di mana saja Anda berada, di lagu penghujung lagu ini saya Jeffrey Fotis akan pamit undur diri dari Pro Dangdut, Dangdut Alkita, dan akan kembali mengudara bersama dengan kakak saya, yaitu kakak Arda Faik yang cantik. Semoga terhibur selalu, sampai jumpa, Tuhan memberkati kita selalu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1

0: Rodangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada. Kita berjumpa lagi di Atambua Sore edisi akhir pekan ya, Minggu 2 Agustus 2026. Saya dapat kembali menemani Anda di Atambua Sore hingga malam hari nanti. Anda ucapkan selamat berakhir pekan dan selamat hari Minggu untuk Anda. Nah, pendengar, di Prodangdut sesi yang kedua ini ada kembali kasih kesempatan untuk Anda yang ingin request ya lagu yang masih ada, di antaranya pendengar itu dari Fitri Karlina, Musim Hujan Musim Kawin. Kemudian ada Desi ya, Jangan Bilang Cinta, Ayudia, Ingin Kumiliki, Lesti, Purnama, Mala Agata, Satu Hati Sampai Mati, Ayu Andini, Janur Kuning ya. Kemudian masih ada ya beberapa lagu ya, Kopi Dangdut dari miliknya Inul Daratista, kemudian dari miliknya Dian Ayu Lestari ya, Virus Cinta. Jadi itu lagu-lagu yang masih ada, tinggal Anda request saja mau lagu yang mana. Ada kasih kesempatan di nomor telepon 0812-4601-0202. Jadi ada ucapkan selamat hari Minggu untuk pendengar di Alor, pendengar yang ada di Malaka, yang ada di TTU, di Atambua, dan juga yang lagi stay melalui streaming rri.co.id dan juga RRI Digital. Kami ucapkan terima kasih. Selamat sore, mari request di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita terima penelpon yang pertama. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar, keharga, sehat tuh?
0: Selalu sehat Mas Edi, mudah-mudahan sehat juga ya.
1: Alhamdulillah puji Tuhan, sehat.
0: Oke, baiklah Mas Edi, mau request lagu atau salam-salam nih?
1: Lagunya tadi yang Kak Arda bilang Musim Hujan Minta Kawin ya.
0: Oke, ditunggu ya dari ini ya, dari Fitri Karlina.
1: Oke. Salam-salamnya spesial ya buat Turku Pro Satu Area Semua, Kak Evi, Kak Fendi, Kak Eni, Kak Yanti, Kak Teresa ya, Nona Bella, Ibu Fendi, dan Putri Tunggal, Pati Rosa, Maria Batara, dan Om Papi, Takanara juga. Mbak Wika, spesial buat Kak Arda, pulang hati-hati ya. Dan buat keluarga di rumah, buat Arda yang cantik, yang tidak sombong, selamat sore.
0: Oke, selamat sore, terima kasih Mas Edi. Baiklah, dari Mas Edi di Malaka, lagunya ditunggu ya. Yakni lagu dari Fitri Karlina. Oke. Okay. Lagunya ditunggu ya Mas Edi. Untuk selanjutnya kita sapa lagi. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bunda Ima menyapa Pro Dangdut.
0: Oke, baiklah, apa kabar Bunda Ima?
2: Kabarnya Bunda baik dan sehat selalu. Semoga sebaliknya ya, dan cuaca mau merah lagi, panas-panas manja.
0: Oke deh, syukurlah kalau begitu. Mau request lagu apa nih Bunda Ima?
2: Lagu apa yang adek siapkan? Adek Heni kah ini?
0: Ini sama Arda ya.
2: Oh ada, selamat hari Minggu adek.
0: Iya, terima kasih. Lagu yang masih ada Citra Happy Lestari, Nula Katista, Ayudia, Edesi, Malagata, Listi.
2: Ayudia.
0: Ayudia ya, dengan judul ya. Ingin Kumiliki.
2: Iya, benar sudah.
0: Oke, kalau begitu salamnya silakan ya Bunda Ima.
2: Ya, salamnya pertama tentunya buat adek Arda ya, bersama platformnya. Dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas, dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam buat Paman Boksi bersama keluarga, Bunda Desi bersama keluarga, Adik Marina, Adik Maria, semuanya selamat sore dan selamat hari Minggu. Ada Bang Nasrun di Palu, ada Putra Tengah di Pakpak, ada teman-teman yang di Ende, ada Om Papi, selamat sore Om Papi, ada Marcel, ada Yeri, selamat sore, dan semua pendengar setia dimanapun berada dengan ucapan selamat sore dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Buat adik Anda, terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih kembali dan selamat sore. Dari Maumereh, Bunda Ima minta lagu Ayu Dia ya. Tadi Mas Edi minta lagu Fitri Karlina ya, dengan judul Musim Hujan Musim Kawin. Oke deh, terima kasih. Kita lanjut lagi. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
3: Sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Karla.
0: Iya, dengan Mas Edi ya, di Polonias.
3: Iya Karla, apa? Gimana kabarnya?
0: Oh, kabarnya baik, sehat di sini ya. Mudah-mudahan sehat dan baik juga ya di situ.
3: Iya, saya juga saya di sini, tapi ada sesuatu yang apa sih sehingga apa ya begitu saya juga.
0: Oh, apa itu?
3: Adalah rahasia, tidak boleh diceritakan.
0: Oh, ada rahasia dan ya?
3: Tidak boleh diceritakan.
0: Oke deh, baiklah kalau begitu. Mau request lagu apa ini?
3: Lagunya ciptaan Karda aja ya, dari Malagata aja.
0: Oh, Malagata. Satu hati sampai mati ya.
3: Ya itu, satu hati sampai mati.
0: Oke deh, baiklah, ditunggu.
3: Ya, salamnya buat Karda dan untuk semuanya aja dari Alsa Pejendir aku ya. Tetapnya salam sehat, salam bahagia selalu. Oke, begitu aja Karla.
0: Oke.
3: Terima kasih, selamat sore Pro Dangdut yang sudah dalam kita.
0: Iya, sore juga. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya ya, untuk Mas Adi yang punya Pulau Nias ya. Oke, yang mau gabung kita tunggu ya. Sambil menunggu, gimana kita hadirkan dulu lagunya untuk Anda, karena tadi sudah ada yang request. Oke, tetap di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Destinasi wisata yang bersih menghadirkan kenyamanan bagi setiap pengunjung. Karena itu, kebersihan menjadi tanggung jawab kita bersama. Meski demikian, Dinas Pariwisata Belu terus berupaya menjaga kebersihan kawasan wisata melalui beberapa langkah strategis. Berikut penjelasan Ferdinandus Buang SSTPMTRIP, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu tentang langkah strategis penanganan sampah di destinasi wisata religi Patung Bunda Maria di Teluk Gurita.
1: Dalam kaitan dengan penanganan secara spesifik, kami menggagas beberapa pendekatan. Pendekatan kami itu pendekatan yang bersifat dari hulu ke hilir. Pertama, pengurangan sampah dari hulu. Ini dari awal ketika orang mau memasuki tempat wisata, kami sudah membuat himbauan ataupun larangan untuk penggunaan plastik. Tentu kita tahu menjadi masalah utama yang tidak bisa didaur ulang untuk digunakan di tempat wisata. Walaupun dalam prakteknya sampai hari ini masih banyak yang seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan penyediaan fasilitas pemilahan yang jelas. Di destinasi wisata Patung Bunda Maria, kami sudah berupaya menyediakan tempat sampah dengan aneka warna sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah secara terpadu. Nah, sampah-sampah yang organik,

91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodangdut.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Pendengar RRI Atambua, Dendi baru saja berakhir. Suaranya malah Agatha, satu hati sampai mati. Oke, yang mau request silakan. Kita kembali lagi di Prodangdut. Line telepon, SMS dan juga WhatsApp di 0812-4601-0202 ya. Dan pendengar, kita bacakan dulu yang sudah gabung via SMS nih. Ada Bang Damos di Pulau Alor ya.

belum SLB sendiri. Dan kalau di SLB itu lebih cenderung kepada bakat minat siswa, lebih banyak praktek begitu. Di kecamatan-kecamatan untuk dapat siswa begitu, tapi ketika kami temui, orang tuanya enggan untuk bawa ke SLB. Karena mungkin ada rasa malu, ada juga yang tidak mau lepas anak untuk bersekolah. Ada juga yang tidak tega kasih tinggal anak begitu. Padahal kami sudah sampaikan kalau di sekolah itu ada asrama, ada ibu asrama juga yang mengasuh, tapi tetap tidak ini. Kalau soal itu dari tahun ke tahun kami alami, kami dapat. Ya, sebagai guru yang kami sampaikan itu, mereka punya keterbatasan dan seumur hidup mereka kan tidak mungkin bergantung dengan orang tua. Setidaknya kalau mereka sekolah, ya mandiri itu ada pada mereka. Hingga sampai pada dewasa, mereka tidak sering bergantung di orang tua begitu. Tetapi ada orang tua yang mengerti, ada yang belum mengerti, sehingga tidak kasih izin anak-anak sekolah di SLB.

mati-matian dipilah habis nelayan agar nelayan punya kehormatan, punya daya tawar yang tinggi. Nanti nelayan dalam tahun ini kita akan usahakan sampai 2027 jadi 120 nilai tukarnya. Kebijakan presiden yang pertama, kita harus waspada dulu apakah karbohidrat, apakah protein. Nah ini Pak Menteri Kelautan, Pak Terang, ya, akan membuat nanti nelayan dalam tahun ini kita akan usahakan sampai 2027 jadi 120 nilai tukarnya. Makanya sekarang Pak Menteri KKP mati-matian dipilih hasil nelayan agar nelayan punya kehormatan, punya daya tawar yang tinggi. Dibangunlah ini namanya Kampung Nelayan Merah Putih sekaligus Koperasi Nelayan Merah Putih.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

Pendengar, informasi selanjutnya kami sampaikan dikutip dari rri.co.id. Membangun identitas merek lokal menjadi hal penting dalam penguatan daya saing pelaku UMKM di wilayah perbatasan RI/RDTL dalam era ekonomi digital. Pertanyaan mendasar muncul, ya, mengapa identitas merek harus dibangun padahal produk lokal dianggap sudah memiliki ciri khas melekat secara alami. Ya, menurut Yuvince Sulaiman Pinat STH CLC sebagai marketing trainer UMKM dalam program ekonomi digital RRI Atambua pada Jumat 31 Juli 2026 yang menyampaikan perubahan pasar menjadi alasan utama penguatan identitas merek, dan juga dunia digital menurutnya menghadirkan pasar yang sangat luas dan tidak terbatas sehingga membutuhkan strategi yang lebih terstruktur dan kuat. Yuvince juga menegaskan bahwa dalam konteks pasar digital, pelaku usaha tidak hanya bersaing secara lokal, tetapi juga dengan produk dari berbagai daerah bahkan luar negeri. Ya, ia juga menjelaskan perbedaan antara produk yang laku karena keberuntungan dan produk yang laku karena sistem yang dibangun secara sadar. Dan ia juga menyampaikan agar konsumen kembali membeli, produk harus memiliki identitas yang jelas dan mudah dikenali oleh pasar yang semakin kompetitif. Dan ia tekankan bahwa identitas tersebut menjadi representasi dari pembuat dan kualitas produk yang dihasilkan secara konsisten. Namun ia menyampaikan dalam praktiknya banyak pelaku UMKM masih menjalankan usaha dengan pendekatan coba-coba tanpa perencanaan identitas yang matang. Nah, melalui siaran edukasi, ia juga mendorong pelaku usaha agar terus meningkatkan kapasitas dan tidak hanya mengandalkan proses belajar dari pengalaman semata. Oke, jadi memang sepakat ya, pentingnya bangun identitas merek lokal dalam penguatan daya saing. Jadi ya, setiap UMKM yang mungkin memiliki produk untuk dijual harus memiliki identitas sendiri ya, sehingga orang bisa kembali untuk membelinya. Oke, demikian informasi ini pendengar kami sampaikan untuk Anda di Atambua sore ini.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Atambua, sejumlah informasi sudah kami hadirkan dan juga beberapa lagu hiburan untuk Anda. Saatnya kita akan jelang ya penyampaian Warta NTT sepekan untuk edisi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026 dari RRI Kupang.

0: TT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita, disampaikan reporter Adi Adu.

0: kasih telah dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang untuk rangkuman berita edisi Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Hadi Adu. Persen masyarakat di Nusa Tenggara Timur berasal dari sektor pertanian. Karena itu pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan fokus menyediakan sarana-prasarana untuk mendorong petani lebih fokus mengolah lahan pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Yohanes John da Costa di Kupang mengatakan, untuk mendorong peningkatan kualitas pertanian, pemerintah menyediakan bantuan benih padi, jagung termasuk traktor, mesin pompa air termasuk makanan bergizi gratis atau MBG.
1: Kalau dari sisi MBG sendiri kan sebenarnya itu kan bagian dari proses produksi di bagian bukan saja hanya tanaman pangan, padi dan beras, ini juga menyangkut dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tentunya ini juga semacam membuka peluang kepada petani untuk lebih giat untuk menanam sehingga bisa dibeli dari SPBG kepada tingkat petani. Nah, ini salah satu cara untuk peningkatan daripada kesejahteraan petani sendiri. Jadi kita harapkan dengan adanya program pemerintah ini supaya lebih giat lagi petani untuk lebih giat menanam.
0: Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, manajer pengadaan Kanwil Bulog NTT, Nini Yanti Nadeak menegaskan pihaknya memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penjuru pertanian lapangan, dan pelaku usaha penggilingan padi untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani. Suasana kompetisi Maxing Quiz di Kota Kupang berlangsung berbeda. Di sela perlombaan, ratusan pelajar tidak hanya berlomba menjadi yang tercepat menjawab soal, tetapi juga mendapat bekal tentang keselamatan berlalu lintas dan pentingnya menjaga bahasa daerah agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kegiatan diawali dengan suasana santai yang dirancang panitia agar peserta tidak merasa tegang sebelum memasuki babak penyisian. Ketua Panitia Maxim Quiz, Moh Said Marjuki mengatakan, seluruh peserta yang melaju ke babak final dipilih murni berdasarkan sistem peringkat tercepat sehingga kompetisi berlangsung adil dan transparan. Menurutnya kegiatan ini sengaja dikemas berbeda agar peserta tidak hanya fokus pada perlombaan, tetapi juga memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru.
2: Kegiatan ini akan melalui dua tahapan, di mana eliminasi round itu kita akan menggunakan Kahoot. Makanya tadi saya minta yang datang duluan itu harus ke depan, karena kadang-kadang itu kita tidak tahu mana yang bintang, mana yang segi empat gitu kan, mana yang persegi gitu. Jadi nanti teman-teman kasihan juga, adik-adik nanti kasihan. Nah setelah itu kalian akan dipilih berdasarkan rank. Kami tidak memilih karena semua by system. Jadi nanti yang tercepat dan tepat berdasarkan ranking 1-5 dari tim tersebut, dia akan maju ke babak final round.
0: Di hadapan para pelajar, Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Budiono mengingatkan bahwa masa depan puluhan bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur berada di tangan generasi muda yang terus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Peran gereja dalam melindungi dan membentuk karakter anak kembali ditegaskan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Melalui kumpul keluarga doa syukur awal tahun fiskal 2027, Keluarga Besar Pelayanan Pusat Pengembangan Anak atau PPA Klaster Kupang Timur mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan anak sebagai prioritas pengasuhan dan kasih. Mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan anak, kegiatan ini dihadiri oleh para pendeta, pengurus PPA, mentor, tutor, serta ratusan anak dari berbagai wilayah pelayanan. Mewakili Ketua Majelis Sinode Gemit, Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Timur, Pendeta Mirsi Paula Kapiori Patikawa menegaskan, anak-anak bukan sekedar generasi penerus, melainkan bagian dari kerajaan Allah yang harus diterima, dikasihi, dan dilindungi.
3: Anak-anak bukan gangguan. Anak-anak bukanlah beban. Anak-anak bukan sekedar investasi masa depan. Anak-anak

0: kasih Kristus? Apakah anak-anak sungguh mengalami kasih Kristus dalam kehidupan ini?
1: Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, tantangan anak semakin kompleks. Karena itu, keluarga, gereja, dan seluruh orang dewasa tidak hanya bertugas mencerdaskan anak secara akademik, tetapi juga membentuk karakter Kristus melalui keteladanan hidup, kasih, pengampunan, doa, dan kepedulian. Gereja juga diingatkan untuk menjadi ruang yang aman bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang menghadapi kekerasan, penelantaran, maupun berbagai persoalan sosial. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Adi Setiawan menyampaikan, tercatat sampai dengan 30 Juni 2026, penyaluran kredit usaha rakyat di Nusa Tenggara Timur mencapai 1,714 triliun lebih kepada 33.460 debitur atau meningkat 25,68% year on year. Penyaluran dana KUR terbesar berada di Kota Kupang sebesar 207,95 miliar. Sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dengan nilai 816,35 miliar atau 47,62%, disusul sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 354,92 miliar atau 20,70%. Menurut Adi Setiawan, BRI menjadi penyalur terbesar KUR dengan realisasi 1.416,70 miliar kepada 31.069 debitur.
2: Dua hal yang kita apresiasi Bank BRI di data ini, tapi sisi lain kita juga tentu berharap dari mitra perbankan penyalur yang lain, walaupun mungkin tidak semasif BRI jaringannya, itu tetap bisa berkontribusi maksimal. Kita lihat bank-bank lain juga cukup dominan di perkotaan, terutama yang di Manggarai, yang di sana ada aktivitas wisata yang cukup menjanjikan.
1: Selain KUR, pembiayaan ultra mikro juga mencatat kinerja positif. Sampai dengan 30 Juni 2026, penyaluran UMI mencapai 184,36 miliar kepada 33.054 debitur atau meningkat 11,44% year on year. PT Permodalan Nasional Madani menjadi penyalur terbesar dengan realisasi 152,96 miliar kepada 27.872 debitur. Menurut wilayah, penyaluran terbesar berada di Kabupaten Manggarai sebesar 18,50 miliar kepada 3.248 debitur, sedangkan secara sektoral penyaluran UMI didominasi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 164,43 miliar atau 89,20%. Sementara itu, pengamat ekonomi Undana Kupang, Dr. Roran Panghidayah menyampaikan, KUR merupakan instrumen sosial mendukung ekonomi masyarakat dan dari sisi perbankan dipandang sebagai instrumen bisnis. Sejumlah nasabah mengaku kehadiran KUR memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha mereka, mulai dari meningkatkan kualitas tempat usaha hingga menambah pendapatan keluarga. Salah seorang nasabah KUR BRI, Dovan Keluanan, pemilik usaha rumah kos di kompleks sosial, mengungkapkan bahwa pinjaman KUR dimanfaatkannya untuk mengembangkan fasilitas kos-kosan yang dikelolanya. Menurut Dovan, bunga KUR yang rendah menjadi salah satu keunggulan dibandingkan sumber pembiayaan lain. Ia menilai program tersebut sangat membantu pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal.
3: Besar dasarnya kan ada kos-kosan, berapa kamar saja, jadi pengembangan saja untuk dulunya tidak ada kamar di dalam, jadi menaikkan dia punya tarif dasar kos-kosan. Pengennya lumayan rendah daripada kami di lewat jalur lain, itu bisa sampai 20%. Paling tidak kan sudah membantu saya dalam dana besar, dan sepengetahuan itu kos-kosan adalah masih jalan, karena maksudnya kan ada kamar mandi dalam. Kan dulu tidak ada satu tempat, habis pinjam kita bikin kamar mandi semua. Akhirnya lancar lah begitu.
1: Hal senada disampaikan Dominikus Woi, pedagang di Pasar Oibobo. Ia telah dua kali memanfaatkan fasilitas KUR BRI untuk memperkuat usahanya. Dana KUR dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas rumah kos yang dimiliki keluarga, seperti memasang meteran listrik di setiap kamar serta mengganti pintu kamar yang sebelumnya masih menggunakan bahan sederhana menjadi pintu permanen. Ia berharap ke depan BRI dapat memberikan kesempatan memperoleh plafon pinjaman yang lebih besar bagi nasabah yang memikirkan jejak pembayaran yang baik. Kabit Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang Bustaman menyampaikan pihaknya sudah melakukan input data yang diverifikasi oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maupun Balai P3KP Nusa Tenggara 2. Kabit Bustaman menjelaskan usai verifikasi terdapat 100 calon penerima rumah tidak layak huni yang sudah mendapatkan SK dan kini proses pembangunan sedang berjalan. Sementara untuk tahap kedua terdapat 200 calon penerima yang datanya sudah diverifikasi dan akan diberikan SK oleh Dirjen Perumahan Perkotaan.
4: Resminya adalah kami pemerintah daerah mengusulkan calon penerima bantuan melalui

0: balai perumahan Nusa Tenggara 2. Nah, dari data yang kita input, kemudian teman-teman di balai melakukan verifikasi ada beberapa tahapan. Dan tahap pertama sudah di-SK-kan 100 calon penerima bantuan.
1: Selain itu, Bustaman menerangkan bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan BSPS tersebut yakni masyarakat Kota Kupang berpenghasilan rendah dengan desil 1-4, status kepemilikan lahan yang jelas, dan rumahnya benar-benar tidak layak huni. Bustaman juga berharap melalui bantuan tersebut arahnya swadaya dari masyarakat penerima bantuan. Pemerintah Kelurahan Diriba Kota Kupang menetapkan 13 warga sebagai penerima bantuan perbaikan rumah tahun 2026 dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya Kelurahan mengusulkan 20 rumah, namun setelah proses verifikasi hanya 13 rumah yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Lurah Liliba Victor Alexander Makoni menjelaskan 7 usulan lainnya tidak lolos karena status tanah masih milik pihak lain sehingga tidak sesuai dengan ketentuan penerima bantuan. Bantuan yang diberikan senilai 20 juta terdiri atas material bangunan senilai 17,5 juta dan biaya tukang sebesar 2,5 juta. Penerima bantuan juga diwajibkan berpartisipasi dalam proses pengerjaan rumah. Selain bantuan dari pemerintah provinsi, Kelurahan Diriba juga mengusulkan 5 rumah untuk program bantuan dari pemerintah Kota Kupang. Namun hanya satu rumah yang disetujui dengan nilai bantuan sebesar 75 juta dan saat ini tinggal menunggu pelaksanaan.
2: Tahun 2026, Kelurahan Diriba sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi dan kami mengusulkan 20 rumah, tetapi dari hasil verifikasi hanya 13 rumah yang memenuhi syarat, dan 13 rumah ini yang sudah ditetapkan untuk mendapat bantuan di tahun 2026. Yang tidak lolos verifikasi itu karena rumahnya memang tidak layak huni, tetapi tanah kepemilikannya masih milik orang lain. Nah, sehingga itu tidak bisa dijadikan untuk ini dapat anggaran karena itu menyalahi aturan.
1: Lurah Liliba menambahkan syarat utama penerima bantuan meliputi kepemilikan KTP Kelurahan Liliba, status tanah milik pribadi yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat pelepasan hak, kondisi rumah yang layak mendapat perbaikan, serta terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Victor berharap seluruh ketua RT RW di Kelurahan Liliba terus memperbaharui data kependudukan secara akurat agar penyaluran berbagai program bantuan pemerintah dapat dilakukan lebih tepat, lebih cepat, dan tepat sasaran. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Amir Arief mengatakan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus diawali dengan pendidikan dan penguatan sistem pencegahan. Melalui program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, KPK menggelar edukasi bagi aparatur sipil negara, pelajar hingga masyarakat umum, serta melakukan pendampingan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ia menegaskan bahwa pendidikan dan pencegahan menjadi langkah utama untuk membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan.
3: Ini adalah kegiatan dalam rangka pendidikan anti korupsi,
4: Bapak Ibu sekalian.
3: Maka yang akan hadir dari KPK selama beberapa hari ke depan adalah kami dari Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, bersama nanti siang akan bergabung juga dari rombongan Deputi Bidang Pencegahan Korupsi. Dalam rangka pencegahan korupsi dan pendidikan korupsi itulah kami hadir dalam rangka Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi.
1: Sementara itu, Bupati Timur Tengah Selatan Edward Markus Leo menyambut baik kehadiran KPK dan mengajak seluruh jajaran pemerintah serta masyarakat memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ia menegaskan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Adi Anu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

kreativitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

posisi 10 lewat 10 menit.

Atom Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah Sore Ini, produksi RRI Atom Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama.

Mendengar Pro 1 Raya Tambua, kami update informasi untuk Anda di mana Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa meninjau sekolah rakyat terintegrasi 2 di Surabaya, Jawa Timur. Sekolah ini dibangun di atas lahan seluas 6,6 hektar dengan nilai kontrak pembangunan sebesar 3,52 triliun rupiah. Hingga saat ini anggaran pembangunan yang sudah direalisasi sebesar 3,51 triliun rupiah. Sedangkan pagu anggaran untuk pembangunan sekolah tersebut mencapai 3,82 triliun rupiah. Sekolah rakyat tersebut dibangun dengan konsep pendidikan terintegrasi, menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan. Para siswa tinggal di asrama yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang proses pembelajaran dan pembentukan karakter. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah ingin menghadirkan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain itu juga membangun karakter generasi yang cerdas, berdaya saing, dan mampu menjadi pemimpin masa depan. Selama kunjungan, Menkeu berinteraksi langsung dengan para siswa. Kunjungan tersebut juga menjadi momentum bagi Menkeu untuk melihat secara langsung implementasi penggunaan anggaran negara dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda terkait Menkeu Purbaya tinjau sekolah rakyat dibangun dengan anggaran 3,52 triliun rupiah. Pendengar tetap bersama kami di Atambua sore ini dan nanti di pukul 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

0: Woi, pada semua pada nih oh. Enak eh, yang air melimpah nih. Baik Su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh Su, pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen tuh melimpah nah.

0: 91,5 Pro 1 Attambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baiklah pendengar Pro 1 Radio Tambua, di mana saya Jenia berada. Untuk Anda yang tetap bersama kami di Attambua sore jelang malam, karena sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami akan sampaikan untuk Anda warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Attambua. Dan kita akan jelang warta berita daerah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai liburan, lu cukup klik

0: Perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

0: pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambo dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Warga Kabupaten Belu mengeluhkan kondisi jalan rusak ke lokasi SMP Negeri Umanen, minta pemerintah segera memperbaiki agar memudahkan akses pelajar ke sekolah. Kolaborasi pemerintah dan generasi muda menjadi kunci memperkuat toleransi serta mendorong kemajuan Kabupaten Alor berkelanjutan. Warta Berita Minggu 2 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Arda Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Warga Kabupaten Belu mengeluhkan kondisi jalan rusak ke lokasi SMP Negeri Umanen, minta pemerintah segera memperbaiki agar memudahkan akses pelajar ke sekolah.
1: Orang tua wali murid SMP Negeri Umanen Yosep Suni mengeluhkan kondisi ruas jalan menuju ke lokasi sekolah yang saat ini sudah dalam kondisi rusak parah. Ia mengatakan kondisi jalan beraspal lapen setelah sekian tahun dibangun kemudian mengalami kerusakan tetapi belum kunjung ada perbaikan. Menurut tokoh masyarakat Umanen ini, infrastruktur jalan rusak dan tidak kunjung diperbaiki, apalagi ke suatu lembaga pendidikan sebenarnya turut berkontribusi terhadap pendeknya proses pendidikan di sekolah. Banyak anak harus terlambat ke sekolah dan apabila tidak berhati-hati saat berkendara, bisa juga mengalami kecelakaan terpaksa tidak bersekolah. Kondisi jalan rusak, banyak berlubang, belum ditambah kerikil lepas di permukaan jalan cukup menyulitkan akses kendaraan bermotor. Terkadang kendaraan terpleset dan anak-anak terjatuh. Dirinya mengharapkan adanya perhatian pemerintah untuk segera memperbaiki jalan yang ada agar memudahkan aktivitas ke sekolah. Ruas jalan menuju SMP Negeri Umanen yang ada di wilayah Kelurahan Umanen, Kecamatan Atumbo Barat Belu ini dalam kondisi rusak sekitar 300-an meter. Rusak paling berat yakni saat tanjakan beberapa meter menuju ke sekolah. Terlihat sebagian besar aspal terkelupas meninggalkan lubang, belum lagi kerikil lepas berhamburan di tengah jalan sulit dilalui kendaraan. Dengan melihat kondisi di lapangan, sudah seharusnya oleh pemerintah melakukan perbaikan jalan, memudahkan kalangan pelajar dan para guru ke sekolah termasuk masyarakat umum setiap hari melintas.
0: Kolaborasi pemerintah dan generasi muda menjadi kunci memperkuat toleransi serta mendorong kemajuan Kabupaten Alor berkelanjutan.
2: Tokoh pemuda Alor Jamaluddin Demang menegaskan pentingnya kesadaran generasi muda untuk menjaga kekayaan nilai toleransi dan Pancasila yang dimiliki bangsa. Ia menilai nilai-nilai tersebut merupakan aset penting bagi kemajuan Kabupaten Alor.
3: Kita harus punya kesadaran atas kekayaan daripada nilai toleransi yang ada. Untuk kekayaan daripada nilai Pancasila yang kita miliki. Itu perlu pemuda sadari dan juga dijaga, dirawat agar hal ini menjadi sebuah kekayaan bagi kita orang Alor untuk membuat kemajuan Kabupaten Alor ini ke depan menjadi kabupaten yang cukup diperhitungkan dengan kekayaan budayanya, dengan kekayaan toleransinya, solidaritasnya di mata internasional, bahkan insya Allah ya. Itu perlu ada kesadaran daripada pemuda untuk menjaga itu.
2: Ia juga menekankan agar pemerintah membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan para pemuda. Menurutnya, tanpa ruang berekspresi dan berkontribusi, gagasan cemerlang anak Alor akan sulit terrealisasi untuk kemajuan daerah.
3: Pemuda itu dia punya segudang cemerlang untuk membangun Alor sekalipun kalau pikirannya kalau tidak dihiraukan oleh pemerintah ataupun tidak diberikan ruang untuk dia mengeksplorasi pikiran itu, maka bagaimana Alor ini yang menjadi akan ke depan menjadi harapan kita bersama kan. Jadi pemerintah juga harus buka ruang itu kepada pemuda untuk menyampaikan informasi yang dia miliki kepada pemerintah, membangun kolaborasi yang baik agar nilai-nilai daripada nilai-nilai Pancasila itu tetap ada dan tetap terawat baik di Alor Nusa Kenari.
2: Jamaluddin berharap sinergi antar pemerintah dan pemuda dapat terus terjalin erat demi kemajuan Kabupaten Alor. Ia meyakini dengan semangat kolaborasi dan kesadaran menjaga nilai-nilai Pancasila, Alor akan tumbuh menjadi daerah yang maju, berkarakter, dan dikenal karena toleransi serta solidaritas masyarakatnya. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Sulitnya memperoleh air bersih di musim kemarau panjang hingga menempuh jarak 1 kilo lebih untuk memperoleh air, warga Asulait Kabupaten Belu perbatasan RI RDTL kini terbantu penyaluran air bersih dari Satgas Yon Armet 12 Kostrat.
4: Warga Dusun Asulait di Sesarabau, Kecamatan Tasikota Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Emilia mengaku sangat terbantu dengan aksi kepedulian dari Satgas dan Armet 12 Kostrat yang rutin melakukan penyaluran air bersih di tengah musim kemarau panjang. Emilia mengatakan sebelum dibantu penyaluran air bersih, dirinya bersama keluarga harus menempuh hingga 1 km untuk mendapatkan air bersih karena sumber mata air di sekitar rumahnya yang mulai mengering. Imbasnya, krisis air bersih melanda di sekitar warga Dusun Asulait. Menurutnya dengan bantuan dari Satgas Jon Armet 12 sangat membantu ia bersama keluarganya di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Ia mengatakan melalui kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat di wilayah perbatasan sekaligus menunjukkan kehadiran negara dalam membantu kesulitan rakyat. Ia berharap bantuan air bersih ini dapat terus berlanjut selama musim kemarau berlangsung sehingga kebutuhan masyarakat akan air bersih tetap terpenuhi dengan baik sembari menggunakan tangki air.
5: Tangki kadang sampai 2-3 hari tidak datang kami timba air di kali pakai masak.
6: Itu jauh kan dari sini?
5: Dari sini turun di bawah sana mendaik datang mendaki. Pokoknya satu hari timba.
7: Pagi sore.
5: Kebutuhan air banyak teh.
7: Apa? Ini ada pos sudah bantu, terima kasih.
6: Harapannya apa ke depannya?
5: Harapannya ke depan supaya dapat begini terus kan bisa. Kalau tidak kami beli terus dari Halloween.
4: Sementara itu, Komandan Pos Asulait Serma Siswanto menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kesulitan masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih. Ia menambahkan air bersih merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan sehari-hari, sehingga pihaknya hadir untuk membantu meringankan beban masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses air bersih. Pihaknya berkomitmen untuk terus menyalurkan air bersih kepada masyarakat dengan menggunakan kendaraan tangki yang akan didistribusikan ke beberapa titik yang mudah dijangkau oleh warga. Sehingga kesulitan air bersih di Pos Asulait dapat teratasi. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU berikan penjelasan ke KPK RI berkaitan kondisi SDN 2 Tublopo yang memiliki gedung permanen.
8: Kunjungan ke PKRI dengan konsep pendidikan dan sosialisasi anti korupsi dengan sasaran anak-anak jenjang SD di SD Negeri 2 Tublopo sangat krusial karena kondisi sekolah tersebut masih dalam keadaan darurat sehingga butuh perhatian pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU. KPKRI yang dikoordinir oleh Direktur Sosialisasi dan Amir Arif menaruh perhatian untuk sekolah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU, Beato Yosef Fran Omenu STP, pada kesempatan itu memberi penjelasan secara detail terkait kondisi SDN 2 Tublopo. Di samping itu, ia juga menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK bersama tim Jendea. Menurut Yosef bahwa SDN 2 Tublopo sebenarnya sudah memiliki gedung permanen dan ditunjang dengan fasilitas lengkap dan berjarak sekitar 1,5 km dari gedung darurat yang saat ini sedang digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Namun pada tahun 2019, gedung permanen tersebut tidak digunakan lagi dan dipindahkan ke lokasi saat ini tanpa kajian.
9: Ini adalah sesuatu yang luar biasa kehormatan bagi kami, Pak Direktur dan tim yang telah sampai ke SDN 2 Tublopo. Baik Pak Direktur dan tim dan kita semua yang saya hormati, saya sedikit menggambarkan SDN 2 Tublopo. Sehingga kemudian jangan ada penafsiran dan penyebutan yang seperti ini. Jadi SDN 2 Tublopo ini sebenarnya lokasi lama itu sekitar 1 kilo lebih di sekitar wilayah Bukit Selatan ini. Lokasi lama itu gedungnya sudah tersedia, lahannya juga sudah bersertifikat dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 2019, SDN 2 maupun dalam dipindahkan. Dipindahkan lokasinya di sini, seharusnya pada saat itu dikaji secara baik oleh dinas, sehingga nama SDN 72 itu jangan dibawa serta. Tetapi mungkin kita rubah nama, membangun SDN kecil. SDN kecil. Sehingga kemudian ketika saya dilantik menjadi kepala dinas, banyak waktu saya rapat para kepala sekolah, Pak Kepala sampaikan untuk kalau bisa sarpresnya, kami bisa sarpres dibangun. Tetapi ketika kita membuka di data tentang pendidikan, tidak bisa. Karena sudah tersedia sarana-prasarana. Maka tentu sangat sulit bagi SDN 72 untuk mendapatkan sarana-prasarana pendidikan. Karena semua sudah tersedia. Saya sekitar 3 kali merembuk bertemu dengan para tokoh masyarakat tokoh adat. Saya ingin untuk mengalihkan kembali ke lokasi yang lama. Tetapi ada keinginan kuat dari tokoh masyarakat sehingga sekolah ini harus tetap berada di wilayah di sini. Oleh karena itu saya minta untuk kita buat panitia. Untuk panitia kemudian usulkan kita bangun SDN baru. Berubah nama. Artinya terwujud namanya BPN. Tetapi kemudian lokasi juga sudah siap oleh masyarakat di belakang sini. Saya minta supaya jauh-jauh, jangan sampai dia sama aja seperti lokasi lama, berarti kemudian kembali saja ke lokasi lama.
8: Sementara Kepala Sekolah SDN 22 Obed Celan berharap ke depan sekolahnya yang memiliki siswa sebanyak 76 orang bisa mempunyai gedung permanen supaya mendukung kegiatan belajar-mengajar. Karena saat ini lahan bagi sekolah tersebut sudah disediakan oleh masyarakat. Hanya harus diakui, lahan dimaksud juga ternyata sebagian masuk dalam kawasan hutan, sehingga dibutuhkan pembebasan lahan dari kehutanan dan butuh koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kehutanan. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Yayasan Kembara Nusa perluas akses layanan kesehatan gigi dan mulut gratis bagi masyarakat wilayah 3T di Kabupaten Alor.
10: Yayasan Kembara Nusa kembali menggelar bakti sosial layanan kesehatan gigi dan mulut secara gratis bagi masyarakat di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini menjadi upaya memperluas akses pelayanan kesehatan gigi di daerah yang masih menghadapi keterbatasan dokter gigi dan peralatan pelayanan. Bakti sosial tersebut merupakan kolaborasi Yayasan Kembara Nusa bersama pemerintah Kabupaten Alor, Gigi ID, Beskemelang Gigi, Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia, para terapis gigi Kabupaten Alor, serta didukung Bank BRI melalui program BRI Peduli. Sebanyak 74 relawan lintas profesi termasuk 21 dokter gigi dari berbagai daerah di Indonesia memberikan pelayanan di kantor Kecamatan Alor Barat Laut, SD Gemit 1 Kokar, Posyandu 5B dan SMP Negeri 4 Kalabahi. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan, konsultasi, pencabutan dan penambalan gigi serta penyuluhan kesehatan gigi dan sikat gigi bersama. Selama 2 hari pelaksanaan, sekitar 700 warga memperoleh layanan pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan edukasi kesehatan gigi dan mulut. CEO Founder Yayasan Kembara Nusa, Dr. Stella dan Dr. Safira mengatakan, Alor dipilih sebagai lokasi bakti sosial karena masih terdapat sejumlah puskesmas yang belum memiliki dokter gigi.
11: Jadi sebenarnya memang dari Kembara Nusa sendiri kita sering mengadakan bakti sosial itu di daerah-daerah 3T. Maksudnya yang memang untuk akses kesehatan itu sulit gitu. Nah, Alor juga salah satunya gitu.
12: Karena jumlah dokter gigi di sini sekitar ya. 10-11 orang dibandingkan dengan penduduk. Jadi kami berniat membawa dokter gigi ke sini untuk melakukan pelayanan.
10: Melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, Yayasan Kembara Nusa berharap kegiatan serupa dapat terus menjangkau masyarakat di berbagai wilayah 3T guna mendukung pemerataan akses layanan kesehatan gigi dan mulut serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan gigi sejak dini. Kontributor RRI SPLO, Faslan Bao melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, Menteri Luar Negeri Mesir, Bart Adelati, melakukan pembicaraan terpisah melalui telepon dengan utusan khusus Presiden Amerika Serikat, Steve Witkoff, dan Menteri Luar Negeri Pakistan, Muhammad Isakdar. Pembicaraan tersebut membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Dalam percakapan dengan Witkoff, kedua pihak bertukar pandangan mengenai situasi regional. Mereka menekankan pentingnya mencegah Timur Tengah terjerumus ke dalam konflik yang lebih luas. Adilati menegaskan pentingnya menjunjung prinsip bertetangga yang baik dan mematuhi hukum internasional. Ia juga menekankan penghormatan terhadap kedaulatan, persatuan, dan keutuhan wilayah setiap negara. Menurut Adilati, penyelesaian konflik dan diplomatik harus menjadi prioritas. Langkah tersebut dinilai penting untuk memulihkan keamanan dan stabilitas kawasan. Sementara itu, dalam pembicaraan dengan Dar, kedua menteri meninjau perkembangan situasi yang berlangsung cepat. Mereka menyerukan langkah-langkah deklarasi dan penghentian operasi militer di kawasan. Mesir dan Pakistan juga menekankan pentingnya memperkuat solusi politik dan diplomatik terhadap berbagai krisis regional. Kedua negara sepakat untuk terus menjaga koordinasi dan konsultasi. Koordinasi tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai upaya diplomatik. Tujuannya adalah memperkuat perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Warga Kabupaten Belu mengeluhkan kondisi jalan rusak ke lokasi SMP Negeri Umanen, minta pemerintah segera memperbaiki agar memudahkan akses pelajar ke sekolah. Kolaborasi pemerintah dan generasi muda menjadi kunci memperkuat toleransi serta mendorong kemajuan Kabupaten Alor berkelanjutan. Saya Arda Faik, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: lihat dulu. Ini sekolah bangunannya bagus, ha?
1: Oh, iya benar, Tinus. Mulai dari dia pun pintu gerbang masuk, bangunan gedung, baru halamannya juga bersih dan rapi tuh, Tinus.
0: Nah, itu sudah. Untuk pembangunan gedung sekolah seperti ini, yang sebenarnya penting sampai di pelosok. Kenapa? Karena anak-anak ketika melihat gedung yang bagus, pasti merasa senang dan semakin semangat untuk datang bersekolah.
1: Iya, betul, apalagi ini sekolahnya juga di wilayah perbatasan, toh. Ini sebagai cermin wajah negara kita untuk bidang pendidikan.
0: Iya, Yuni. Ini yang namanya pemerataan pembangunan pendidikan. Bukan saja di perkotaan, tapi sampai di pelosok.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini

Digital. Nanti kemudian interaksi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

Pendengar, kami update informasi untuk Anda dikutip dari rri.co.id. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nazar Patria mengatakan persaingan ruang digital tidak lagi sekedar memperebutkan informasi. Menurutnya saat ini telah terjadi pergeseran menjadi persaingan dalam membentuk persepsi publik. Wamenkomdigi menuturkan algoritma platform dirancang untuk mengejar perhatian pengguna dan kemajuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Menurutnya AI dibentuk untuk menghasilkan konten secara instan sehingga menghasilkan kecepatan informasi dengan mengesampingkan kebenarannya. Ditegaskan Wamenkomdigi bahwa jurnalis berperan penting untuk menjaga profesionalitas sebagai penjaga fakta dan kepercayaan.

Pendengar, pengaruh setaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan.

berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Inspirasi.
1: Mendengar, masih ada informasi lagi kami sampaikan untuk Anda. Anggota Komisi 10 DPR Abdul Fikri Faki mengingatkan pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, yaitu mengenai pemisahan anggaran program makan bergizi gratis EPG dari alokasi anggaran pendidikan. Menurutnya langkah tersebut penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tetap sesuai dengan konstitusi. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional harus segera menyiapkan skema implementasi putusan MK tersebut. Menurut Fikri, keputusan MK menunjukkan prinsip negara hukum tetap berjalan dan konstitusi menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Ia juga menegaskan dirinya mendukung berbagai program strategis pemerintah seperti MBG, Sekolah Rakyat maupun Sekolah Unggulan Garuda. Namun seluruh program itu harus dijalankan berdasarkan regulasi yang kuat dan tata kelola yang akuntabel. Dan ia juga menyampaikan putusan MK akan menjadi perhatian penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Menurutnya, perlu memperjelas norma mengenai anggaran pendidikan agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas pada masa mendatang. Demikian informasi ini kami sampaikan dikutip dari situs rri.co.id. Terkait putusan MK, DPR ingatkan Kemenkeu dan Bappenas ubah skema anggaran MBG. Pendengar Pro 1, informasi ini merupakan informasi yang terakhir kami sampaikan untuk Anda di Atambua sore hingga malam ini. Saya Ren bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saya juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan langsung tunai BLT Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM 2026 senilai 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian UMKM dan mengarah ke laman yang meminta memasukkan nama lengkap dan nomor telepon. Melalui Instagram resminya @kementerianumkm, Kementerian UMKM telah menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap jenis-jenis penipuan yang mengatasnamakan pendaftaran bantuan BLT UMKM melalui tautan tertentu. Dengan demikian pendengar, informasi berkaitan tautan pendaftaran BLT UMKM senilai 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar RRI Tambo di mana saja berada. Terima kasih untuk kesetiaan Anda hingga saat ini masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tambo. Pendengar, di rangkaian acara Tambo Malam edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026 Anda bersama saya Teresa Manehat. Sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda mini drama persembahan dari RRI Samarinda dengan judul Kita Enggak Sendirian. Ya, selamat mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Setelah mini drama, tentu kami hadir untuk Anda di sesi obrolan komunitas, dan kami berharap Anda juga tidak melewatkan perbincangan nanti di sesi obrolan komunitas ya, pendengar, di mana kami akan update informasi untuk Anda berkaitan dengan kegiatan kepramukaan yang tentunya membina karakter dan kemandirian para siswa, dalam hal ini para remaja. Oke, tetap bersama kami dan teruslah bahagia menikmati suasana malam Anda bersama orang-orang terkasih, ditemani rangkaian siaran program 1 Radio Republik Indonesia Tambua.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.

0: Kalian sadar gak Dara berubah?
1: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
0: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
2: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
0: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
2: Dara, Dara.

0: Dar, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Dengar dulu. Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab aku gak apa-apa, padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

0: Kalian tahu nggak sih letak geografis dan ciri khas jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa?
1: Ya harus tahu dong, kan negeri kita sendiri.
0: NKRI men, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Di antara dua benua, di antara dua samudra, itulah Indonesia.
0: Dan berjuta penduduknya, beragam budaya serta adat istiadatnya.
1: Berlainan iman dan keyakinan telah memberi warna elok, membentuk keharmonisan, hidup saling menghargai dan menghormati, serta gotong royong dalam mencapai

0: Jerman.
1: Untuk satu tujuan, Indonesia Jaya.
2: Bersatu dalam keberagaman dan bersama dalam mencapai tujuan, itulah Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia, tamu di mana saja Anda berada. Kembali lagi kita di sesi obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini ya, Minggu 2 Agustus 2026. Pendengar, malam hari ini tema yang akan kita angkat sangat menarik tentunya dan penting bagi pembentukan generasi muda kita, yaitu menimpa karakter dan kemandirian remaja lewat pramuka, khususnya di SMPK Santo Yosef Sion. Melalui kegiatan kepramukaan, para remaja tidak hanya diajarkan keterampilan bertahan hidup atau survival skills, tetapi juga dilatih kepemimpinannya, kedisiplinan, serta rasa kebersamaannya. Nah, pendengar, saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan narasumber kita yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi pendengar Pro 1 ya, karena beliau sebelumnya sempat berbincang bersama kita tentang topik guru zaman now. Ya, seorang guru bahasa Inggris hebat di SMPK Santo Yosef Sion ya. Dan malam hari ini hadir sebagai koordinator pramuka SMPK Santo Yosef Sion. Tentunya ada, karena pramuka ya, jadi siapanya harus Kak begitu ya. Ada Kak Sulistiyowati Joka SPD. Langsung saja kita sapa. Selamat malam, Kak.
1: Selamat malam, Katres, apa kabar?
0: Puji Tuhan, saya baik. Kak Suni sendiri bagaimana kabarnya, sehat ya?
1: Ya, puji Tuhan, kita diberikan nafas kehidupan, masih sehat. Senang okay, berjumpa lagi dalam acara malam ini.
0: Walaupun via udara ya, jumpanya.
1: Ya.
0: Oke deh, terima kasih banyak yang pastinya. Senang sekali bisa kembali berbincang dengan Kak Sulis malam hari ini. Jika sebelumnya kita membahas peran guru bahasa Inggris di era digital guru zaman now, dan malam hari ini kita bergeser sedikit ke luar kelas, yaitu tentang peran Kak dalam menumpa karakter dan kemandirian siswa melalui gerakan pramuka di SMPK Santo Yosef Sion. Sebelumnya terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk bisa menyapa kita di kesempatan malam hari ini.
1: Ya, baik. Okay. Saya juga bersyukur bisa bertemu dengan Katres dan seluruh pendengar setia RRI Atambua malam ini.
0: Oke, deh. Baik, di awal ini boleh dong sedikit menggambarkan bagaimana keaktifan dan dinamika kegiatan pramuka di SMPK Santo Yosef Sion saat ini.
1: Baik, ya, terima kasih. Saya sangat senang sekali. Saya bersyukur sekali karena bisa diberikan tugas tambahan di

0: selalu dalam setiap kesempatan.
1: Oke, berarti untuk kegiatan pramuka sendiri di SMP Santo Yosef Sion saat ini terus berlanjut begitu dari tahun ke tahun ya, atau seperti apa sih perkembangannya?
0: Ya, kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kami SMPK Santo Yosef Sion. Dan di awal tahun ajaran baru ini saya mengawali dengan kegiatan seminggu sekali. Saya membuat program setiap weekend hari Sabtu kami melakukan kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka ini bukan baru berlangsung sekarang ya Kak Tres, tapi sudah menjadi kegiatan ekstra di sekolah kami dari kemarin-kemarin.
1: Oke, baik. Jadi untuk kegiatan pramuka terus ya continue dilaksanakan di SMPK Santo Yosef Sion ya. Dan itu dilaksanakan bahkan rutin setiap Sabtu ya, kegiatan ekstra gitu ya. Oke, ini juga ya, sebelumnya kak, masuk dalam kegiatan apa namanya? Profil pelajar Pancasila ya, Kak?
0: Ya, ini kegiatan yang diwajibkan di sekolah untuk seluruh siswa SMPK Santo Yosef Sion.
1: Oke, itu karena diwajibkan jadi semua siswa mau tidak mau berpartisipasi ataukah juga memang diberikan kesempatan bebas ya atau kehendak bebas begitu sehingga ya yang mau tertarik bergabung gabung, kalau yang tidak berminat begitu tidak dipaksakan atau seperti apa sih?
0: Enggak, Kak Tres, ini kegiatan wajib ya dari sekolah kami dan itu sadar oleh kami bahwa seluruh siswa wajib ini karena ini juga merupakan salah satu penilaian ya di raport nanti. Jadi kami wajibkan yang mereka tidak ikut kegiatan ada sanksi khusus bagi mereka sehingga memotivasi menggugah minat dan semangat mereka untuk bergabung dalam kegiatan pramuka.
1: Oke, ya ini saya garis bawahi minat begitu senang semangat gitu ya. Otomatis bukan karena takut nanti nilai jelek atau tidak dapat nilai atau bahkan kena hukum, tetapi ada manfaat positif yang didapatkan dari kegiatan pramuka ini sehingga anak-anak excited gitu untuk terlibat ya dalam kegiatan ini ya Kak ya.
0: Ya betul sekali Kak. Kemarin saya memberikan satu moto yel-yel dari sekolah kami SMPK Santo Yosef Sion, yaitu SMPK Santo Yosef Sion berani, bisa dan harus, ya moto kami.
1: Luar biasa. Oke, okay, baik Kak. Sebenarnya karakter dan nilai kemandirian seperti apa yang paling tercermin dan ingin ditanamkan kepada anak-anak melalui kegiatan pramuka ini di sekolah?
0: Ya, baik Kak Tres. Tentunya saya ingin anak-anak itu terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif ya. Kita membentuk karakter siswa memang tidak gampang. Menempa karakter dan kemandirian ini maksudnya adalah kita butuh proses ya Kak. Tidak langsung kita bentuk anak-anak. Ada yang dari awalnya belum berani, belum bisa, belum siap. Kita bentuk mereka secara bertahap, perlahan, dengan penuh kesabaran, ketabahan sebagai seorang guru, sehingga kedepannya mereka bisa berubah menjadi lebih baik. Itu yang saya inginkan. Dan sebenarnya itu modal dari anak-anak itu sudah ada, bakat minat dalam diri mereka itu sudah ada. Sekarang tergantung bagaimana kita sebagai pendidik kita membangkitkan, menggali minat dan bakat mereka, kita berikan satu motivasi sehingga mereka berani bangkit dari yang awalnya masih malu-malu, belum berani, sehingga mereka bisa mandiri dan bisa menyongsong masa depan dengan mantap untuk keberanian.
1: Benar sekali ya, bahwa sesungguhnya masa depan itu ada dan kita harus perjuangkan ya, persiapkan diri, mental kita harus terasa dengan baik begitu, di samping kita terus memperlengkapi diri dengan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru di sana tentunya. Oke, Kak, kalau kita sekilas melihat flyer kita malam hari ini, foto kegiatan menampilkan barisan anak-anak perempuan nih. Apakah kegiatan pramuka di SMPK Santo Yosef Sion ini memang khusus atau didominasi oleh anak perempuan atau seperti apa sebenarnya keterlibatan siswa laki-laki di sana?
0: Oh iya, baik, saya sedikit menjelaskan foto yang tercantum di situ tuh itu kegiatan kemarin. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kegiatan pramuka adalah kegiatan wajib di SMPK Santo Yosef Sion. Kebetulan

0: kemarin gambar yang ada itu kami kegiatan di sekolah pada sore hari, sedangkan untuk siswa yang laki-laki hanya beberapa karena ada kegiatan lainnya. Jadi kegiatan di SMPK Santo Yosef Seon kebetulan kemarin itu agak sedikit bertabrakan dengan persiapan turnamen bola kaki yang diselenggarakan oleh SMPK Kadaya. Jadi kebanyakan siswa laki-laki itu mereka semua di lapangan bersama guru olahraga Bapak Jimmy untuk persiapkan pertandingan mereka nanti menghadapi turnamen di SMP Kada.
1: Oh.
0: Sedikit menjelaskan.
1: Oh, ya. Oke, baiklah. Pikirnya ibu guru atau kak pembina ini lebih dekat dengan anak-anak perempuan. Tapi tidak ya. Memang foto itu pas ya, ada momen. Oh ya. Baiklah, oke, terjawab penasaran kita tentang foto yang terselip di flyer kita. Baik kak, melihat dinamika siswa SMP yang sedang ada di masa transisi remaja ya, bagaimana sejauh ini antusiasme dan juga respon anak-anak saat mengikuti kegiatan pramuka? Apakah mereka senang dengan kegiatan lapangan atau justru ada pendekatan khusus agar mereka tertarik gitu?
0: Yang saya lihat di khususnya di sekolah saya SMPK Santo Yosef Seon itu, saya juga bangkitkan semangatnya awalnya dari anak-anak, karena saya lihat begitu anak-anak antusias dan semangat untuk mengikuti kegiatan pramuka, sehingga saya pun merasa bahwa saya harus bangkitkan semangat saya untuk tetap di depan menjadi contoh dan teladan untuk anak-anak, sehingga mereka tidak kecewa, tidak patah semangat, malah mereka semakin antusias ya dalam kegiatan pramuka. Bersama beberapa pembina teman saya di SMP Santo Yosef Seon, saya didampingi oleh ada Ibu Nata, Pak Solomon dan juga Ibu Yosefa, kami bertiga sama-sama mendampingi anak-anak. Dan di SMPK Santo Yosef Seon itu anak-anaknya kebanyakan ada yang dari asrama, asrama paroki, susteran, dan juga anak-anak yang dari luar. Kita lihat semangat mereka itu, contohnya walaupun rumah jauh, saya janji mereka jam 3.30, tetapi ternyata mereka jemput saya jam 3, mereka sudah ada di sekolah. Itu tandanya bahwa anak-anak saya bersemangat untuk maju bersama menyongsong masa depan. Begitu.
1: Wow, luar biasa, menarik sekali ya. Kalau di lapangan sendiri, bagaimana kemudian kak melihat interaksi antar siswa selama kegiatan pramuka ini? Apakah kekompakan itu langsung terbangun atau butuh proses untuk menyatukan mereka?
0: Ya, kemarin saya sedikit merancang program di minggu pertama perkenalan karena ada siswa baru kelas 7, kami memperkenalkan diri tentang pramuka dan kegiatan pramuka di SMPK Santo Yosef Seon, sekaligus memperkenalkan tentang dasar dharma sejarah pramuka. Kemudian minggu kedua kemarin kami laksanakan dengan membentuk regu, dan di situ saya melihat regu-regu yang dibentuk mereka mulai ada yel-yelnya, semangatnya muncul, dan saya lihat begitu baik anak-anak punya semangat yang luar biasa, sehingga saya juga mau maju terus. Saya harus mencapai target saya bahwa saya mampu membentuk karakter mereka, kemandirian mereka, dan saya percaya kalau kegiatan ini berlangsung terus-menerus, anak-anak akan menjadi pemimpin yang siap dan tangguh menghadapi masa depan.
1: Wow, begitu, keren. Nah, mengingatkan sekarang adalah generasi Z atau Alpha yang sangat dekat ya dengan teknologi, apa tantangan terbesar kakak dan pembina lainnya yang mungkin bersama Kak Sulis dalam mengajak mereka aktif di pramuka?
0: Kalau untuk teknologi ya tentu saja ada dua segi ya, ada negatif, ada positif. Segi negatif, kadang banyak remaja zaman sekarang yang banyak membuang waktu untuk bermain HP yang sebenarnya ada permainan-permainan, ada segala macam aktivitas teknologi yang mereka gunakan, itu kadang ada yang kurang bermanfaat. Sedangkan melalui kegiatan pramuka, kami bisa mengurangi kegiatan mereka yang tidak bermanfaat, banyak main HP sehingga terpancing untuk datang kegiatan. Dan kami kegiatan teknologi cukup membantu kami. Kami menggunakan beberapa sarana di sekolah ya, seperti sarana-sarana itu merah putih, TV besar yang digunakan untuk kami menggunakan kegiatan itu, ada layar besar di sekolah yang disiapkan dengan fasilitas wifi-nya. Jadi kegiatan kami berjalan dengan baik. Saya cukup bangga dengan lembaga SMPK Santo Yosef Seon bersama pemimpinnya Pak Otniel Taek, sangat mendukung sekali kegiatan kami sehingga kami boleh menjalankan kegiatan ini dengan baik.
1: Oke, baik. Siapa sih rekan, mungkin ada pembina pramuka lainnya selain Kak Sulis gitu selaku koordinator pramuka?
0: Ya, kami di SMPK Santo Yosef Seon ada 4 pembina pramuka. Saya, Ibu Nata, Pak Salomon, dan Ibu Yosefa. Kami dipercaya untuk mendampingi siswa-siswi kami untuk gerakan pramuka 1 minggu 1 kali, karena hari-hari yang lain itu kegiatan ekstra yang lain seperti seni, olahraga. Jadi kami bagi waktu untuk kegiatan-kegiatan yang ada.
1: Oke, tapi cukup ya untuk kegiatan pramuka dengan durasi waktu yang ditentukan atau jadwal yang ditentukan, cukup ya?
0: Iya, iya Kak.
1: Oke, maksimal ya. Apalagi anak-anak datangnya tepat waktu atau bahkan lebih awal gitu ya. Jadi durasi waktu yang ada memang maksimal difungsikan untuk kegiatan ini.
0: Ya, Kak.
1: Oke, baik, ini bolehlah sedikit kabar gitu tentang persiapan kita juga di bulan kemerdekaan. Adakah kemudian dari pramuka di SMPK Santo Yosef Seon ini ada kegiatan dalam rangka Semarak HUT RI ke-81, atau bahkan juga nanti akan ada sebelum nanti tanggal 17 Agustus ya, di tanggal 14 itu adalah hari pramuka. Adakah kegiatan yang sedang dipersiapkan?
0: Ya, justru menyongsong hari pramuka ini kami lebih giat lagi untuk persiapkan segala sesuatunya, dan khusus di sekolah kami memperingati hari pramuka tanggal 14 nanti, kami punya satu program camping bersama di sekolah. Dan saya coba mau mengusulkan sedikit untuk pemerintah Kabupaten Malaka, kalau boleh kegiatan pramuka ini ke depan, ada ulang tahun pramuka tanggal 14 nanti, jangan dingin-dingin lah, paling tidak ada kegiatan-kegiatan dari luar, dari kabupaten, untuk kami boleh berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain sehingga siswa-siswa saya juga merasa semangat ya, lebih bersemangat, bisa memperoleh teman dari luar sekolah, bisa memperoleh pengalaman-pengalaman menarik bersama teman-teman dari luar. Ini usul saran.
1: Ya, wow, baik. Itu kerinduannya ya, luar biasa. Jadi nanti akan ada jadwal camping nih ya. Oke lah, di jadwal camping nanti juga tentu ada berbagai apa, semacam atraksi kah yang akan ditampilkan begitu?
0: Ya, nanti kami buat kegiatannya, kami susun program dengan latihan-latihan untuk membekali siswa-siswi dengan kegiatan PBB, tongkat, tali, dengan kegiatan kerja bakti bersama, dan juga api unggun pada malam menjelang menyongsong hari ulang tahun pramuka.
1: Oke, sesimpel mungkin dibuatnya, sesederhana tetapi ada makna luar biasa yang akan diperoleh ya lewat kegiatan itu. Baik, Kak, selain melalui kegiatan pramuka, adakah bentuk kegiatan atau program pembinaan karakter lain yang kemudian diterapkan juga nih di SMPK Santo Yosef Seon untuk membimbing para siswa?
0: Ya, baik, pramuka itu kegiatan membentuk karakter dan kemandirian. Ada juga kegiatan kerohanian, itu setiap Sabtu pagi sebelum kami memulai aktivitas kami, kami selalu mengunjungi dan berdoa di gua samping gereja Santo Yosef Seon, paroki Seon ya. Kami berdoa bersama di depan patung Rosario bersama. Setelah itu pembinaan-pembinaan rohani dijalankan oleh Bapak Ibu Guru Pembina Agama.
1: Oke, selain kegiatan pembinaan rohani, adakah kegiatan lain?
0: Kegiatan lain ya, kami mulai dengan seni kreativitas anak-anak. Kami pengembangan bakat, biasanya hari Sabtu tuh ada pengembangan bakat, ada likurai, TB, bidu. Kami membagi beberapa kelompok sesuai dengan bakat dan minat dari siswa itu sendiri, Kak.
1: Oke, seni bela diri juga apakah juga dilaksanakan di sana?
0: Memang saya satu orang yang punya bakat dalam olahraga bela diri, dan saya bergabung dalam kegiatan bela diri khususnya perisai diri sejak SMP kelas 1. Itu bakat saya sampai sekarang. Namun kegiatan latihan bela diri ini masuk dalam kegiatan PJOK, dan untuk ranting kami di sini di Seon itu di SMA Negeri Malaka Timur. Ya, kami sering latihan di sana setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Di sana anak-anak dari SMP, ada yang dari SD dan SMA bergabung bersama kami dalam latihan bela diri. Dan itu hanya saya mengisi waktu selingan juga. Saya juga mendukung anak yang berbakat boleh bergabung dengan kami di SMA ya, Malaka Timur. Dan saat ini sementara mempersiapkan diri ada adik-adik kami TC untuk mengikuti Popda di Kupang bulan September.
1: Oke deh, mantap, luar biasa. Baik Kak, dari pembinaan yang selama ini berjalan, ya menurut Kakak sendiri penilaian atau juga pengamatan yang ada, perubahan positif apa yang paling signifikan terlihat pada sikap maupun kemandirian para siswa? Ya, selain tadi sudah digambarkan, salah satunya yang patut kita apresiasi adalah ketepatan waktu ini. Atau anak-anak di sana sungguh sangat menghargai waktu untuk sesuatu kegiatan yang positif.
0: Ya baik, pengaruh dari kegiatan-kegiatan Pramuka yang jelas bahwa pengaruh positifnya sangat nampak ya Kak. Di situ siswa tampil berani saat proses pembelajaran di dalam kelas maupun kegiatan di luar, saat ada ajang-ajang tertentu memperingati hari kemerdekaan, hari guru, hardiknas, mereka mampu tampil dengan berani. Kemudian kita membentuk kemandirian mereka dalam melakukan aktivitas, kadang dalam memberikan materi, contohnya kegiatan pramuka, dan pada waktu MPLS kemarin membentuk anak-anak, contohnya OSIS juga, mereka bisa membimbing, membantu membawakan beberapa materi di depan untuk adik-adik kelas. Di situ membentuk kemandirian mereka menjadi pemimpin. Banyak-banyak hal yang kami lakukan di SMPK Santo Yosef Seon. Kegiatan ya OSIS itu kita bentuk mereka sehingga mereka menjadi pemimpin yang berani dan mandiri, dan juga menjadi teladan untuk adik-adik yang baru sehingga mereka lebih patuh dan taat kepada guru. Situasi sekolah pun menjadi lebih tenang, nyaman, karena anak-anak sudah terbentuk dengan baik. Tidak perlu kita atur mereka berkali-kali atau membuat gaduh, tidak. Kita membentuk karakter pribadi mereka sehingga mereka lebih tertib dan disiplin dalam mengikuti kegiatan di sekolah maupun di luar, terhadap guru maupun terhadap orang tua di rumah.
1: Baik, ya, pola pikir mereka berubah ya, bahwa tidak perlu, untuk sesuatu yang baik, tidak perlu dulu dimarahi oleh bapak ibu guru gitu ya, karena itu untuk kebaikan kita ya. Jadi mereka dengan sendirinya tertib, mereka taat, teratur, seperti itu. Jadi mudah untuk kita berikan sesuatu yang baik kepada mereka, mudah dicerna, dan mereka mampu melakukannya dengan penuh tanggung jawab ya Kak ya. Oke, luar biasa. Baik, sebelum kita akhiri kebersamaan kita, mohon maaf saya tidak tepati janji, saya bilang 5-10 menit tapi ini sudah lari lewat.
0: Oke, saya bertemu juga dengan seluruh pendengar RRI.
1: Baik, di mana saja. Untuk sesuatu yang baik kita harus berikan lebih ekstra ya Kak ya. Sepakat ya. Oke. Baik, luar biasa ya. Sebelum kita akhiri kebersamaan kita malam hari ini Kak, apa pesan atau harapan yang mungkin ingin disampaikan kepada para siswa, orang tua, ataupun masyarakat pendengar Pro 1 RRI Atambua terkait pentingnya pembinaan karakter anak-anak kita melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka?
0: Ya baik, kami sebagai pendidik, sebagai guru, tugas kami bukan hanya mengajar, tetapi ada tiga fungsi, yaitu kami membimbing, melatih, dan membina anak-anak untuk tidak hanya cerdas, tetapi memiliki budi pekerti yang baik dan mandiri ke depan. Jadi untuk saya, mohon kepada para orang tua, agar ini mendukung anak-anak kami, memberikan mereka waktu, kesempatan untuk terus mengikuti kegiatan pramuka ini. Dan bagi para pendengar setia, mari kita bangkitkan semangat pramuka, jangan hanya di sekolah saja tetapi di lingkungan yang lebih tinggi. Dan kalau boleh saya usulkan pemerintah Kabupaten Malaka ataupun Kabupaten Belu, tolong meningkatkan kegiatan pramuka ini dengan penuh semangat, dengan berbagai kegiatan-kegiatan, sehingga memacu siswa-siswi kami boleh lebih berperan aktif di luar ya, sehingga mereka menyalurkan segala bakat minat mereka, lebih berani, lebih mandiri, dan siap menjadi pemimpin yang mantap di masa depan nanti.
1: Amin. Oke, ya. Baik. Luar biasa sekali perbincangan kita malam hari ini ya, Kak Sulistyowati Jo KSPD selaku koordinator pramuka sekaligus guru di SMPK Santo Yosef Sion. Terima kasih banyak ya, Kak, atas waktu, ilmu dan inspirasinya malam hari ini melalui sambungan telepon. Semoga sukses selalu untuk kegiatan kepramukaan dan pendidikan di SMPK Santo Yosef Sion. Salam hormat kami untuk Bapak Kepala, untuk Bapak Ibu guru hebat di sana, ya, untuk kakak-kakak pembina juga, untuk adik-adik semua yang ada di sana juga.
0: Baik, Katrin.
1: Oke. Kita update lagi ya hal-hal baik lainnya di kesempatan berikutnya. Semoga tidak ganti nomor. Kalau ganti nomor dikabarin. Nanti kita bicara lagi. Selamat malam. Selamat menikmati malam hari ini.
0: Selamat malam untuk semua pendengar setia RRI Atambuan.
1: Salam pramuka tentunya ya. Oke. Iya. Baiklah pendengar setia Radio Republik Indonesia Tambua, demikian obrolan komunitas malam hari ini ya. Semoga perbincangan kita tadi menginspirasi kita semua tentang pentingnya mendampingi dan menempa karakter generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan berkarakter kuat. Terima kasih pendengar, Anda sudah menyimak perbincangan ini di obrolan komunitas malam hari ini bersama Kak Sulistyowati Jo KSPD selaku koordinator pramuka SMPK Santo Yosef Sion tentang menempa karakter dan kemandirian remaja lewat pramuka khususnya di SMPK Santo Yosef Sion. Saya mau persembahkan satu nomor lagu nih buat anak-anak pramuka dan juga pokoknya buat semua generasi penerus bangsa di mana saja berada, terutama yang berada di beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Salah satu sikap patriotik yang harus dimiliki oleh orang-orang muda generasi penerus bangsa adalah menyerah, bukan pilihan. So, tetap semangat untuk lakukan yang terbaik demi masa depan yang terbaik pula. Ini di Arlan untuk semuanya.

0: Kiprah pemuda dalam mengawal perjalanan bangsa kita sungguh tak terbantahkan. Hampir semua peristiwa besar yang terjadi di tanah air tidak terlepas dari peran pemuda. Pemuda menjadi motor penggerak dan bagian dari perubahan. Kini, tantangan zaman dan kehidupan sosial semakin cepat berubah. Tidak sedikit, pemuda menjadi bagian dari penyakit sosial. Terlibat dalam tawuran, terlibat narkoba, bermalas-malasan, dan tindak kejahatan lainnya. Banyak pemuda kita menjadi rapuh. Kita semua berkewajiban memberikan ruang dan peluang bagi pemuda untuk mengembangkan potensinya. Tetaplah menjadi pemuda yang berperan, menciptakan perubahan, dan bangga menjadi pemuda yang produktif.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Atambua, FM 91,5 MHz.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim ke yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporan yang disampaikan Sugandi Avandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: apa? Nggak loh, masa pemerintah nggak akalin?
6: Akalin dalam artian positif
5: mungkin? Ya, nggak kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, itu sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu juga di mana? 2008 itu berapa dulu? Kan batasan kita 2008 ini. Ya, ada 2008 aja. Kalau ini udah dibahas, udah usut kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Kemudian finalisasi, kalau berubah semua nanti ya sangat buruk.
4: Sebelumnya MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rinta dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhaj, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sumude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PD Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transko Arafura sekitar 17 orang dan 400 project sekitar 13 orang meninggal dunia 1 dan Laksa Mas sekitar 7 orang, ST Aila 17 sekitar 7 orang dan Icon Daniel sekitar 1 orang meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Untuk itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati, ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk satu tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya, ya. Nah, itu juga harus kita harus mapping dengan baik, ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan. Nah, ini tugas kita bersama, bukannya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, paradamnya. Kalau hujan itu ada kemungkinan, kalau jalan aja ada kecil dasar papan, tetap busuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali. Karena sudah dibantu perbaikan lan Pak TNI Angkatan Darat, ada lan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, ya senang sekali. Terima kasih benar, paling banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan peluang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat berprestasi, tetapi memberikan peluang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut, nah kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Therefore they are not part of the
8: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
20: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
8: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
21: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
8: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di Prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
22: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
23: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
22: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
24: Saya setuju.
22: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
23: 6 miliar.
22: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
23: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
25: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
26: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
23: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saudara dan saudari para pendengar setia RRI Atambua yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Katolik bersama saya Robert Sabu Acong, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Semoga damai dan kasih Tuhan senantiasa memenuhi hati kita. Hari ini kita akan merenungkan Injil menurut Santo Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau Allah yang Maha Kasih dan penuh kuasa. Kami bersyukur atas kasih dan kuasamu yang tiada terbatas di dalam kehidupan kami. Terutama kami bersyukur atas bimbingan dan kesempatan yang kau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh mendengar dan merenungkan sabdamu. Kami mohon bukalah hati kami, agar kami mampu mendengar, merenungkan dan mewujud nyatakan sabdamu di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan Injil. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, ia memberkati, memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, ketika kita mendengar kisah mujizat ini, perhatian kita sering tertuju pada roti yang berlipat ganda. Namun sebelum mukjizat ini terjadi, Injil memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu hati Yesus yang penuh belas kasih. Peristiwa ini terjadi sesudah Yesus mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis telah dibunuh oleh Raja Herodes. Yohanes bukan hanya seorang nabi, ia adalah kerabat Yesus, bahkan menjadi jalan yang mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Kehilangan Yohanes tentu menjadi luka yang mendalam bagi Yesus secara manusiawi. Karena itu Yesus memilih menyingkir ke tempat yang sunyi. Ia ingin menyendiri. Akan tetapi rencana itu tidak terjadi. Orang banyak mengetahui kemana Yesus pergi. Mereka berjalan kaki dari berbagai kota dan mengikutinya. Disinilah kita melihat keindahan hati Kristus. Injil mengatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus tidak berkata, "Hari ini aku ingin sendiri." Ia juga tidak berkata, "Datanglah besok saja." Sebaliknya, ia membiarkan belas kasih mengalahkan keinginan pribadinya. Ia menyembuhkan yang sakit, mengajar mereka, mendengarkan mereka, dan akhirnya memberi mereka makan. Belas kasih selalu menjadi bahasa pertama Yesus. Saudara dan saudari terkasih, seringkali kita lebih mudah memikirkan diri sendiri daripada orang lain. Ketika sedang lelah, kecewa, atau memiliki masalah pribadi, kita cenderung menutup diri. Kita merasa tidak memiliki tenaga lagi untuk peduli kepada sesama.
Yesus menunjukkan teladan yang berbeda. Bukan berarti kita harus mengabaikan kebutuhan diri sendiri, tetapi kasih sejati membuat kita tetap mampu melihat penderitaan orang lain, bahkan ketika hati kita sendiri sedang terluka. Betapa indahnya jika dalam keluarga, di lingkungan kerja, di komunitas, maupun di tengah masyarakat, kita memiliki hati seperti hati Yesus. Hati yang tidak cepat menolak, tidak mudah marah, tetapi selalu peka terhadap kebutuhan sesama. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi, ketika menjelang sore, para murid mulai khawatir. Mereka melihat ribuan orang belum makan. Menurut mereka, solusi terbaik adalah menyuruh orang banyak itu pergi membeli makan sendiri. Namun jawab Yesus sungguh mengejutkan, "Kamu harus memberi mereka makan." Para murid segera menghitung apa yang mereka miliki. Hasilnya sangat tidak masuk akal. Hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000-an orang? Dalam hitungan manusia itu mustahil. Bukankah kita juga sering seperti para murid? Kita berkata, "Saya hanya punya sedikit waktu," atau "Saya hanya memiliki kemampuan biasa. Penghasilan saya pas-pasan. Saya tidak pandai berbicara. Saya tidak punya pengaruh." Kita sering lebih fokus pada kekurangan daripada kuasa Allah. Padahal Yesus tidak pernah meminta kita membawa sesuatu yang tidak kita miliki. Ia hanya meminta apa yang ada di tangan kita. 5 roti dan 2 ikan memang sedikit. Namun ketika diserahkan kepada Yesus, yang sedikit itu berubah menjadi berkat yang luar biasa. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, mujizat selalu dimulai dari penyerahan, bukan dari kelimpahan, bukan pula dari kesempurnaan, tetapi dari hati yang rela mempersembahkan apa yang dimiliki. Hari ini marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah 5 roti dan 2 ikan yang saya miliki? Mungkin hanya sedikit waktu untuk berdoa bersama keluarga. Mungkin hanya sedikit perhatian kepada orang tua. Mungkin hanya sedikit uang untuk membantu mereka yang berkekurangan. Mungkin hanya sedikit kesabaran menghadapi pasangan atau anak-anak. Mungkin hanya sedikit kemampuan untuk melayani di gereja. Jangan pernah meremehkan yang sedikit itu. Di tangan manusia, 5 roti dan 2 ikan hanyalah makanan sederhana. Tetapi di tangan Yesus, 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan bagi ribuan orang. Demikian pula hidup kita. Apa yang tampak kecil di mata dunia dapat menjadi alat keselamatan ketika diserahkan kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, ada hal menarik dalam kisah ini. Sebelum membagikan roti itu, Yesus terlebih dahulu menengadah ke langit dan mengucap syukur. Mengapa mengucap syukur sebelum mujizat terjadi? Karena hati yang bersyukur selalu melihat karya Allah lebih dahulu daripada keterbatasan. Kita sering melakukan sebaliknya. Kita baru bersyukur setelah memperoleh berkat. Yesus mengajarkan bahwa syukur mendahului mujizat. Orang yang bersyukur akan lebih mudah percaya bahwa Allah sedang bekerja, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi persoalan ekonomi. Ada yang sedang mencari pekerjaan. Ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Ada yang sedang memikirkan biaya pendidikan anak. Ada pula yang sedang berjuang mempertahankan keutuhan keluarga. Semuanya terasa seperti 5 roti dan 2 ikan yang tidak cukup. Namun Injil hari ini mengajak kita percaya bahwa ketika segala sesuatu kita serah, Ia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Keyakinan ini diteguhkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Paulus berkata bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bukan penderitaan, bukan kesesakan, bukan kelaparan, bukan bahaya, bahkan bukan maut sekalipun. Artinya kasih Allah tidak pernah berhenti bekerja. Ketika kita merasa lemah, Allah tetap hadir. Ketika kita merasa sendirian, Allah tetap menyertai. Ketika kita merasa tidak sanggup, Allah justru menunjukkan kuasanya. Kasih Kristus tidak bergantung pada keadaan kita.
Kasihnya tetap sama baik ketika kita berhasil maupun ketika kita sedang gagal. Inilah penghiburan terbesar bagi setiap orang beriman. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, mujizat 5 roti dan 2 ikan bukan sekedar kisah tentang makanan. Mujizat ini adalah gambaran tentang Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah selalu menyediakan apa yang sungguh kita perlukan. Kadang bukan sesuai keinginan kita, tetapi selalu sesuai dengan kebutuhan kita. Ia mengubah kekurangan menjadi kecukupan. Ia mengubah ketakutan menjadi harapan. Ia mengubah keterbatasan menjadi berkat. Karena itu jangan takut membawa hidup kita kepada Tuhan. Datanglah apa adanya dengan segala kelemahan, dengan segala luka, dengan segala kegagalan, dengan segala keterbatasan. Percayalah, Yesus tidak menunggu kita menjadi sempurna. Ia hanya menunggu hati yang mau percaya. Semakin kita menyerahkan hidup kepadanya, semakin besar kita memberi ruang bagi Tuhan untuk berkarya. Mungkin kita tidak selalu melihat mujizat secara langsung, namun setiap hari Tuhan sedang melipat gandakan kasih, pengharapan, kekuatan dan damai sejahtera di dalam hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Marilah hari ini kita belajar menyerahkan 5 roti dan 2 ikan yang kita miliki kepada Yesus. Biarlah Tuhan mengambilnya, memberkatinya, memecah-mecahkannya, lalu menggunakannya menjadi berkat bagi keluarga kita, gereja, masyarakat, dan siapapun yang kita jumpai. Semoga melalui hidup kita, semakin banyak orang yang merasakan kasih Kristus yang tidak pernah habis. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengenal segala keterbatasan kami. Seringkali kami merasa bahwa apa yang kami miliki selalu sedikit dan tidak berarti. Ajarlah kami untuk percaya kepadamu, berilah kami hati yang penuh belas kasih seperti hatimu, hati yang rela berbagi, hati yang mudah bersyukur, dan hati yang selalu berserah kepada penyelenggaraanmu. Lipat gandakanlah waktu, talenta, rezeki, kasih, dan seluruh hidup kami agar menjadi berkat bagi banyak orang serta memuliakan namamu. Sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adat istiadat, gerama tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.

Ya, selamat malam pendengar RRI atau dimana saja berada. Terima kasih untuk kesetiaan Anda hingga saat ini masih terus setia bersama kami. Dan tentu kami juga masih dengan sukacita setia menemani suasana malam Anda hari ini. Ya, dan selamat malam pendengar setia Nusantara dimana saja berada. Senang rasanya kembali kita bersama di sesi info budaya dan musik tradisional. Ya, kami siap menemani waktu istirahat malam Anda ataupun juga suasana malam Anda ya, hingga satu jam ke depan dengan ulasan kebudayaan Nusantara yang memikat dipadukan dengan alunan musik tradisional yang tentunya menenangkan jiwa. Ya, pendengar, malam hari ini penjelajahan budaya kita akan bertandang ke tanah datar Provinsi Sumatera Barat. Ya, bicara mengenai Minangkabau, ada sebuah pantun klasik yang syarat makna yang diajarkan sejak sekolah dasar ya pada mata pelajaran budaya adat Minangkabau. Kira-kira seperti inilah pantunnya ya. Mohon maaf sebelumnya kalau salah ya pengucapannya. Dari Manu Asa Titiak Palito di Baliak Telong Nan Batali. Dari Manu Asa Niniak Moyang Kito dari Lereng Gunung Merapi. Ya, pendengar, pantun ini bukan sekedar bait puisi melainkan warisan tutur lisan ya, mengabadikan asal-usul nenek moyang suku Minangkabau. Menurut Tambo atau cerita rakyat Minangkabau, permukiman pertama yang dibuka di lereng Gunung Merapi adalah sebuah desa bernama Nagari Pariangan. Ya, karena posisinya sebagai permukiman tertua, negari ini menyandang julukan terhormat Nagari Tuo. Ya, jadi malam hari ini info budaya kita bertemakan Desa Nagari ya, Pariangan desa terindah di dunia ya, seperti itu. Ya, jadi pendengar di mana saja Anda berada, bisa kita bayangkan ya pendengar, sebuah pemukiman perintis yang berdiri gagah di lereng gunung api aktif, dikelilingi udara dingin berbukit-bukit dan tanah yang sangat subur. Nah, dari sanalah peradaban besar Minangkabau berawal. Secara geografis, Nagari Pariangan terletak di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dan untuk mencapainya, dari pusat kota Batu Sangkar, kita hanya perlu menempuh jarak sekitar 13 km dengan waktu perjalanan kurang lebih 25 menit. Nah, perjalanan menuju Nagari ini disuguhi hamparan sawah bertingkat yang hijau membentang dan panorama alam yang masih terjaga keasliannya. Sebagian besar masyarakatnya juga bermata pencaharian sebagai petani, memanfaatkan kesuburan tanah vulkanik Gunung Merapi secara arif dari generasi ke generasi. Oke, okay, penasaran ya lebih jauh seperti apa kampung Nenjau di Mato? Ada, kita mau nikmati lagu dulu ya. Satu lagu nih, saya mau hadirkan salah satu lagu dari ya lagu Minang ya, dengan judul Pai dan Uda yang dinyanyikan oleh Diva Aurel ya. Ini adalah lagu ini mengisahkan tentang kepedihan dan kesedihan yang mendalam ya, meskipun musiknya terdengar ceria ini buat joget-joget seperti itu ya. Lagu Minang ini menyimpan Minang ini menyimpan cerita pilu tentang patah hati, perpisahan dan rasa sakit saat ditinggalkan oleh kekasih atau udah tercinta. Tapi saya tidak sedang mengajak Anda untuk apa ya, sedih seperti itu ya, dan semoga semuanya baik-baik saja ya sama kekasihnya. Nah, tinggal yang belum ada kekasih, kita bantu doakan ya biar cepat dapat kekasih. Kalaupun sudah dapat, dijaga baik-baik kekasihnya ya, setia-setialah. Oke, langsung saja kita nikmati, ini dia lagunya, Pai dan Uda, Diva Aurel.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan.

Ya, pendengar RRI Tambur, dimana saja berada, kita masih dalam kebersamaan kita di sesi info budaya dan musik tradisional ya. Dan setelah menikmati keindahan alam dan sejarah Masjid Islah, sebelum itu ya, nanti kita juga nikmati itu. Namun pendengar, selain informasi sebelumnya, pendengar, kita juga perlu tahu bahwa keindahan Nagari Periangan tidak hanya diakui di dalam negeri tetapi juga di kancah internasional. Di mana pada tahun 2012 ya, sejarah mencatat bahwa ada majalah pariwisata internasional terkemuka asal New York, Amerika Serikat, yaitu Budget Travel, menobatkan Nagari Periangan ke dalam daftar World's 16 Most Pictures Village ya, menjadikan Periangan sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Nah, pengakuan internasional ini diberikan bukan semata-mata karena keindahan alamnya ya, melainkan karena keberhasilan masyarakatnya dalam merawat kebudayaan asli atau indigenous culture secara konsisten. Nah, pendengar, tidak berhenti di situ ya, di mana pada tahun 2022, kemudian dari 2012 ya, Nagari Periangan kembali meraih prestasi gemilang dengan meraih juara satu terbaik desa wisata berkembang dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Memasuki kawasan desa sekitar 1 km dari Gapura Selamat Datang, berdiri sebuah bangunan megah bernilai sejarah tinggi, yaitu Masjid Islah ya. Masjid bersejarah ini telah berdiri sejak abad ke-13 dan menjadi saksi bisu masuk serta berkembangnya ajaran Islam di Minangkabau. Diketahui bahwa arsitektur Masjid Islah sangat unik ya, atapnya berbentuk tumpang 4 tingkat ya, dan sebagian struktur bangunannya dirancang hingga tingkat 3 tingkat ya. Bentuk arsitektur ini juga merupakan bentuk manifestasi fisik dari filosofi tata cara berkomunikasi adat Minangkabau yang dikenal dengan Kato Nan Ampek, yaitu Kato Mendaki, artinya tata bahasa sopan santun kepada orang yang lebih tua. Sementara itu Kato Menurun, artinya bahasa kasih sayang kepada yang lebih muda. Sementara Kato Mendata, bahasa setara kepada teman sebaya. Dan Kato Malereng, Malereng artinya bahasa kiasan atau kiasan diplomasi adat. Luar biasa ya pendengar, tempat ibadah pun dirancang menyatu padu dengan falsafah kebudayaan adat Minangkabau. Betapa tingginya peradaban nenek moyang kita. Nah, di sebelah Masjid Islah juga terdapat fasilitas permandian air panas alami yang bersumber langsung dari Gunung Merapi. Mata air ini diketahui bahwa dimanfaatkan warga setempat untuk kebutuhan harian serta dikembangkan menjadi destinasi wisata pemandian air panas bagi para pengunjung. Oke, masih ada lagi ya, selanjutnya dan selanjutnya, tapi kita kembali break dan kita nikmati dulu yang berikut ini ya, biar semangat buat semuanya.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai
1: Pulau Pura
0: perjuangan
1: di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam.
0: Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
2: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung. Kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut. Orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut. Dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional seperti mereka panah, mereka memancing, pakai tuka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal Sofi. Memang kalau Sofi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, Sofi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari Sofi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari Sofi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.
3: Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab, solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia, tamu di mana saja berada, masih di sesi info budaya dan musik tradisional ya, masih tentang negari periangan desa terindah di dunia. Ya, beberapa hal sudah kita ketahui bersama tentang negari periangan di sesi sebelumnya ya. Dan di sesi ini pendengar, setelah kita menikmati keindahan alam dan sejarah Masjid Islah, belum lengkap rasanya berkunjung ke negari periangan tanpa mencicipi kuliner khas Kabupaten Tanah Datar, yaitu kopi kawa daun. Nah, uniknya pendengar, kopi kawa daun diseduh bukan dari biji kopi seperti kopi pada umumnya, melainkan dari daun tanaman kopi yang dikeringkan lalu diseduh menyerupai teh. Warna seduhannya mirip dengan teh pekat ya, tetapi aromanya itu memiliki cita rasa khas yang sangat menggugah selera. Nah, pendengar, tradisi penyajiannya juga sangat otentik, di mana kopi kawa daun ini disajikan menggunakan batok kelapa atau tempurung yang telah dibersihkan. Nah, agar posisinya stabil saat diletakkan di atas meja, batok kelapa tersebut ditopang oleh potongan bambu alami. Bayangkan ya, menikmati seduhan kopi kawa daun dari batok kelapa di tengah sejuknya udara lereng Gunung Merapi, membayangkannya saja sudah membuat kita ingin segera mengemas barang dan berlibur ke Sumatera Barat ya pendengar. Oke, dan yang penting kita tahu juga bahwa kopi kawa daun kini hadir dengan beragam variasi rasa modern ya, seperti ada campuran kocokan telur, perasan jahe hangat, ada perasan jeruk lemon, hingga perpaduan susu manis ya. Perpaduan tradisi dan inovasi kuliner ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Melamunya jauh sekali ya, sampai ke Sumatera Barat. Semoga malam hari ini kita bisa sama-sama mimpi ya, kita ke Sumatera Baratnya bareng-bareng. Jadi yang dari Atambua, tunggu atau mungkin tepas aja di jalan ya, yang dari Melaka begitu kita gandeng tangan langsung singgah yang ada di Kepa, di Soe, kita lanjut lagi perjalanannya sampai mungkin kalau darat ya, kalau lewat udara ya mungkin langsung saja di Bandara Haliwen biar lebih cepat sampainya bareng-bareng ke sana. Yang alor dong tunggu di Kupang saja atau langsung juga boleh. Oke. Pendengar ibadah saja berada. Yang pastinya di balik keindahan dan kelestarian negari periangan, terdapat hal penting yang perlu kita cermati bersama ya, yaitu bagaimana pengelolaan keuangan desa dan juga pemanfaatan dana pembangunan berjalan secara sinergis. Dan berdasarkan kunjungan kerja tim kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP Batu Sangkar ke kantor negari periangan, terlihat jelas betapa besarnya manfaat alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang bersumber dari pembayaran pajak masyarakat. Ya, dana perlu sekali ya untuk pengembangan desa wisata, untuk menjadikan desa semakin wow ya, tidak hanya terlihat di lokal tetapi dalam negeri sampai ke mancanegara, seperti desa terindah negari periangan ya. Karena dari dana pajak juga dikelola secara akuntabel oleh wali negari beserta perangkat desa juga untuk berbagai sektor vital, diantaranya infrastruktur, aksesibilitas, nanjak menuju negari periangan ini juga sudah teraspal mulus, memudahkan mobilitas warga dan wisatawan tentunya. Kemudian ada juga bantuan peralatan pertanian modern, pupuk bersubsidi, serta program pemberantasan hama bagi para petani yang tergabung dalam koperasi negari periangan. Ada juga pemeliharaan lokasi bersejarah serta promosi pariwisata yang gencar sehingga menarik lebih dari 5.000 wisatawan setiap tahunnya. Dan sinergi ini

membuktikan bahwa kepatuhan perpajakan juga membawa dampak nyata ya hingga ke pelosok desa. Oke, pendengar di mana saja berada, itulah sekilas tentang negari periangan desa terindah ya yang diakui oleh dunia. Dan tentu dengan kebersamaan kita melintasi sejarah, keindahan alam, kekayaan warisan kuliner, hingga pentingnya kontribusi pajak bagi kemajuan desa negari Pariangan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ya. Semoga ulasan malam ini menambah wawasan kebudayaan serta menumbuhkan rasa cinta dan bangga kita terhadap kekayaan tanah air Nusantara. Ya, jadi inspirasi juga ya nagari periangan desa terindah ini untuk desa-desa lain, terutama yang ada di wilayah perbatasan, untuk mengelolanya lebih baik lagi. Yang sudah baik kita jaga-jaga bersama-sama, kita pertahankan kebaikan yang ada di desa-desa kita dan kita tingkatkan lagi tentunya, sehingga banyak orang akan datang berkunjung ke desa kita, ke daerah kita, ke wilayah kita. Oke, Pariangan rancak dipandang mata, Gunung Merapi berdiri megah. Mari jaga budaya Nusantara, Indonesia maju, makin sejahtera. Baiklah pendengar, di mana saja berada, kita nikmati lagi ya beberapa lagu untuk kebersamaan kita malam hari ini.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Ibu sedanglah merintih dan berdoa.
1: Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: Selamat malam pendengar setia Radio Tamburi mana saja berada. Selamat malam pecinta Ruang Rindu ya. Selamat malam untuk semua Anda yang sedang monitor siaran kami, baik itu melalui frekuensi konvensional, audio streaming, atau juga melalui aplikasi Radio Digital. Salam penuh kasih untuk semuanya. Ya, senang sekali saya Teresa kembali menemani malam indah Anda dalam program Ruang Rindu, tempat berbagi memori rindu lewat lagu. Salam hangat untuk Anda semua tentunya, dengan satu harapan semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan yang pastinya di perjalanan kehidupan Anda di hari kedua di bulan Agustus ini penuh cinta, penuh kebahagiaan, terutama hari ini ya. Semua hal yang sudah Anda kerjakan, semua hasil yang sudah Anda peroleh itu adalah yang terbaik, yang patut kita syukuri dan yang patut kita senyumin di malam hari ini. Oke, pendengar RRI Tambun dimana saja berada, kalau bicara soal kenangan tempo dulu dari masa ke masa itu pasti beda ya, dan yang pastinya unik sekali ya. Kenangan itu sebenarnya apa sih? Ya, momen masa lalu itu bukannya bikin kita larut dalam sedih ya, tapi justru buat kita senyum-senyum sendiri kalau diingat lagi ya. Coba ingat-ingat ya, gaya fashion zaman dulu itu seperti apa sih? Siapa yang dulu pernah pede sekali nih pakai celana kubrai ya, atau rambut juga dicepit jabrik ala komik, atau pakai istilah-istilah keren zaman dulu yang memang kalau diingat sekarang rasanya menggelitik sekali. Lucu, unik, tapi bikin rindu. Nah, malam hari ini kita hubungin malam ini dengan saling menanti pesan rindu ya. Kalau biasanya kesalahan dulu, apalagi kalau salamnya dibatasin, bete sekali ya. Ada yang kurang puas lah, ngomel lah itu. Kalau mau kasih panjang-panjang juga, waktunya tidak cukup. Jadi bagaimana kalau di malam hari ini kita ciptakan satu kenangan terbaik ya, untuk nanti kita kenangi di waktu berikutnya dengan pesan rindu saja ya, biar yang disebutkan namanya tidak disebutkan namanya, semua dapat. Oke, jadi bolehlah ya malam hari ini kita ganti momen kita. Yang tidak ikut aturan mainnya, mohon maaf ya. Saya tidak kasih, apalagi nih yang dari tadi telepon-telepon ini tidak monitor ya, sayang sekali. Nanti kalau tidak monitor seperti ini, tidak tahu nih apa yang harus kita buat malam hari ini. Bolehlah, demi kebaikan kita, demi momen yang terbaik, boleh ya kita ganti suasana kita malam hari ini. Tetap ya, tentu ada lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda pilih ya. Di mana malam yang makin larut, kenangan mana yang paling sering hadir menyapa pikiran Anda saat ini? Sebagai pembuka malam hari ini juga tentu akan kita nikmati bersama lagu-lagu yang ada ya. Ada Dodi Latu Harhari Rasa Cinta, yang kedua ada Bruri Marantika featuring Dewi Yul, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Sementara di urutan ketiga malam hari ini di Ruang Rindu ada The Mercis Kisah Seorang Pramuria. Yang keempat ada Anggun C. Sasmi Mimpi. Yang kelima Nika Ardila Bintang Hidupku. Yang keenam ada Tommy J. Pisa Di Sini Di Batas Kota Ini. Yang ketujuh ada Panbers Gereja Tua. Dan yang terakhir ada Marsilela Di Sini Ku Nanti Cintamu. Oke, ada yang masih pikiran ya sama celana kuprai. Ini sering juga ditulis kuprai atau dalam bahasa Inggris itu disebut bell bottoms, atau ada ini celana model legendaris yang punya bentuk sangat khas, ketat dari pinggang sampai lutut, lalu melebar drastis dari lutut ke bawah hingga menutup mata kaki. Kompreng ya. Oke, jadi seperti itu, tapi itulah gaya yang kaya, yang unik, yang indah, yang patut dikenang ya. Adakah yang masih simpan celana seperti itu? Opa Umum mungkin masih simpan. Oke, bisa ditunjukkan ke cucu cecenya ya, biar tahu ini zaman opa sama opa dulu ya, kalau fashionnya seperti ini ya. Tidak bisa dibanding-bandingkan dengan fashion zaman sekarang. Pokoknya masing-masing gaya setiap momen, setiap masa itu adalah unik adanya. Oke, dan di layanan SMS, di WhatsApp, di line telepon yang sudah save boleh langsung ya gabung 0812-4601-0202. Dan yang belum save boleh di save dulu ya 0812-4601-0202. Jadi langsung terbayang di pikiran saya ini ya. Jadi ingat salam-salam dulu, salam Kamboja ya. Kalau mau boleh jadi ya, jadi langsung jadi deh saya terima penelpon pertama. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, terima kasih. Dengan siapa di mana? Diperbaiki suaranya ya, jangan sembunyi-sembunyi.
1: Biar ingin kakak.
0: Oke, baiklah. Ini seperti ini sudah, ini kasih bebas perasaan rindunya, jangan disimpan sebagainya biar lega. Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Luna kakak.
0: Dengan
1: Luna. Luna.
0: Luna di mana?
1: Dunia.
0: Oh, Kak Luna Sega ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Kak Luna apa kabar, sehat yang pastinya ya?
1: Luar biasa, puji Tuhan sehat.
0: Oke deh. Puji Tuhan baik juga dong. Kak Luna tadi Tuhan sudah dengar opening Teresa, aturan main kita malam hari ini boleh?
1: Apa itu kakak?
0: Nah itu, kalau bisa dimonitor dong. Oke, pilih lagu yang mana?
1: Jangan ada dusta di antara kita.
0: Oke, jangan ada dusta di antara kita ya. Ada kisah apa yang mungkin Kak Luna bisa bagikan untuk kita? Atau pesan rindu apa ya? Tidak salam-salam ya.
1: Jangan dibagikan deh Kak.
0: Oh, cuma itu ya, jangan dibagikan cintanya ya.
1: Jangan Kak, disimpan aja. Kalau memang ada ceritanya, disimpan untuk sendiri aja.
0: Ya, oke okay deh. Baiklah Kak Luna, terima kasih.
1: Salam-salamnya kakak ya, boleh ya.
0: Salamnya dititip lewat WA ya. Nanti Teresa baca ya, biar kita hemat waktunya. Soalnya aturan main kita agak beda. Oke okay ya.
1: Makasih.
0: Oke, okay. Terima kasih Kak Luna Sega sudah gabung. Hanya sayang sekali penelpon kita yang pertama harus dimonitor ya, jadi bisa tahu dan kita bisa ciptakan momen terbaik kita malam hari ini. So yang mau gabung, semoga sudah pantau ya, jadi tahu deh apa yang harus kita bilang. Jangan tanya-tanya lagi, jangan berdebat-debat lagi kalau mau kebaikan kita bersama malam hari ini. Semoga ini bukan paksaan dari saya, tetapi bolehlah salam-salam melulu, nanti kalau panjang lebar juga nanti tidak cukup waktunya, jadi bisa dipahami. Terima kasih banyak buat semua yang sudah memahami ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, ruang rindu berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih Mas Adi. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Yang pastinya masih juga sehat ya.
2: Masih seperti yang dulu, nunggu kakak Teresa.
0: Iya, sudah hadir Mas Adi.
2: Iya betul sekali, nomor satu aja ya.
0: Oke, bagi pesan rindunya atau pesan apa begitu atau kenangan begitu kalau dulu zamannya Mas Adi gitu. PC-nya kayak gimana sih?
2: Besar, unik pokoknya.
0: Unik ya. Masih rindu tidak kalau berpakaian seperti yang dulu?
2: Iya itu, tahun 80-an dong. Jubre, namanya Jubre itu. Oma Irama itu.
0: Masih
2: sepatunya masuk.
0: Masih disimpan masih ya? Masih disimpan.
2: Ada tanggal 2 ini. untuk ngelapin apa sekarang? Untuk apa nyapu jalan itu?
0: Untuk nyapu jalan ya. tapi ya, waktu zaman itu keren ya, percaya diri, bangga gitu kan? Ya,
2: keren. Orang memang pertama keluar itu kok percaya diri.
0: Warna apa sih yang paling Mas Edi suka tuh? Celananya abu-abu. Itu memang abu-abu. Kalau pakaian yang dulu itu memang kalau pakai begitu harus sisip dalam ya, atau bisa juga bajunya lepas luar gitu.
2: Ya yang bagus dimasukin ya.
0: Oh,
2: rapi.
0: Itu biasa kemana saja itu? Ke pasar juga pakai seperti itu kan tidak?
2: Waktu itu untuk pesta itu tahu enggak?
0: Untuk pesta ya. Untuk hari raya juga ya.
2: Ya netral itu.
0: Tapi jadi penasaran ini Mas Edi, saya juga tidak terlalu gitu tahu ya, tidak tanya juga sama mama papa waktu itu zamannya. Tapi kalau biasa harga itu celananya berapa sih ya perkiraannya dulu itu?
2: Murah. Kurang sebanyak 1 meter aja sudah bagus kok.
0: itu harganya murah. Berapa? 2000-an nilai sekarang atau berapa tuh?
2: Dulu murah, paling itu waktu celana semeter cuman berapa itu? Cuma 25 semeter tuh bahannya itu. Wow itu.
0: Oke deh. Baiklah.
2: Nanti saya bikinin.
0: Baik. Mas Edi, terima kasih ya untuk kisah singkatnya ini ya. Kita kasih kesempatan ini lagi waktu. Ya. Okay. Terima kasih Mas Edi sudah berbagi tentang chat by-nya ya. Keren sekali. Pokoknya unik deh. Terima kasih Mas Edi. Oke, saya sapa lagi di line teleponnya. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Rindu yang berbagi memori rindu lewat lagu.
0: Oke, terima kasih Kak Fenty, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik Kakak.
0: Oh, puji Tuhan. Oke deh Kak Fenty, tadi sudah dengar openingnya.
1: Tidak Kakak.
0: Jadi setahu toh, kalau ibu guru biasa omong tuh satu kali, kalau ulang-ulang jadi ini malah jadi murid yang baik. Lagunya dulu, lagunya.
1: Oke, tenang Kakak, nanti lagu dengan pesan satu kali Kak, jadi tidak diulang-ulang lagi.
0: Oke, silakan sayang.
1: Oke, sebentar ya Kak Teresa.
0: Masih tanya Oma deh, opa dulu ke mana begitu?
1: Angin malam bawa nama dia, surat tak santai rindu pun merana. Buka hati di ruang rindu kita, biar rindu tak lagi sendirian.
0: Kenal memang.
1: Lagunya di sini, di batas kota ini.
0: Oke deh, ceritanya apa?
1: Cerita.
0: Atau pesan rindunya boleh?
1: Hanya pantun Kakak, kalau untuk
0: jangan pantun di dangdut saja, jangan kasta bola balik. Ini semalam nih.
1: Jangan
0: kasih di tempat yang tepat toh, lebih baik toh.
1: Jadi ceritanya liar nanti di lagu sa, lagu yang menceritakan.
0: Oke, kalau begitu jangan panjang lebar ya, sudah ya.
1: Oke
0: deh. Ya terima kasih Kak Fenty dari Tupat juga sudah menyapa kita di ruang rindu malam hari ini ya, dengan apa namanya ceritanya yang masih disembunyiin kayak gitu ya, kayak susah sekali gitu ya. Oke, baik, saya sapa lagi di lantai teleponnya. Selamat malam ruang rindu.
3: Ruang rindu, sedang berbagi rindu, memori lewat lagi. Selamat malam Kak Teresa.
0: Iya, terima kasih Kak Bila, sehat ya.
3: Puji Tuhan Kakak.
0: Oke deh, Kak Bila mau lagu yang mana dan sudah dengar openingnya?
3: Tidak Kakak, lagunya nomor satu Kak.
0: Nomor satu ya, rasa cinta ya. Wih mantap, ini cinta tapi saya kok ya. Cinta tapi dia nih. Dia dan saya juga baik lah. 50-50. Terima kasih Kak Bella. Kak Bella punya kata rindu atau pesan rindunya untuk kita, atau kisah rindu di masa lalu yang boleh dibagikan? Apa tuh?
3: Ada Kak. Jarak yang begitu jauh bukan menjadi penghalang bagi cinta kita.
0: Itu sah. Jelas sekali, sepotong tapi jelas sekali. Asik, mantap. Semoga dia dengar ya, saya sudah dengar dan saya tidak mau kasih tahu. Kalau dia sudah dengar, dia pengurusan. Kabela pusara terlalu lembut, nah. Tapi intinya bahwa jarak tidak menjadi alasan ya untuk cinta kau dan dia, gitu.
3: Iya.
0: Oke deh, terima kasih ya Kak Bella ya. Dinantikan lagunya. Salamnya semua. Oke deh, terima kasih Kak Bella.
3: Selamat malam, tenang hati-hati kata saya.
0: Oke deh. Ya terima kasih banyak Kak Bella sudah gabung untuk kita. Terima kasih untuk ungkapan rindunya untuk kita. Terima kasih ya, kayak maksa begitu ya. Tapi nanti kalian juga rasa. Biar beda gitu ya. Jadi terima kasih banyak untuk kerjasamanya yang mau gabung di sesi kedua ya. Teresa terima nanti di line telepon. Sembari kita nanti dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih di sesi ini. Yang mau titip pesan di WhatsApp, yang mau titip pesan di SMS, atau juga di Facebook RRI Atambua, silakan. Oke deh, nah ada pengakuan dari Kaluna nih, maaf ya Kak, saya nggak monitor waktu Kakak baca aturan mainnya. Iya, tidak dengar aturannya, mainnya dengar ya. Oke deh, terima kasih ya, semangat selalu untuk Kak Luna. Saya hadirkan lagu yang diminta Kak Luna juga, semoga nanti bisa terhibur dan juga bisa mengingatkan lagi untuk memori-memori yang sudah berlalu ya. Tapi ingat, memori-memori yang ada itu bukan untuk membuat kita sedih, tetapi tersenyum jumlah bahagia bahwa kita kaya ya, kaya akan kenangan, kaya akan perjalanan yang sangat luar biasa ya, dan dari kenangan-kenangan itu yang bisa mengantar kita hari ini, kita kuat, kita tegar, kita pokoknya semangat-semangat dan semangat ya, yang menginjakan apa namanya, yang menikmati usianya dari masa ke masa ini ya, dari apa ya, pokoknya jadul sampai ke modern, apapun itu, entah fashionnya, entah apa namanya istilah-istilahnya, sesuatu yang dinikmati oleh mulut alias makan minum ya. Dengan zaman ada banyak makanan instan seperti itu, kuliner lokal yang memang dipadukan juga dengan modern begitu, juga semua hal pokoknya yang membuat kita harus terbawa dengan perubahan zaman apapun itu, semoga bisa buat kita terus semangat dan menikmati hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Kita nikmati bersama lagu yang paling banyak dipilih ya malam hari ini, ada Dodi Latuharhari, Rasa, CIMTA, Cinta.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.

Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.

0: Okay, semua terserah padamu. Aku begini adanya. Aku hormati keputusanmu apapun yang akan kau katakan. Ya benar, terkadang mencintai seseorang berarti berani untuk terbuka sepenuhnya ya, meski kenyataan masa lalu mungkin tidak sempurna. Dan lagu ini adalah sebuah pesan tentang integritas dan keberanian untuk jujur sebelum melangkah lebih jauh. Karena cinta sejati tak butuh sandiwara ya, ia hanya butuh ketulusan untuk saling menerima apa adanya, bukan ada apanya. Jadi bagaimana, sudah menikmati resapan bait liriknya? Dan biarlah nada-nada nostalgia ini menemani semuanya di malam hari ini. Jadi apa nih ya? Ya intinya cucur dulu baru ambil komitmen. Semangat buat semuanya di malam hari ini yang masih terus beraktivitas atau juga yang masih menunggu rasa kantuk baru mau tidur ya, untuk bisa jalani hari esok di pekan yang baru ya. Jadi ingat apa saja ini, sudah sampai mana lamunannya ya, semoga jauh, dan semakin jauh lamunannya semakin tersenyum lebar ya, jangan sampai bingung sendiri. Okay, di sesi sebelumnya belum sempat gabung dan ini gabung di sesi ini, silakan gabungnya di line telepon 0812-4601-0202, di SMS atau juga di WhatsApp. Dan pastikan tidak berantakan seperti di awal tadi ya, sesinya ada yang tahu, ada yang tidak, ada yang buat atau ada yang tidak juga. Yuk kita kompak ya untuk kenangan terbaik kita ciptakan di malam hari ini. Nah pendengar, kalau bicara soal radio nih, sambil tunggu yang mau telepon ya, siapa mungkin di antara Anda yang baru bergabung lagi ini mendengarkan era riset setelah sekian lama tidak menyimak. Selamat datang kembali. Anda tidak salah jalan. Terima kasih sudah kembali di jalan yang tepat. Ya, di frekuensi ini maksudnya. Ya, kalau diingat-ingat nih ya, pendengar, cara kita mendengarkan radio dan berkirim salam zaman dulu itu unik dan butuh perjuangan sekali. Ya, dulu kalau mau minta lagu atau kirim salam buat seseorang, kita harus tulis di kertas binder, dilipat rapi, lalu diantar langsung ke studio. Benarkah demikian? Atau kalau rumahnya jauh ya, kita titip pesan perantai lewat teman yang mau main ke arah studio ya. Lucu juga kalau ingat masa-masa itu. Beda sekali dengan sekarang, sambil bersantai di tempat tidur, buka aplikasi RRI Digital atau tinggal ketik di WhatsApp, pesan rindumu langsung sampai ke meja Teresa ya. Meja siar ini Mesir ya, teknologinya makin canggih tapi rasa rindunya tetap sama indahnya. Nah, langsung saja ya. Yang mau gabung lewat telepon dipastikan monitor dulu alias apa nih, pokoknya biar kita kompak ya. Dan kira-kira siapa nih yang mau titip salam dan milih lagu berikutnya? Teresa nanti kan. Ini ada yang sudah gabung bersama kita, jangan bilang tidak dengar ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, merindas lagu.
0: Terima kasih Kak Putra, bagaimana kabarnya, sehat ya?
1: Sehat, tapi di perbatasan ini dingin sekali.
0: Dingin, jadi kenapa? Sambil bisa ingat masa lalu, masa indah yang dulu-dulu, karena saking dingin begitu. Dulu dingin kok soal dia dulu?
1: Dulu dingin.
0: Dulu lebih dingin, nah berarti syukur dong ya, sekarang dingin tapi dulu lebih dingin ya. Ya, tapi kalau dulu kan pakaiannya panjang-panjang, jadi kan tidak dingin ya, Teresa pikir. Apalagi kalau ya, tadi kata Mas Edi sampai sapu-sapu jalan begitu. Oke, Kak Putra mau lagu yang mana? Sebelum nanti bagi kata rindunya atau mungkin sedikit berbagi tentang masa indah yang pernah dimiliki di zaman yang sudah berlalu, apa lagunya?
1: Lagunya nomor 5.
0: Nomor 5 ya. Bintang hidupku. Bintang ya, kalau bintang ada di luar. Kalau kuat tahan dingin, nah, keluar ku lihat ambil bintang. Oke, okay, ada pesan rindunya atau ada sedikit cerita di zaman dulu? Mungkin dari opa omanya Kak Putra begitu. Apa sih yang mau dibagi?
1: Kalau bintang ini bisa lihat pada malam, kalau siang tidak bisa lihat.
0: Emang iya ya, Kak Putra teh saya nih, sama si sadar kok soalnya, jangan sampai saya terlalu ingat masa lalu, oma deh opo masa lalu, jadi saya jadi lupa begitu kok. masih tahulah bintangnya di malam ya. Oke. Baik, ada kisah apa sih mungkin di zaman dahulu yang Kak Putra tahu dan bisa dibagikan begitu?
1: Ini kalau jauh-jauh dari kampung di kampung ini tidak terletak.
0: Ingatan sawal sih ya waktu di Ambon ya.
1: Ya.
0: Oke. Nah kalau lupa nah sudah ya, siapa mau kasih ingat lagi. Untung kok ada ini lagu-lagu lawas dong, jadi bisa ingat lagi. Oke. Kalau dulu Kak Putra, kalau waktu masih kecil begitu zamannya Kak Putra, itu permainan tradisional apa yang masih Kak Putra ingat waktu itu?
1: Ah, yang permainan itu ini disekitar dengan ini apa? Buat perahu dengan kertas itu semen-men di selokan itu kasih lari itu kertas.
0: Nah, itu akibatnya toh akhirnya Tuhan bawa betul ke tidak naik kapal naik perahu sampai ya dari Kisar ya sampai ke apa namanya ke Timur Tengah Utara. Waktu itu turun di Wini ya. Ceritanya. Nah, main-main kapal kertas artinya kapalnya bawa ya sampai ke sini. Puji Tuhan. Oke, baiklah ya. Sekarang anak-anak mungkin mintanya bukan main apa ya, perahu kertas lagi ya. Minta perahu beneran ini rupanya. Karena cita-citanya ya, mau jadi nelayan hebat.
1: Bukan sekarang, bukan sama kejaman dulu. Sekarang kan semua ini akan disimulkan dari plastik
0: dan kawasan. Tinggal siap uang sah. Jadi kalau pas di pasar bawa adek, siap-siap memang uang, karena pasti akan di luar nota belanja yang ada. Jadi kalau pulang Bapak tidak usah tanya-tanya Mama lah ya, kalau ada bawa anak di pasar, karena pasti akan ada belanja satu atau dua macam mainan di luar belanja, nota belanja ya. Oke.
1: Kalau kita bisa lihat bintang, tapi siang tidak.
0: Oke deh. Baik, Kak Putra tadi lagunya nomor 5 ya, dinantikan saja. Terima kasih untuk ceritanya. Selamat malam Kak Putra.
1: Terima kasih banyak Kak Putra.
0: Oke deh. Nah, salam itu sapurata saja ya Kak Putra.
1: Salam sapurata semua, 1, 2, 3 saya semua yang dari Bebe dari TPU, dari TPU
0: semua.
1: Semua rekan yang lagi bertugas di pos perbatasan Kristain, pos di Lali.
0: Oke deh, semuanya ya Kak Putra. Iya.
1: Salam selalu terus.
0: Oke, terima kasih Kak Putra Kisar yang ada di How Many Anna ya, main apa namanya perahu kertas, kapal kertas, akhirnya kapal beneran bawa deh dari Ambon, dari Kisar sampai ke Timur Tengah Utara. Terima kasih untuk cerita di masa lalunya ya. Wah, keren sekali ya, kita jadi bayangin begitu. Oke, di line telepon Teresa masih nantikan 0812 4601 0202. Saya mau bacakan dulu yang sudah gabung di Facebook RRI Atambua, yang sudah berkomentar. Siapakah dirimu? Siapakah dirinya? Oke, saya sapa di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bayi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Makassar.
0: Iya, selamat malam. Selamat datang kembali Bung Timbar. Sehat ya?
2: Aduh, sehat selalu.
0: Tidak usah pakai aduh di depan toh, bisa toh?
2: Iya, senang. Bagaimana kalau rugi
0: itu oke, tapi bukan saya yang salah ya, saya selalu setia hadir sampai-sampai mungkin ada yang sudah bosan ya. Bung Timbar saja yang tidak monitor ya, tidak mau dengar ya. Oke deh, baik, terima kasih sebelumnya Bung Timbar untuk kesempatan malam hari ini sudah bisa kembali bersama kami di Prosatu RRI Atambua, yang pastinya senang sekali Kak Bung Timbar bisa kembali lagi untuk kita. Mau lagu yang mana nih Bung Timbar malam hari ini?
2: Mau ganti lagu.
0: Apa?
2: Pemuria.
0: Oh, cinta Pramuria. Baiklah, ada kisah apa, Bung Timbar?
1: Mana?
0: Ada kisah apa yang mau dibagikan atau ada ungkapan untaian kata rindu?
1: Ada semua saja.
0: Oh, oke. Okay. Ini ya, kurang jaman. Ya, ini suaranya tidak jelas lagi ya. Nanti Teresa lanjutkan lagi di WhatsApp-nya ya. Terima kasih, Bung Timbar. Ya, Teresa mau kasih kesempatan lebih ya, tapi rupanya Bung Timbar katanya untuk semuanya saja ini. Baik, nanti akan Teresa udarakan. Sebelumnya terima kasih banyak Bung Timbar sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, sudah kembali bersama kita lagi dari sekian purnama akhirnya datang lagi. Ya, ada pesan Kak Fenty dari Ayutupas, katanya jarak kita cuma beda kota, tapi rasanya seperti beda dunia. Di sini di batas kota ini aku masih menyimpan namamu di setiap hembusan angin malam. Wow, kalau rindu ini bisa sampai, tolong dijemput ya. Aku masih di tempat yang sama. Oke, di tempat yang sama, tapi di mana itu? Minta dong alamat lengkapnya, RT RW berapa, begitu Kak Fenty sayang. Tapi untuk dia yang berhak datang menjemput dirimu, pasti udah tahu ya. Pastikan alamatnya benar tepat ya. Dan ketika ia menghampirimu, menjemputmu, dirimu ada setia di sana. Wah, keren sekali. Terima kasih untuk ungkapannya Kak Fenty. Semangat selalu ya. Di sini di batas kota tadi sudah kok belum nih? Saya justru lupa-lupa ingat lagi nih. Saking mau ingat yang lalu-lalu ya. Akhirnya lupa yang baru saja berlalu. Terima kasih Kak Fenty sekali lagi. Oke, selamat malam Kakak, lagu Marceline di sini ku nanti cintamu. Baiklah, puji Tuhan Teresa baik, yang pastinya Bung Timbar semoga baik juga ya. Saya pikir ada ungkapan rindu atau ada cerita masa lalu untuk kebersamaan kita berdua. Tidak ada, tapi terima kasih banyak ya sekali lagi sudah kembali. Boleh pergi-pergi lagi, tapi jangan lupa balik lagi ke sini. Sama juga ya yang mungkin sudah lama lupa radionya. Hello, kita di sini masih setia, yang pastinya perkembangan zaman seperti apapun RRI tentu selalu setia menemani pendengar di mana saja berada ya. Jangan sampai dirimu yang berjanji engkau yang mengingkari, tapi kalau kita tidak akan ya tetap setia di sini untuk semuanya. Oke, di Facebook RRI Atambua, Teresa refresh lagi, ada siapakah yang hadir untuk kita malam hari ini. Jika ada saya udarakan, jika tidak akan saya akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Ya, sayang, Kak Adi Yubo kembali lagi, tapi di alamat yang salah ya. Ini status kemarin ya. Lagu nomor 3 itu. Oke, okay, baiklah, tapi terima kasih Kak Adi Yubo sudah bergabung malam hari ini dengan momen yang berbeda ya. Status Ruang Rindu yang kemarin kita sudah update sejak 1 jam yang lalu, tapi tidak dilihat mungkin ya, atau tersembunyi atau seperti apa, terlewati. Oke, okay, terima kasih. Ya, Teresa lihat dulu juga yang mungkin gabung lewat SMS sebelum Teresa akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Ya, ada dia. Ya, Ruang Berbagi memeru rindu lewat lagu. Mati malam Kak Teresa, minta lagu nomor 7. Salam buat Bung Tirosa, ada Bunda Desi, ada Bunda ini, salam-salam lagi. Oke, terima kasih Bang Damos di Pulau Kenari, terima kasih sudah gabung. Baiklah, untuk Anda semuanya, Teresa akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini ya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menikmati suasana malam hari ini bersama Ruang Rindu. Dan terima kasih untuk yang sudah sama-sama menciptakan sebuah momen untuk jadi kenangan terbaik yang akan kita kenang di waktu mendatang. Terima kasih untuk kebersamaannya, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Anda. Mohon maaf ya, semoga kedepannya kita lebih baik lagi ya. Tidak ada maksud apa-apa, semuanya untuk kita. Semoga hatinya damai, hatinya penuh cinta. Bahkan walaupun lelah hari ini atau bahkan sepanjang minggu ini, dan siap lagi menghadapi tantangan baru di minggu yang baru. di hari esok terutama. Apapun itu, tetap semangat buat kita semuanya. Bersyukur masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk kita semuanya. Kita akan bersama lagi di Ruang Rindu untuk edisi berikutnya. Dan seperti biasa di sesi terakhir selama 1 jam, Jazz Musik akan hadir ke ruang dengan Anda, menemani aktivitas Anda yang masih beraktivitas, atau juga untuk Anda yang sudah hendak beristirahat malam. Tentu lagu-lagu yang akan kami hadirkan semoga bisa menjadi penghantar istirahat malam Anda. Lepaskan segala penat Anda dengan senyum terbaik dan katakan terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa. Bahkan terima kasih untuk kenangan terbaik sepanjang jalan kehidupan ini. Oke, pendengar di mana saja berada, kita berjumpa lagi ya di Ruang Rindu untuk edisi berikutnya. Dan kita nikmati ada kisah seorang pramulia. Setelah itu lagu lain akan terus hadirkan ke ruang dengar Anda. Jika di Ruang Rindu tidak cukup waktunya, nanti akan terselip ya di Jazz Music.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuk.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya, memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

Pernahkah kamu merasa terdorong untuk mencapai sukses dan kebahagiaan dalam hidupmu? Tahukah kamu bahwa salah satu kekuatan terbesar yang bisa membantumu mencapai semua itu adalah doa orang tua? Doa dari orang tua kita bisa menjadi pembimbing dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Orang tua adalah sosok yang paling mencintai kita di dunia ini. Ketika mereka berdoa untuk kita, doanya datang dari hati yang tulus dan penuh kasih. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk kita dan doa-doanya mencerminkan keinginan terbaik itu. Doa-doanya juga membawa kekuatan spiritual yang dapat membimbing kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Doa-doanya adalah pelindung kita dari hal-hal negatif. Doa orang tua adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup kita. Itu bisa menjadi pemandu, pelindung, dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga untuk mendapatkan kekuatan doa orang tua, kita perlu menghormati, mencintai, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Saling doa adalah cara untuk saling menguatkan dalam keluarga kita. Teruslah berusaha menjadi anak yang baik dan semoga doa-doa mereka selalu menyertai langkah-langkah kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Contoh kisah-kisah inspiratif seperti banyak tokoh sukses lainnya seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Oprah Winfrey juga telah berbagi cerita tentang bagaimana doa dan dukungan orang tua mereka memainkan peran penting dalam pencapaian mereka.

Biar kehidupan interaksi bersosial media kamu jadi lebih sehat dan produktif, nih saya kasih tahu ya. Follow-lah akun yang menginspirasi kamu. Luangkan waktu satu hari setiap minggunya untuk menjauh dari ponsel. Sesekali matikan notifikasi untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Posting sesuatu dengan perasaan empati pada kondisi sekitar. Unfollow akun yang menimbulkan ketidaknyamananmu. Dan ingatkan dirimu, apapun yang ada di sosial media tidak semuanya nyata. Gimana? Setuju kan?

Kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

0: bro. Kenapa? Muka murung sekali tuh.
1: Ay, ngeri sekali nih. Akhir-akhir nih pesawat jatuh lah, banjir, mau gempa. Ay, sedih kawan.
0: Makanya, bantulah saudara-saudara yang terdampak. Jangan hanya duduk sedih, Sato.
2: Pendengar, sungguh kepedulian dan kebaikan sekecil apapun akan berbalas setimpal atau bahkan berkali-kali lipat lebih banyak. Mari ringankan gerak tangan kita turut berbuat kebaikan untuk mengentas kemiskinan.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

Hari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

Pendengar RRI Tamburi mana saja berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usia sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Mewakili tim mempertugas edisi hari ini, saya Tresa Manet mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, pendengar, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Monica Lanmai, dalam program Alor Pagi ini, edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Pendengar, kita sudah ada di bulan Agustus dengan segala sesuatu yang baru di hari yang baru dan tentunya segala harapan yang kita planningkan, yang kita rencanakan, kita baru memulainya di bulan Agustus. Dan di pagi hari ini juga tentunya buat Anda yang sudah bangun dari tempat pembaringan dan atau masih berbaring, yang sudah bangun jangan lupa ya bersyukur untuk nikmat yang Tuhan berikan, untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi, sudah bangun dengan keadaan sehat dan siap untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan pendengar, di pagi hari ini saya akan temani Anda mulai dari saat ini hingga nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Kita awali dengan program Mutiara Pagi. Di ruang dengar Anda kami sajikan lagu-lagu keagamaan dan juga renungan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Selamat menikmati sajian rohani di pagi hari ini. Semoga yang kami sajikan dapat menjadi kekuatan penyemangat ya di pagi hari untuk menjalani hari ini dengan baik. Selamat menikmati satu jam ke depan dalam program Mutiara Pagi.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Anda mendengar lagu Nina Bobo? Ataukah malah dinyanyikan oleh seseorang setiap menjelang tidurmu di masa kecil? Lagu yang berirama keroncong ini dipopulerkan oleh Anneke Groenloh dan Witteke van Doorn.
1: Nina Bobo, oh Nina.
0: Taukah Anda ada misteri dan kisah pilu di balik lagu Nina Bobo ini? Bermula dari sebuah keluarga kecil yang memiliki putri cantik bernama Helenina. Ayahnya seorang Belanda bernama Van Rochnik yang menikahi seorang gadis Jawa bernama Mustika. Sang buah hati Helenina hampir setiap malam kesulitan untuk memejamkan mata. Hingga pada suatu malam, sang ibu mulai bersenandung tanpa lirik. Suaranya begitu syahdu, sehingga membuat Nina begitu panggilan manja orang tuanya betul-betul memejamkan mata. Ayahnya yang takjub dengan senandung itu lantas memberikan ide agar senandungnya diberi lirik agar mudah diingat. Hingga suatu ketika, Nina dikisahkan meninggal di usia 6 tahun. Pada suatu malam, Rochnik melihat istrinya Mustika bersenandung lagu Nina Bobo di samping kasur mendiang putri mereka. Rochnik yang awalnya merasa aneh dengan perilaku istrinya tersebut, lambat laun ikut pula menyanyikan lagu Nina Bobo karena merasa dihantui suara anaknya yang minta dinyanyikan lagu pengantar tidur tersebut. Tahukah Anda, beberapa penyanyi Belanda pun pernah menyanyikan lagu ini. Salah satunya adalah Claudia Pataka.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita sudah ada ya dalam satu jam telah berlalu di program Mutiara Pagi. Dan pendengar, kali ini kita sudah ada di pukul 6 lebih 1 menit. Saatnya saya akan mengajak Anda untuk mengikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI

0: pasokan dan harga pangan, dan untuk membantu masyarakat untuk pangan murah.
1: PKA untuk Kabupaten Alor itu sangat-sangat memprihatinkan. Sehingga anjuran juga dari Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru dalam.
2: Wartawan berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, operasi pasar beras murah ditujukan untuk membantu masyarakat kecil di perbatasan Belu. Egi Arojo melaporkan.
3: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu terus berupaya menekan laju inflasi daerah melalui pelaksanaan operasi pasar beras murah di sejumlah titik. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu, Silvia Caleste do Amaral SSTP, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih memfokuskan program pengendalian inflasi melalui penyaluran beras dalam kegiatan operasi pasar. Lebih lanjut, Silvia menjelaskan setiap pelaksanaan operasi pasar, Dinas Pertanian dan Perkebunan menyalurkan sekitar 5 hingga 10 ton beras. Beras tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah sehingga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar saat terjadi kenaikan. Silvia berharap kegiatan operasi pasar dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta menjadi salah satu upaya efektif dalam mengendalikan inflasi, khususnya di Kabupaten Belu.
0: Yang melaksanakan adalah gerakan pangan murah, menupaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pasokan dan harga pangan, dan untuk membantu masyarakat untuk ini pangan murah. Kita sudah lakukan beberapa tempat. Ada di gereja, ada di kantor daerah, kemarin terakhir kita di pasar, dan ada satu juknis bahwa kita sudah bisa lakukan pangan murah di pasar-pasar rakyat. Jadi kemarin kita sudah lakukan itu di pasar baru. Nanti hari Rabu kita di kantor Lurah Tulamalai. Ini salah satu kegiatan yang itu.
3: Di akhir penyampaian, dirinya menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Belu juga saat ini berkomitmen untuk terus melaksanakan berbagai langkah strategis dalam menjaga ketersediaan bahan pangan dan kestabilan harga guna mendukung daya beli masyarakat.
2: Guru SMA Negeri Kolana Kecamatan Alor Timur perbatasan RI RDTL didorong menyusun perangkat pembelajaran yang inovatif guna menjawab kebutuhan belajar peserta didik.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kantor Pengawas Dikmen Kabupaten Alor menggelar workshop review dan penyusunan perangkat pembelajaran tahun pelajaran 2026-2027 bagi guru SMA Negeri Kolana. Pengawas Dikmen Kabupaten Alor Lawrence Sarata mengatakan workshop tersebut bertujuan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan para guru pada tahun ajaran baru sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas.
5: Terima kasih kegiatan hari ini menyangkut persiapan perangkat pembelajaran oleh Bapak Ibu guru di SMA Negeri Kolana. SMA Negeri Kolana ini ada terbagi dua, satunya di SMA Negeri Kolana yang kelas jauhnya di SMA Negeri Nauma. Di SMA Negeri Kolana ada 15 Bapak Ibu guru. Kemudian di SMA Negeri Nauma, SMA kelas jauh, itu ada 8 orang. Semua ada 23 peserta.
4: Lebih lanjut, ia menjelaskan pelaksanaan workshop tahun ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran setelah hasil tes kemampuan akademik atau TKA menunjukkan perlunya penguatan kompetensi guru. Karena itu, guru didorong mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
1: Kemarin dari nilai TKA untuk Kabupaten Alor itu sangat-sangat memprihatinkan. Sehingga anjuran juga dari Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru dalam hal proses pembelajaran. Ini yang
5: apa memacu kami. Memang kegiatan ini dilakukan setiap tahun, tapi mungkin tahun ini ada sedikit perbedaan karena kami mengejar ketertinggalan kompetensi bagi ibu guru yang terlihat dari hasil PKA kemarin.
6: Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan baik kepada guru.
5: Pesan kami mudah-mudahan setelah kegiatan ini bapak ibu guru lebih siap lagi, lebih berkualitas lagi dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Artinya proses pembelajaran dalam kelas itu tidak lagi mengikuti pola-pola yang lama, tetapi lebih menjawab semua kebutuhan belajar dari murid-murid kita. Ke depan kita berharap bahwa walaupun terlihat di luar kecil, tetapi kami berharap bahwa ada hal besar yang mereka bisa lakukan, terutama untuk meningkatkan kompetensi dan menjawab semua kebutuhan belajar murid.
4: Ia berharap setelah mengikuti workshop, para guru telah memiliki perangkat pembelajaran yang siap digunakan, serta mampu meninggalkan pola pembelajaran lama dengan menerapkan metode yang lebih berpusat pada kebutuhan belajar siswa, sehingga kompetensi peserta didik dapat terus meningkat. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id yang berlaku hari ini. Kami awali dari Kupang dan sekitarnya. Hari ini cuaca diprediksi cerah dengan suhu udara berkisar antara 21 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 36 sampai 81%. Untuk Timur Tengah, Selatan dan sekitarnya juga cerah hari ini. Suhu udara berkisar antara 19 sampai 27 derajat Celcius. Kelembapan udara 49 sampai 96%. Timur Tengah Utara dan sekitarnya hari ini berawan. Suhu udara berkisar antara 20 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 46 sampai 95%. Untuk Belu dan sekitarnya juga berawan hari ini. Suhu udara berkisar antara 20 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 48 sampai 83%. Alor dan sekitarnya juga berawan hari ini, suhu udara berkisar antara 18 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 47 sampai 99%. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini yang kami kutip dari situs bmkg.go.id. Beralih ke berita selanjutnya. Semarak kemerdekaan di wilayah Tapal Batas Kabupaten Belu, Dinas Pendidikan Kabupaten Belu mengadakan sejumlah ajang lomba cerdas cermat, lomba debat dan pidato bahasa Inggris antar sekolah.
7: Memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan RI di wilayah Tapal Batas Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga mengadakan sejumlah kegiatan lomba. Kegiatan lomba diantaranya lomba cerdas cermat, lomba pidato bahasa Inggris, dan lomba debat bahasa Inggris antar sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu Alosius Faik Diatembua mengatakan, lomba cerdas cermat dan lomba pidato bahasa Inggris antar SD, SMP, SMA, SMK, sementara lomba debat bahasa Inggris antar SMP, SMA, dan SMK.
8: Menghadirkan satu suasana, ada kemeriahan, ada hiburan untuk masyarakat, itu kewajiban kita untuk menyiapkan itu. Lomba persamaan antar SD SMA dan lomba pidato bahasa Inggris dan lomba debat bahasa Inggris itu di level SMP SMA. Kalau pidato itu kita mulai dari SD SMP SMA, itu yang kita lagi rencanakan untuk kita masukkan dalam rangkaian acara memeriahkan Semarak Kemerdekaan.
7: Melibatkan semua sekolah di Belu kan?
8: Semua sekolah kita infokan libatkan semua sekolah. Kalau kayaknya pasti ada.
7: Ia mengatakan kegiatan lomba melibatkan semua sekolah dalam Semarak 17-an di wilayah Tapal Batas Kabupaten Belu dengan negara Timur Leste ini.
8: Saya kalau lomba cerdas cermat itu tentu memotivasi mereka untuk belajar yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sering buat pernyataan begini. Kita, anak-anak kita akan kompetitif kalau kita selalu menghadirkan ruang-ruang kompetisi bagi mereka. Kalau tidak ada kompetisi, mereka tidak akan kompetitif. Harus biasakan mereka untuk berkompetisi. Sekarang di internal Belu, mereka ini besok-besok ke depan akan berkompetisi dengan dunia luar.
7: Betul.
8: Nah, sama dengan kompetisi perlu ditumbuhkan. Karakter kompetisi perlu dihidupkan dalam diri mereka. Harus. Kalau tidak, kita akan jadi penonton terus. Minder, mereka mungkin merasa rendah diri untuk berkompetisi orang lain. Nah, ini yang perlu kita hidupkan.
7: Alosius menyebut tujuan dari kegiatan seperti untuk lomba cerdas cermat selain pendalaman ilmu pengetahuan juga memotivasi kalangan peserta didik lebih giat belajar. Selain itu dari kegiatan dengan sendirinya sudah memberikan ruang untuk para peserta didik ikut berkompetisi.
2: Pertumbuhan UMKM di Atambua terus meningkat berkat bazar, festival Car Free Day dan Car Free Night yang diselenggarakan oleh pemerintah.
9: Pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Atambua, Kabupaten Belu terus menunjukkan tren positif. Peningkatan tersebut sejalan dengan berbagai acara yang rutin diselenggarakan seperti bazar, festival, Car Free Day, dan Car Free Night di kawasan Plataran Plaza Perizinan Atambua. Berbagai kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan aneka produk lokal mulai dari makanan, minuman, buah-buahan segar hingga berbagai kerajinan tangan. Ramainya pengunjung pada setiap pelaksanaan kegiatan turut berdampak pada peningkatan jumlah pelaku UMKM yang ikut berjualan sekaligus mendongkrak pendapatan mereka. Salah seorang pelaku UMKM, Mawar, pemilik usaha kuliner dengan merek Jak Kocan, mengaku bersyukur karena pemerintah terus menghadirkan kegiatan yang memberi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Dikatakan Mawar, kehadiran Car Free Day dan Car Free Night sangat membantu pelaku UMKM dalam memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diakuinya dari hasil jualan, dirinya mampu meraih keuntungan 1 juta hingga 2 juta rupiah tergantung jumlah pengunjung.
10: Ya, alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang agak beruntun ya, karena bazar dan acara-acara festival mungkin akan ikut bermunculan lagi karena sebentar lagi ada Agustus. Jadi alhamdulillah sangat-sangat membantu beberapa, ya intinya semua UMKM yang ada di Atambua. Ya, kami ada nasi bakar, ada sate-satean, ada mix platter, ada tahu bakso, dan ada sandwich dan hotdog. Ini kurang tahu ya, ya kalau kami ya bisa dari mulai kurang lebih dari 1 juta ke 2 juta. Jadi sangat-sangat membantu para UMKM di Atambua.
9: Sebagai pelaku UMKM, Mawar berharap pemerintah terus menghadirkan berbagai event yang mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk datang sehingga pendapatan para pelaku UMKM dapat terus meningkat. Pihaknya pun memberikan apa pemerintah telah menyediakan fasilitas untuk membantu para UMKM.
10: Kalau untuk festival mungkin lebih banyak untuk yang kemarin yang festival ya. Cuman kalau untuk hari-hari ini ya ada, cuman tidak sebanyak yang festival minggu lalu. Cuman untuk kalau Car Free Day dia ini stabil sih. Iya. Mungkin lebih ke ini ya. Diadakan penetapan kayak tiap Car Free Night, jadi kayak setiap malam minggu tuh pasti harus ada kegiatan-kegiatannya apa supaya UMKM yang jualan di Car Free Day dan Car Free Night ini ikut terbantu lagi.
9: Diketahui sejak pertengahan tahun 2025 lalu, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Belu rutin menggelar Car Free Day dan Car Free Night di kawasan lapangan umum Simpang 5 Atambua. Seiring dengan penataan kawasan Plataran Perizinan Atambua, lokasi tersebut kini berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Hal tersebut memberikan dampak bagi para pelaku UMKM, tidak hanya untuk peluang usaha bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah promosi bagi produk lokal Kabupaten Belu, meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang menjadi indikator bahwa geliat ekonomi masyarakat di Kabupaten Belu terus bertumbuh dan berkembang. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Kuasa hukum keluarga almarhumah Dr. Ica Pakainoni menyoroti Badan Kehormatan DPRD TTU.
11: Badan Kehormatan

0: lembaga yang menghasilkan keputusan Anji. Karena keputusan Badan Kehormatan DPR terkait pelanggaran kode etik oleh 3 anggota DPRD itu bersifat melindungi sesama anggota DPRD. Karena hasil keputusan BK dalam rapat paripurna menunjukkan bahwa lembaga DPRD itu sama sekali tidak memiliki kehormatan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Karena keputusan yang dihasilkan cenderung berupaya melindungi sesama anggota DPRD yang melanggar kode etik. Menurut Victor bahwa dan dijatuhkannya sanksi pemberhentian sementara bagi 3 anggota DPRD yang diduga telah mengintimidasi almarhum Dr. Elisa Prinsila Utami Pekanoni hingga meninggal, maka lembaga DPRD itu sedang mempertontonkan drama yang bersifat paradoks dan kontradiktif, sehingga ia meminta seluruh masyarakat itu untuk menilai sendiri drama yang sedang dipertontonkan oleh para wakil rakyat itu.
1: Kita dipertontonkan drama oleh para anggota DPRD TTU. Rakyat TTU boleh menilai sejauh mana kehormatan anggota DPRD kita. Ini kami menilai putusan yang banci ya, di mana ketiga anggota DPRD secara nyata disampaikan oleh Badan Kehormatan itu melanggar sumpah dan janji. Itu secara tegas dinyatakan di sana bahwa mereka melanggar sumpah dan janji. Artinya, ketika mereka melanggar sumpah dan janji, mereka sudah tidak pantas lagi untuk menduduki jabatan mereka saat ini. Paradoksnya, tadi jelas disampaikan bahwa mereka diberhentikan untuk sementara dan masih menerima hak-hak dia sebagai anggota DPRD. Ini putusan yang sangat paradoks dan lucu. Jadi rakyat TTU bisa melihat dan menilai sendiri bagaimana kehormatan anggota kita. Mereka saling melindungi satu sama lain di dalam tugas dan jabatan mereka. Bayangkan mereka menyatakan melanggar sumpah dan janji, tapi masih menggantungkan nasib dari anggota DPR ini, melempar tanggung jawab kepada pihak lain yang akan menilai lagi apakah mereka bersalah atau tidak. Padahal mereka sendiri mengatakan bahwa DPRD, anggota DPRD ini melanggar sumpah dan jabatan, tetapi akan dipulihkan haknya ketika ada lembaga lain yang menyatakan mereka tidak bersalah. Jadi silakan rakyat TTU boleh melihat dan memperhatikan bagaimana moral dan kode etik dari lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Inilah keputusan yang terjadi, silakan rakyat TTU menilai sendiri bagaimana anggota DPRD dan lembaga ini, lembaga yang terhormat ini.
0: Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD itu, Hubertus Kunbana dari fraksi Nasdem, secara tegas memutuskan untuk memberhentikan sepenuhnya 3 anggota DPRD itu yang melanggar kode etik dan sumpah jabatan DPRD. Namun ia kalah voting dari Ketua Badan Kehormatan Maximus Menehat dan anggota Felix Anonut. Para anggota DPRD itu yang diberhentikan sementara itu adalah Terensius Lasakar dari fraksi Golkar, Nabertus Tubani dari PKB, dan Veronica Lake dari PDIP. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Seleksi ketat Popda ke-8, Ketua FC Belu bidik pertahankan juara umum beruntun.
3: Jabar satu sudut merah. Menyambut Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-8 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang resmi dijadwalkan akan berlangsung pada 4 sampai 9 September 2026 di Kota Kupang, Ikatan Pencaksilat Indonesia Kabupaten Belu mengadakan seleksi kompetensi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda bagi semua perguruan silat di Gor El Abone. Ketua Umum IPSI Kabupaten Belu Benediktus yang biasa disapa Beni Manek menyampaikan seleksi ini dilakukan untuk menjaring atlet-atlet terbaik yang akan mewakili daerah, di mana seleksi dilakukan secara ketat dan profesional guna memastikan kualitas atlet yang benar-benar siap bertanding di Popda ke-8.
4: Baik, ini kegiatan ini kita laksanakan seleksi untuk kegiatan Popda ke-8 di Kupang yang akan berlangsung pada tanggal 4 sampai dengan 9 September.
3: Dan bahwa seleksi kali ini melibatkan seluruh atlet terbaik dari berbagai perguruan pencaksilat yang tersebar di Kabupaten Belu. Dengan itu, atlet yang diterjunkan kembali mengembarkan di Popda 2006 sekaligus mempertahankan juara umum yang telah diraih oleh IPSI Belu selama 6 kali beruntun, sekaligus memperkuat posisi sebagai raksasa pencaksilat terbaik di Nusa Tenggara Timur. Terkait kategori yang dipertandingkan, Benny Manek menguraikan meliputi dua, yakni kelas tanding dan kelas seni.
4: Yang diperlombakan di sini kategori tanding dan seni. Tanding itu dari kelas A sampai F untuk putra, sedangkan untuk putri itu A sampai E.
5: Bapak, kan kita tahu bahwa IPSI untuk Belu sendiri itu sudah juara umum yang 6 kali berturut-turut nih. Nah, untuk di target tahun ini bagaimana, Pak?
4: Iya. Jadi karena kita adalah juara bertahan secara berturut-turut 6 kali sejak Popda kedua sampai dengan ketujuh, oleh karena itu memang target kita tetap untuk keluar sebagai juara umum.
3: Manek berpesan kepada seluruh atlet yang mengikuti seleksi agar menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap tegaskan bahwa selain mengejar prestasi, sikap fair play, disiplin dan saling menghargai antar sesama atlet harus tetap menjadi prioritas utama dalam proses seleksi berlangsung. Usai pelaksanaan seleksi, Benny Manek menegaskan IPSI Belu telah menjadwalkan program latihan khusus secara rutin yang akan diakhiri dengan pemusatan latihan atau training center secara intensif sebelum keberangkatan kontingen menuju ke Kota Kupang. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan harga minyak dunia ditutup melemah pada perdagangan meski sempat berfluktuasi tajam di tengah meluasnya konflik di Timur Tengah. Dikutip dari Reuters, kontrak berjangka Brent turun 1,71 US dollar atau sekitar 1,88% menjadi 89,03 US dollar per barel. Sementara itu minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat turun 87 sen atau 1,03% ke level 83,59 US dollar per barel setelah sebelumnya sempat menyentuh 85,94 US dollar per barel. Pelaku pasar menilai usulan Arab Saudi untuk membentuk koalisi pertahanan maritim multinasional mampu meredakan kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan minyak melalui jalur pelayaran strategis. Inisiatif tersebut ditujukan untuk memperkuat keamanan di Selat Bab El Mandeb, Laut Merah dan Teluk Aden, serta telah memperoleh dukungan dari 14 negara termasuk Turki, Pakistan, Mesir, Sudan, dan Djibouti. Langkah tersebut muncul setelah kelompok Houthi yang didukung Iran mendeklarasikan blokade laut terhadap Arab Saudi pada pekan lalu. Ancaman itu dinilai berpotensi mengganggu ekspor minyak melalui Laut Merah yang menjadi jalur alternatif penting ketika aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mengalami hambatan. Di sisi lain, Iran dan Oman kembali melanjutkan pembahasan mengenai pengelolaan Selat Hormuz. Ekonom senior iklim dan komoditas Capital Economics Hamad Hussein menilai dimulainya kembali dialog tersebut menjadi sinyal positif yang mengindikasikan adanya peluang pembukaan kembali jalur pelayaran di salah satu rute energi terpenting dunia tersebut. Meski demikian, risiko geopolitik masih menjadi perhatian utama pelaku pasar. Risiko pada harga minyak belum akan hilang selama keamanan pelayaran di Selat Hormuz belum benar-benar terjamin, ujar analis pasar KCM Trade Tim Water. Sementara itu, konflik di Timur Tengah terus meluas. Militer Amerika Serikat mengonfirmasi telah menyerang puluhan target korps Garda Revolusi Iran sebagai respons atas serangan rudal balistik Teheran terhadap pasukan Amerika Serikat di kawasan. Namun militer Amerika Serikat membantah klaim Iran yang menyebut 3 jet tempur F-35 berhasil dihancurkan yang menurut Kilduf turut membantu meredakan sebagian kekhawatiran pasar. Ketegangan juga berdampak pada infrastruktur energi di sejumlah wilayah. Serangan drone memicu kebakaran pada 2 kapal gas di pelabuhan Damiet, Mesir. Sementara kelompok Houthi dilaporkan menyerang fasilitas minyak di wilayah timur Arab Saudi. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Operasi pasar beras murah ditujukan untuk membantu masyarakat kecil di perbatasan Belu. Guru SMA Negeri Kolana Kecamatan Alor Timur perbatasan RIR DTL didorong menyusun perangkat pembelajaran yang inovatif untuk menjawab kebutuhan belajar peserta didik. Saya Jiki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

lainnya yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda di saat hari ini. Selamat menjalani aktivitas Anda, semangat pagi, dan tentunya jangan lupa untuk sarapan dan minum air putih yang banyak untuk persiapan menjalani aktivitas di pagi.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Oke, pendengar, satu informasi mengawali aktivitas kita di pagi hari ini. Pendengar, dari Jakarta dikabarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat setidaknya 5 gempa bumi mengguncang sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu 2 Agustus 2026 malam hari. Gempa terjadi dalam rentan waktu sekitar 1 jam mulai pukul 21:17 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22:18 waktu Indonesia Barat. 5 gempa tersebut terjadi di Embai, Nusa Tenggara Timur, Sarmi dan Nabire, Papua Pariaman, Sumatera Barat, serta Halmahera Timur, Maluku Utara. Magnitudo gempa berkisar antara 2,3 hingga 4,6. Pendengar, gempa terbesar berkekuatan magnitudo 4,6 terjadi pada pukul 21:17 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di laut sekitar 35 km utara Mbai, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kedalaman 12 km. BMKG melaporkan gempa tersebut dilaksanakan di wilayah ND, maksud kami dirasakan di wilayah ND dengan intensitas 3 MMI. Pada skala itu, getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa seperti ada truk besar yang melintas. Selang beberapa menit, gempa magnitudo 3,1 mengguncang wilayah 46 km barat laut Sarmi, Papua pada pukul 21:20 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 19 km. Dan pada pukul 21:30 waktu Indonesia Barat, gempa magnitudo 3,3 kembali terjadi di 46 km Tenggara Pariaman, Sumatera Barat. Pendengar, BMKG mencatat gempa itu berada pada

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Peringkat kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 dilaporkan terbakar di perairan utara Sumenep, Madura pada Minggu 2 Agustus 2026. Tim SAR bersama sejumlah unsur terkait saat ini masih melakukan upaya evakuasi terhadap seluruh penumpang. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit P mengatakan, informasi awal diterima petugas pukul 8 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut dari Syah Bandar Tanjung Perak terkait adanya kapal yang terbakar di perairan utara Madura. Menurut Nanang, perusahaan melapor memperoleh informasi dari nahkoda bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan laporan tersebut, nahkoda tidak dapat dihubungi kembali. Berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai pihak, diketahui posisi kapal berada di sekitar 19 mil laut utara Pulau Burung Sapudi. Dan pendengar, saat itu kondisi kapal dilaporkan hampir terbakar habis, sementara para penumpang bertahan di Tanjung dan Huluan

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung bre. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Brigjen Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Hendro Cahyono meresmikan Jembatan Merah Putih di Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor pada Jumat 31 Juli 2026. Peresmian tersebut merupakan bagian dari program Karya Bakti TNI yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Acara peresmian dihadiri Wakil Bupati Alor Rocky Winario, Komandan Kodim 1622 Alor Letkol Ci Arya Dharma, dan anggota DPRD Kabupaten Alor Fraksi Gerindra Yohanis Atamai, Kapolres Alor AKBP Nur Ajhari, pejabat yang mewakili Kejaksaan Negeri Alor, pemerintah desa setempat, tokoh masyarakat, serta warga dari sejumlah desa di wilayah Alor Tengah Utara. Dalam sambutannya, Brigjen TNI Hendro Cahyono menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur melalui karya bakti TNI merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Danre menjelaskan bahwa Korem 161 Wirasakti terus melanjutkan program pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk pembangunan sumur bor dan jembatan yang tersebar di sejumlah kabupaten. Ia berharap seluruh fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal. Sementara itu, Camat Alor Tengah Utara Sabdi L.E. Makanlehi menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan TNI terhadap pembangunan di wilayahnya. Menurutnya, kehadiran TNI telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi desa-desa yang selama ini membutuhkan akses yang lebih baik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: penerbang, kami yang terhormat. Sesaat lagi kita akan mendarat di Bandar Udara AA Beretalo Atambua. Tidak ada beban waktu.
1: AA Beretalo, nama ini disematkan pada Bandar Udara di Kota Atambua, Kota Perbatasan sebagai penghormatan kepada Bupati pertama Belu. Alphonse Andreas Beretalo lahir dari pasangan Yosef Bereoke dan Wilhelmina Bia pada tanggal 31 Oktober 1918. Alphonse muda pernah menjalani pekerjaan sebagai seorang juru tulis kepolisian SOE TTS selama 3 tahun, yakni dari tahun 1937. Alphonse pernah diajak etnolog Belanda Profesor Dr. B.A.A.G. Frogleg untuk bersama mengadakan penelitian menyangkut ilmu etnologi di 3 pulau besar di NTT, yakni Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timur. Tahun 1961, AA Beretalo terpilih sebagai Bupati Belu pertama. Dia bekerja keras membangun masyarakat setelah 3,5 abad hidup di bawah kungkungan penjajahan Belanda.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera dokter ya. Right about now you're tuning into the sounds of NSG Production.

RI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita sudah di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali hadir menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BWD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh